tepat 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Untuk menjadi negara yang merdeka bukanlah hal yang mudah. Banyak pengorbanan dari pejuang bangsa ini. Mereka harus rela mengorbankan jiwa dan raga. Sekarang, bagaimana kita untuk bisa mempertahankan kemerdekaan itu dan mengisinya dengan hal-hal yang bisa memajukan negara tercinta ini? Dirgahayu, Republik Indonesia.

Teman-teman Produwe di pukul 7 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat, tentunya masih bareng Uut ya, dan kita masih di Spada tentunya. Nah teman-teman Produwe, kalau tadi ya Uut udah ngasih rekomendasi buat kamu semuanya, teman Produwe, rekomendasi menu kopi ya, just in case kalau teman-teman Produwe itu semuanya ada yang suka ngopi dulu nih buat di pagi hari ini gitu. Tadi udah kasih 5 rekomendasi ya, selain kopi susu tentunya. Nah next, teman-teman Produwe, buat kamu yang sarapannya ya yang realistis aja deh, aku mau makan aja gitu ya kan. Nah Uut bakal kasih rekomendasi juga. Tapi sebelumnya teman-teman Produwe, mungkin teman-teman Produwe juga pernah ngalamin kayak gini ya, misalnya nih baru aja sarapan tapi bukannya malah semangat ya untuk melanjutkan aktivitas kamu di pagi hari ini, tapi justru mata kamu tuh malah mulai ngantuk gitu, kayak wah berat banget itu, kayak ada gajah ya di kelopak mata ini gitu. Padahal niatnya sarapan itu biar punya tenaga kan teman-teman Produwe. Ujung-ujungnya malah kayak aduh pengen rebahan aja deh kayaknya, kayak gitu ya kan. Pasti pernah lah ya. Nah ternyata salah satu hal yang perlu diperhatikan waktu sarapan itu bukan cuma soal kenyangnya aja, atau sarapan ini enak atau enggak dan kita kenyang atau enggak kayak gitu ya, tapi juga apa yang kita makan di waktu sarapan itu. Nah sarapan yang terlalu tinggi gula atau juga karbohidrat sederhana itu bisa bikin gula darah naik dengan cepat teman-teman Produwe, kemudian turun lagi gitu, tapi ibaratnya tuh udah naiknya tuh cepat terus langsung turun kayak gitu ya kan. Nah buat sebagian orang perubahan ini tuh bisa bikin badan kerasa lemas atau bahkan mengantuk teman-teman Produwe. Dan kalau kita makanya ya banyak ya orang itu pengen sarapan itu yang lebih seimbang gitu, bisa menggabungkan protein, serat dan juga karbohidrat yang kompleks. Jadi nggak cuma

ubi, oatmeal, roti gandum, ya kan? Terus jagung, nah itu juga bisa. Jadi tinggal disesuaikan aja sama selera dan kondisi kamu, teman-teman Pro2 sukanya yang kayak gimana gitu. Jadi kalau selama ini setiap pagi itu menunya nasi plus lauk ya, sebenarnya boleh banget sih sesekali ya buat ganti suasana gitu. Nah teman-teman Pro2, dari beberapa pilihan tadi ada satu yang cukup gampang dibuat dan bisa dikombinasikan juga nih dengan banyak topping ya. Namanya oatmeal, tapi selain oatmeal ada juga ubi, roti gandum, dan jagung yang juga bisa menjadi alternatif buat kamu. Nanti kita bakal kulik-kulik lagi ya teman-teman Pro2 seputar dengan rekomendasi sarapan pengganti nasi ini, tapi setelah yang satu ini karena bakal ada 1000 tahun dari Lala Huta.

Kamu pernah nggak sih lihat titik-titik kecil di tombol lift? Tapi nggak pernah benar-benar kepikiran kan itu buat apa? Banyak orang ngira itu cuma detail biasa. Padahal itu braille, penanda buat bantu penyandang disabilitas netra mengenali tombol lift.

0: kecil kayak gini sebenarnya sering ada di sekitar kita. Cuma gak semua orang sadar fungsinya. Padahal, fasilitas sederhana bisa bikin akses di ruang publik jadi jauh lebih nyaman dan mandiri buat banyak orang. Gak kelihatan penting buat kita, belum tentu buat yang lain.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
4: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Balik lagi teman-teman Pro2, masih bareng Uut di pukul 7 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Barusan ada Serenade ya dari Karina dan juga Winter Ice Spa, dan sebelumnya juga ada I Won't Give Up dari Jason Mraz ya teman-teman Pro2. Itu requestan dari Kak Raras ya, dan ini kayaknya Kak Raras akhir-akhir ini laku banget ya di Pro2 ya. Ini ada yang titip salam lagi nih dari 081368 sekian-sekian, katanya sih adminnya Kak Raras ya. Dia kirim salam buat Kak Raras, katanya cepat sembuh Kak Raras, jangan sakit lagi, kayak gitu, tetap happy terus. Terus juga buat abangnya ini juga disalamin ya, ini dari Bang Rozi ya, tetap semangat Bang Rozi, jangan lupa istirahat, dan makasih udah support adminnya terus. Jadi terharu deh ngelihat pesan-pesan kayak gini. Wah, cukup mengharukan di pagi hari yang mulai cerah ini ya teman-teman Pro2. Tapi nggak apa-apa, Uut di sini hanya menyampaikan pesan-pesan aja, mana tahu ada teman-teman Pro2 yang mau kirim salam juga buat teman-temannya, buat keluarganya, buat sahabatnya, atau buat pacarnya deh juga boleh ya kan. Tapi nanti ya, salam-salamnya nanti lagi, karena kita bakal lanjut lagi teman-teman Pro2 ngobrolin seputar dengan rekomendasi sarapan ya, pengganti nasi, karena kalau makan nasi itu mudah ngantuk ya kan. Nah, jadi kita lanjut lagi nih. Nah, teman-teman Pro2, kalau misalnya kamu mau ngurangin ketergantungan sama makan nasi di pagi hari, pilihan karbohidrat yang lainnya tuh sebenarnya masih banyak teman-teman Pro2an. Selanjutnya itu ada oatmeal ya kan. Siapa sih yang gak kenal sama oatmeal gitu kan. Makanan ini tuh cukup populer karena cara membuatnya itu gampang dan sat-set gitu. Cocok banget buat anak-anak muda yang suka telat pagi gitu ya kan. Nah, ini cocok banget. Dan oatmeal ini juga bisa dikombinasikan dengan berbagai bahan gitu. Misalnya nih, kayak dicampur sama susu, terus dicampur sama buah gitu ya kan. Jadi gak cuma makan oatmeal yang polosan aja, yang mungkin rasanya itu menurut sebagian orang agak membosankan dan agak kayaknya gak enak gitu ya kan. Nah, selain oatmeal ada juga ubi ya, ubi jalar kukus teman-teman Pro2. Ini tuh juga cukup simpel ya, karena ubi ini punya kandungan serat dan juga bisa jadi sumber karbohidrat yang mengenyangkan gitu. Kemudian selain itu juga ada roti gandum. Nah, buat teman-teman Pro2 yang juga paginya sering buru-buru, dar-dar-dor, gedebak-gedebuk, nah ini bisa jadi pilihan yang praktis teman-teman Pro2. Tinggal dicampur-campur aja sama telur bisa, atau sama bahan makanan yang lain supaya sarapannya nggak cuma karbohidrat aja gitu. Terus juga ada jagung rebus. Banyak ya sebenarnya opsinya, tinggal kalian aja sih niatnya teman-teman Pro2. Kalau jagung rebus ini juga menarik ya, karena bahan makanannya tuh gampang banget buat ditemukan ya, mana ada yang kita gak ketemu jagung di dunia ini gitu kan. Dan bisa juga menjadi salah satu sumber karbohidrat selain nasi. So, intinya teman-teman Pro2, kamu gak harus memaksakan satu jenis makanan tertentu aja. Kita bisa bergantian sesuai kebutuhan, sesuai selera, dan apa yang tersedia di rumah gitu. Atau mungkin kalau di rumah adanya kimpul ya, boleh diganti sama kimpul juga. Yang penting teman-teman Pro2, jangan cuma mengganti nasi dengan makanan lain yang ternyata sama-sama tinggi gula atau karbohidrat sederhananya gitu. Nah, kalau karbohidratnya udah ada, jangan lupa ada satu komponen lain yang juga penting buat sarapan, yaitu yang protein ya. Dan salah satu sumber protein yang paling gampang ditemuin di dapur itu banyak banget teman-teman Pro2. Nanti bakal Uut spill ya, karena Uut bakal puterin lagi nih lagu-lagu pilihan buat pagi hari ini. So, tetap dengerin terus 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: gigi itu bukan cuma yang kelihatan di permukaan aja. Ada juga yang tersembunyi dan justru lebih berbahaya. Karang gigi terbentuk dari plak, lapisan bakteri dari sisa makanan, yang akan mengeras karena bercampur mineral dari air liur. Dalam waktu sekitar 24 hingga 72 jam, plak yang tidak dibersihkan bisa mulai mengeras menjadi karang gigi. Ada dua jenis karang gigi, supragingiva dan subgingiva. Supragingiva berada di atas garis gusi, terlihat jelas dan biasanya berwarna kuning atau kecoklatan. Dan ini bisa menyebabkan bau mulut serta gusi mudah berdarah. Sedangkan subgingiva berada di bawah garis gusi, tidak terlihat tapi lebih berbahaya. Karang ini bisa memicu radang gusi, infeksi, hingga merusak jaringan penyangga gigi. Dan kalau dibiarkan, bisa menyebabkan gusi turun, bahkan gigi goyang. Tipsnya adalah, sikat gigi minimal 2 kali sehari selama 2 menit. Gunakan benang gigi untuk sela-sela gigi, dan kurangi makanan manis atau makanan yang lengket. Karena gigi yang sehat dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten.
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu gak? Si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo?
1: Jin, tahu gak? Si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Hah? Yang benar?
5: Oh no!
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
7: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman-teman Pro 2 ada Pongki Barata dengan Aku Peluk Kamu ya, teman-teman Pro 2. Tadi kita udah ngobrolin seputar dengan sarapan pengganti nasi. Tadi kita udah spill-spill karbohidrat penggantinya itu apa aja. Nah, next kita bakal ngobrolin seputar dengan proteinnya, teman-teman Pro 2. Kita masuk ke bagian pendampingnya ya. Kalau sarapan itu cuma mengandalkan karbohidrat, nah misalnya nih kayak cuma roti atau oatmeal aja tanpa ada tambahan yang lain, komposisinya ini bisa jadi kurang lengkap, teman Pro 2. Makanya kita bisa tambahin sumber protein. Salah satu yang paling simpel itu telur ya kan. Kalau telur itu bisa direbus, bisa dibikin orak-arik, atau dijadiin omelet pun juga bisa gitu kan. Dan cara masaknya itu juga bisa banget disesuaikan sama waktu yang kita punya di pagi hari. Kalau misalnya kamu cuma punya waktu yang singkat ya kan, dan kamu cukup buru-buru, mungkin bisa direbus aja gitu kan. Sambil nunggu dia mateng, kamu bisa siapin yang lain kayak gitu. Terus selain telur juga ada susu ataupun juga Greek yogurt yang bisa jadi pilihan sumber protein. Kalau Greek yogurt kayaknya agak susah ya, nggak susah juga sih sebenarnya ya, agak perlu ngeluarin effort gitu kan. Kalau telur ya di rumah pasti ada telur ya kan. Tapi dua ini juga bisa menjadi sumber protein, teman-teman Pro 2. Kalau dipaduin sama oatmeal dan juga buah, misalnya ya, sarapan itu jadi punya kombinasi karbohidrat, protein, dan seratnya juga dapat gitu. Nah, selain itu juga ada alpukat, teman-teman Pro 2. Nah, alpukat ini mengandung lemak tak jenuh dan bisa dipaduin dengan telur atau roti gandum. Jadi, daripada kamu sarapannya cuma mikirin, ah sarapan yang penting kenyang gitu kan. Nah, kita bisa mulai melihat sarapan sebagai kombinasi beberapa jenis makanan gitu. Gak perlu juga sih langsung bikin menu yang ribet atau ala-ala sarapan di hotel, gak gitu juga ya. Kalau misalnya telur, roti gandum, buah, atau oatmeal, sebenarnya itu kan udah bisa diracik dengan cara yang simple, teman-teman Pro 2. Karena yang sering jadi masalah itu bukan kita gak tahu makanan sehatnya itu apa, tapi kita tuh ngerasa makanan sehat tuh harus ribet bikinnya gitu ya. Nah, teman-teman Pro 2, sekarang kita coba gabungin semuanya ya. Gak perlu menu yang fancy, kita bikin contoh sarapan yang realistis aja, terutama buat teman Pro 2 yang sering pagi-paginya itu buru-buru. Nanti bakal Luut kasih contoh dan kasih rekomendasi juga buat kalian, teman-teman Pro 2. Tapi bakal Luut puterin dulu nih satu lagu dari Madonna dan juga Sabrina Carpenter dengan Bring Your Love.

Di alam, romansa tidak terbatas pada manusia saja. Primata seperti owak Jawa atau Hylobates molok yang memiliki tubuh berwarna abu-abu, tidak berekor, berlengan panjang, dan memiliki otot yang kuat ini ternyata punya cerita romantis yang memukau. Primata endemik Indonesia ini sangatlah selektif dalam memilih pasangan hidup dan termasuk satwa yang monogami. Begitu setianya, maka apabila pasangannya mati, owa tidak akan mencari pasangan lain dan akan hidup menyendiri sampai akhir hayatnya. Selain itu, dalam kelompok owak Jawa, ada yang disebut dengan ritual kencan, di mana pasangan owak sering pergi bersama untuk mencari makanan atau menjelajahi lingkungan sekitar. Ini adalah waktu yang mereka habiskan bersama untuk memperkuat ikatan mereka. Kisah romansa owak Jawa ini sangat mengagumkan. Namun sayang, populasi primata ini mulai berkurang dan langka karena adanya aktivitas perburuan. Melindungi dan menjaga owak Jawa dari kepunahan adalah tugas kita agar primata ini tetap hidup dengan keistimewaannya.

0: Pahlawan mengingatkan kita pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

02, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Produe, sekarang Wood bakal spill ya beberapa rekomendasi menu sarapan yang realistis-realistis aja lah ya, teman-teman Produe. Misalnya nih, pagi ini kamu mau yang simple, nah kalian bisa coba telur rebus dengan alpukat ya. Ada protein dari telur dan juga lemak tak jenuh dari alpukat. Nah, kalau masih kurang, bisa ditambahin sama sumber karbohidrat lainnya atau bikin dari roti gandum aja sekalian gitu ya kan. Atau kalian suka yang praktis dan agak manis, nah itu bisa oatmeal ya, dicampur sama susu dan juga buah. Nah, buah sendiri itu bisa ngasih rasa manis alami, sementara oatmeal itu ngasih karbohidrat dan juga serat. Nah, another options nih teman-teman Produe, ada roti gandum dengan telur orak arik. Nah, ini mungkin termasuk menu yang paling gampang dibuat kalau waktu pagi kalian tuh terbatas, teman-teman Produe. Kalau nggak mau roti atau oatmeal, ada juga ubi kukus atau jagung rebus ya, yang bisa dipadukan dengan telur dan juga sayuran. So, sebenarnya kuncinya itu bukan mencari satu makanan yang katanya sih bisa bikin kita pasti nggak ngantuk ya, karena rasa kantuk itu juga bisa dipengaruhi sama banyak hal, termasuk kurang tidur, aktivitas, dan juga kondisi tubuh kamu. Jadi yang bisa kita lakukan itu adalah membuat sarapan lebih seimbang dengan menggabungkan karbohidrat kompleks, protein, dan juga serat, sekaligus nggak berlebihan dengan makanan atau minuman yang tinggi gula. So, itu dia teman-teman Produe, kita udah ngobrol panjang lebar ya seputar dengan rekomendasi sarapan pengganti nasi. Semoga bisa bermanfaat buat kamu yang masih bingung mau sarapan apa di pagi hari ini. Nanti kita ketemu lagi di pukul 8 ya, masih di Spada, dan tentunya Wood masih bakal ngobrolin informasi-informasi yang berguna banget buat teman-teman Produe di pagi hari ini. Tapi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94.8 Produe Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 di pukul 8 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih di Spada ya, di 1 jam terakhir untuk Spada di hari ini, teman-teman Pro 2. Nah, kalau tadi di Spada udah 2 jam sendirian, kalau sekarang udah enggak sendirian lagi karena sebenarnya ini udah ada bertiga sih yang nemenin Uut, tapi duanya masih malu-malu kayaknya. Antara malu-malu atau emang enggak mau ngobrol sama Uut nih, enggak tahu sih, nanti kita pancing aja lah ya. Tapi kita ke satu orang dulu nih yang bakal nemenin Uut di Spada dan nanti juga insya Allah di Siaga Corner juga sekalian ya, teman-teman Pro 2. Ini ada Naila. Halo Naila.
1: Hai guys. Hai semua.
0: Iya, ini pertama kali Naila bareng sama Kak Uut ya siaran.
1: Iya, pertama.
0: Mungkin Naila boleh kenalan juga lagi gak sih sama teman-teman Pro 2 sekali lagi. Naila ini siapa dan ini lagi ngapain di RRI, kok bisa siaran sih kayak gitu?
1: Hai semua, teman terbaik kamu.
0: Iya, yes, namanya Naila.
1: Aku Naila dari mahasiswa aktif UIN Bukit Tinggi nih.
0: Oke. Okay. Jurusan?
1: Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam.
0: Oh, KPI ya.
1: Iya, sekarang lagi magang di RRI Bukit Tinggi.
0: Oke, okay, semester berapa Naila sekarang?
1: Semester 5, Kak.
0: Oh, semester
1: semester 5, semester 7.
0: Oh. Masih stuck di semester 5 ya. Padahal dia udah 2 semester berlalu tapi dia masih kayaknya berkesan banget semester 5 kayaknya ya, sampai enggak move on.
1: Enggak mau cepat-cepat semester akhir.
0: Lebih ke itu kali ya.
1: Iya.
0: Nah, Naila kan bakal temenin Uut di siaran di Spada dan juga di Siaga Corner nanti ya, ya kan?
1: Iya nih ya.
0: Tapi kita di Spada dulu deh, ini ada 1 jam lagi nih kebersamaan kita di Spada sama teman-teman Pro 2. Dan tentunya kita masih ngobrolin seputar dengan informasi-informasi yang pasti berguna juga ya buat teman-teman Pro 2. Kalau tadi kau tuh udah bahas seputar dengan, pertama ada rekomendasi menu kopi biar teman-teman Pro 2, mana tahu ada paginya yang suka ngopi ya kan?
1: Ada banyak, pasti banyak
0: kan?
1: Tuh ya,
0: kan? Apalagi anak-anak muda kan. Nah, tadi kau tuh udah ngasih rekomendasi biar teman-teman Pro 2 tuh milih menunya itu enggak kopi susu terus ya kan.
1: Ya, orang biasanya kopi susu
0: iya,
1: ya Kak, best seller.
0: Iya, best seller banget. Terus tadi juga udah kasih rekomendasi sarapan pengganti nasi.
1: Apa
0: gitu
1: tuh Kak?
0: Banyak tadi, ada ubi, ada jagung, ada oatmeal gitu. Soalnya kalau makan nasi kan kadang keberatan gitu ya kan. Terus juga gampang ngantuk gitu. Tadi udah kau kasih rekomendasi juga kayak gitu. Nah, sekarang kita enggak bahas seputar dengan makanan dan minuman lagi ya Naila ya.
1: Bahas apa tuh Kak?
0: Karena kita bakal bahas seputar dengan outfit.
1: Oh, yeah. Outfit mana tuh?
0: Nah, jadi teman-teman Pro 2 siapa nih di sini yang kalau dengar outfit korporat, korporat itu kayak orang kerja kantoran gitu ya. Terus langsung kebayang kayak blazer, kemeja, terus pakai celana bahan gitu ya Naila ya kan. Ya kebayang lah kakak-kakak SCBD gitu.

0: Iya dong.
1: Terus warnanya hitam putih abu-abu semua gitu.
0: Wah itu relate banget tuh sama aku kak.
1: Kenapa gitu?
0: Soalnya biasanya kalau misalnya ngeliat orang kerja kantor nih atau orang-orang yang profesional pasti kayak penampilannya tuh formal banget gitu. Kayak yang kakak bilang tadi, kemejanya putih, celananya hitam, atau blazer. Pakai celana
1: bahan gitu ya kan,
0: benar-benar. Padahal sebenarnya gak harus kaku itu gak sih kak?
1: Betul, gak harus kaku itu juga sih kalau kita kerja di kantoran ya. Dan ini kalau kita ambil dari sumbernya dari rri.co.id ya. Jadi buat promosi dikit nih buat teman-teman Pro 2 kalau mau cari berita-berita yang update dan akurat di rri.co.id aja.
0: Oh, iya tuh kesini teman-teman.
1: Iya kan. Nah, di artikel kita ini baru-baru aja membahas seputar dengan inspirasi outfit korporat yang bisa kita lihat dari karakter yang ada di series ini, Naila. Kita apa bisa tuh, kita bisa cari inspirasi dari film gitu ya kan. Atau kalau yang kayak sekarang nih dari series, itu ada Rachel Green di serial Friends gitu. Dan karakter ini diperankan sama Jennifer Aniston. Ini memang dikenal punya gaya yang feminim, simple, tapi tetap punya karakter outfitnya kayak gitu.
0: Jadi inspirasi ya.
1: Iya benar, benar-benar.
0: Nah tapi tau gak kak apa yang menariknya dari apa gaya Rachel ini?
1: Apa itu?
0: Nah gaya Rachel ini sebenarnya masih gampang banget nih buat diadaptasi jadi outfit kerja zaman sekarang. Jadi kayak bukan berarti kita tuh harus jadi Rachel Green-nya
1: ya.
0: Iya
1: bener ya, iya kayak inspirasi, iya, kayak referensi, inspo. Betul, inspo gitu ya. Bukan gitu juga ya, bukan kita harus menjadi Rachel Green-nya bukan gitu. Jadi kayak obses banget nih sama Rachel Green. Jadi kayak, aku harus jadi kayak Rachel Green, gak gitu. Nah, ya teman-teman Pro 2 yang diambil itu konsepnya ya kan, iya, Naila konsepnya. Misalnya nih, gak semua bagian outfit tuh dibuat rame. Kita bisa pilih satu item yang jadi fokus utama. Karena Rachel Green ini kan emang outfitnya itu simple tapi berkarakter kayak yang udah kawat spill tadi gitu ya kan.
0: Nah contohnya tuh kayak ada nih satu blazer yang dia potongannya tuh menarik kak. Kayak ada vest ataupun celana bahan nih yang punya detail tertentu. Jadi kayak kita buat satu bagian tuh lebih stand out. Sementara bagiannya itu kita buat lebih simple.
1: Iya ya, bener.
0: Semuanya stand out gitu.
1: Iya kalau semuanya stand out tuh kayak dangdut banget.
0: Iya dong. Nanti jadi nazar dong.
1: Iya bener-bener. Nazar seperti mati lampu. Iya gak gitu juga lah ya. Jadi teman-teman Pro 2 bisa pilih yang simple-simple aja gitu ya kan Naila gitu. Jadi outfitnya tetap kelihatan rapi dan profesional tapi enggak berasa kayak pakai seragam kantor tiap hari ya kan gitu.
0: Nah, kalau temen-temen nih selama ini sama enggak kayak aku kayak mikir kalau outfitnya korporat itu pasti harus monoton gitu. Kayaknya konsep Rachel ini cocok gak sih? Bisa jadi bahan contekan nih.
1: Bisa sih.
0: Eh tapi bukan contekan tugas
1: bukan,
0: ya.
1: Bukan dong, bukan jimat gitu ya.
0: Bukan dong, contekan fashion dong.
1: Iya benar. Nah oke teman-teman Pro 2, kalau tadi kan kita udah ngomongin satu item yang jadi pusat perhatian. Nah ternyata kayak potongan-potongan baju itu juga punya pengaruh besar ya. Kayak Naila bilang tadi.
0: Iya dong,
1: bener
0: banget
1: gitu.
0: Kak. Nah bagian ini nih yang sering kita lupain. Setelah ini kita bahas ya kak, bareng-bareng.
1: Kita bakal bahas setelah yang satu ini teman-teman Pro 2. Karena Kawut bakal puterin dulu nih satu lagu dari Hindia ya buat teman-teman Pro 2 Naila. Jadi teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94.8 Pro 2 Bukit Tinggi,
0: teman terbaik kamu.

0: Sore itu di ujung minggu yang perlahan menutup hari. Langit Payakumbu menggantungkan awan kelabu. Gerimis jatuh dengan tenang, membasahi tanah yang tak lagi asing dengan becek dan lumpur. Tapi bukan genangan yang menyita perhatian, melainkan derap kaki kecil, bersayap tapi tak terbang, yang tengah bersiap, berlaga, dan berlari. Payakumbu, sebuah kota yang terletak di Sumatera Barat, dikenal dengan beragam budaya dan tradisi yang unik. Salah satu tradisi yang paling menarik perhatian adalah pacu itik, sebuah perlombaan yang melibatkan bebek atau itik. Pacu itik di Payakumbu adalah contoh sempurna dari warisan budaya yang hidup dan terus berkembang hingga resmi diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Oktober 2020. Seperti disampaikan Kepala Dinas Kota Payakumbu, Ibu Yunida Fatwa.
1: Latar belakang diselenggarakannya pacu itik di Payakumbu, ya. Pacu itik atau lebih dikenal dengan pacu tabang itik, ini memang sudah ada sejak tahun 1928. Pada awalnya itu memang untuk trek khusus ataupun perlombaan-perlombaan khusus itu belum ada dilaksanakan. Pada tahun-tahun berikutnya baru dilaksanakan event-event yang disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Dilaksanakan di sawah dan di jalan-jalan di tempat rumah tinggal masyarakat. Dalam waktu berlangsung, ini juga menjadi event-event yang dilaksanakan di tingkat lokal. Kemudian event-event ini terus berkembang. Untuk event ini dibentuklah organisasi olahraga, Persatuan Olahraga Terbang Itik yang disingkat dengan PORTI, yang mencakup dua daerah, yaitu Kota Payakumbu dan Kabupaten 50 Kota. Kemudian tahun 2020, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Ristek RI menetapkan bahwa pacu terbang itik ini menjadi warisan budaya tak benda yang berasal dari Kota Payakumbu.
0: Tradisi pacu itik ini tak lepas dari kisah seorang petani bernama Burahan di Nagari Ayet Tabik yang melatih itiknya terbang untuk hiburan. Namun seiring perjalanan waktu berubah menjadi sebuah perlombaan.
2: Kejadian mula-mula pernah 1926 itu kejadiannya di sawah. Ada seorang petani pengembala itik, Burahan nama, ini nagarinya di Cincin. Daerahnya Cincin, jadi nyok kebalo itik itu setiap nyok kebalo itik ada dua ikut itiknya tetap tinggal dan dua lah jauh kawannya nyok tobang dari pematang dari tempat yang tinggi ke bawah. Nah, jadi setiap harinya perhatiin sehingganya nyok heran kok itik kok bisa tobang itu nyok preso masalahnya itik kok bisa tobang. Nah, dia kecilnya ke kawan duduk di lapau, di CME, ini ada kawannya. Malah kau bisa itip telur itu tobang dan lain-lain. Ayo kalau tidak percaya, datanglah besok. Ada yang terlihat besok itip dan. Nah, jadi dia gigi yang bercerita, datanglah kawannya tu ke tempatnya ke malu itip. Ayo itip itu tobang. Dia tobang itip itu, berpoket-poket lah yang berdua. Kata itu kan pemuda. Berpoket-poket lah dua, atau cuba nombang-nombang lah. Ah, di tebang-tebang mulu-mulu di sawah. Ah, di sawah di tebang-tebangan permainan kusu-kusu sinyo-inyo aja. Jadi pada tahun 1928 banyaklahnya pemuda ko berkumpul pemuda ko banyaknya kita cuba nobang di lebuh ba. Nyo cuba ke lebuh. Nyo latih paling apa nyo melatih paling lamanya hanya 1 bulan. Sebulan dia melatih pacu itik di jalan. Sehingganya itik kau lah nama. Lepas tu hanya. Nak. Nak belok-belok lah itu.
0: Menjelang lomba dimulai, suasana di galanggang Tunggul Kubang terasa hangat. Meski gerimis masih turun perlahan. Satu persatu peserta tampak membawa itik kesayangan mereka ke garis finish. bukan sekedar untuk pengenalan lintasan, tapi seakan berbisik, disinilah kau nanti mendarat. Ada yang menunduk sambil memeluk lembut, ada pula yang perlahan mengangkat itiknya ke udara, membiarkannya mengepakkan sayap sejenak, menakar kekuatan dan arah terbang. Di sudut lain, panitia sibuk di meja registrasi. Kertas pendaftaran ditumpuk rapi. Suara dipanggil satu persatu dan nomor peserta dibagikan. Wajah-wajah tegang tapi penuh semangat. Tak heran jika lomba hari ini menyedot ratusan warga. Sebagian datang membawa semangat bertanding, sebagian membawa kenangan masa kecil, dan tak sedikit yang datang sekedar menikmati tawa, gerimis dan suasana kampung yang tak biasa. Pada Tubera, selaku panitia acara ini menjelaskan persiapan dan pelaksanaan lomba kali ini.
3: Setelah seluruh gelanggang yang ada di Kota Payakumbuh dan juga Kabupaten 50 Kota, setelah selesai latihan selama kurun waktu 3 bulan, barulah kita mengadakan musyawarah untuk mengadakan lomba. Nah, di sini kita mengadakan lomba di seluruh gelanggang yang ada di Kota Payakumbuh dan juga Kabupaten 50 Kota. Jadi di dalam musyawarah kita mengadakan voting untuk lomba di yang akan kita adakan di kota dan juga di Kabupaten 50 Kota. Jadi siapa yang mulai festival yang pertama atau olik tebang itik yang pertama sampai yang terakhir.
0: Persiapan pacu itik tak bisa dilakukan dalam sehari. Dimulai dari pemuda kampung membentuk kepanitiaan hingga pemasangan tali warna-warni dibentangkan. Tenda-tenda didirikan, pengeras suara dipasang, dan panggung kecil pun berdiri di tepi lapangan. Disinilah nantinya sorak-sorai rakyat menggema, menyemangati jagoan bersayap mereka. Di balik rumah-rumah kayu, pemilik itik sibuk melatih itik terbaiknya. Setiap pagi, itik dibawa ke pematang untuk dibiasakan terbang lurus, stabil dan tidak panik menghadapi keramaian. Mereka dipanggil dengan siulan, diarahkan dengan gerakan tangan, bahkan diajak berbicara seolah mengerti. Nah, latihan ini dilakukan berhari-hari, kadang berminggu-minggu. Sang itik pun diperlakukan layaknya atlet. Diberi makan bergizi, dibersihkan bulunya, bahkan dibelai punggungnya agar nyaman dan tenang. Nah, panitia bekerja pun tak kalah sibuk. Mulai dari menyusun jadwal lomba, memastikan jalur pacu aman dan adil, serta menyiapkan juri hingga memverifikasi peserta. Di meja registrasi, lembar-lembar pendaftaran pun menumpuk, penuh dengan nama-nama dan harapan. Siapa tahu, tahun ini itiknya jadi yang tercepat, terjauh, dan paling tepat mendarat.
3: Untuk perawatan itik terbang, kita mulai penangkapan itik itu mulai dari itik umur 4 bulan. Dari itik umur 4 bulan mulai kita tangkap dan kita kurung, lalu dikasih makan padi. Jadi selama 3 bulan itu kita mengadakan latihannya, latihan terbang. Jadi setelah itik merasa badan agak ringan dan mulai padat, tidak berlemak, jadi mulai itik kita terbangkan dengan jarak mulai dari 100 meter, 200 meter, sampai jarak 1600 meter.
0: Pemilik tahu kemenangan bukan soal keberuntungan, tapi soal persiapan, ikatan batin, dan latihan yang konsisten.
2: Saya itu yang nama tobang kok, saya olangnya itu diatih. Tapi kok bisa kita pilihin, saya olang. Saya olang diatih, sudah itu lebar dadunya, leher pendek. Lubang hidungnya itu agak godang gitu. Warna paruhnya dengan kaki mirip. Ada yang serupa warna, ada yang mirip. Jenis itu air. Kebanyakan betino dan patuh. Kadang-kadang jantan ko ingguk betinonyo lengguk lo. Mulai dari umur 4 bulan katih awak memelihara.
0: Datuk Raju Endah, sesepuh pacu itik, juga menambahkan, harga itik pacu di Payakumbuh sangat bervariasi tergantung kualitas dan tingkat latihannya. Untuk itik bakalan atau yang belum terlatih, harga umumnya sekitar Rp100.000 per ekor. Sementara itu, itik yang sudah jadi dan terlatih bisa dihargai mulai dari Rp1.000.000, bahkan lebih, terutama jika memiliki potensi juara. Itik pacu berkualitas biasanya memiliki ciri fisik khusus. Tak heran, semakin baik ciri dan prestasinya, semakin tinggi pula nilai jualnya di pasaran. Setelah tidak lagi berlaga di arena pacu, nasib Itik Pacuan tergantung pada nilai dan sejarahnya. Banyak yang dijadikan indukan karena garis keturunannya dinilai unggul. Beberapa dijual baik sebagai bibit maupun itik potong. Jika memiliki prestasi, tak jarang dipelihara sebagai hewan kesayangan oleh pemilik yang telah terikat emosional. Namun, sebagian lainnya berakhir sebagai konsumsi, terutama bila sudah tidak produktif. Meski masa kejayaannya usai, setiap itik pacuan tetap meninggalkan jejak dalam tradisi dan kebanggaan pemiliknya. Penyelenggaraan pacu itik di Payakumbu tak ubahnya ajang balapan Grand Prix Formula 1 dengan satu perbedaan besar, yang melaju bukanlah mobil, tapi itik-itik bersayap yang melesat rendah di atas tanah, membelah angin dan sorak-sorai penonton. Setiap musim, gelanggang pacu tak pernah menetap. Ia berpindah dari satu nagari ke nagari lain. Hari ini di Tunggu Kubang, nagari Awakunyang. Minggu depan bisa pindah ke sirkuit Bodi, nagari Ayetabi. Dan kadang ke sirkuit Padang Cubada, Si Cincin, atau Padang Alai. Begitu seterusnya hingga semua dari 11 gelanggang yang tergabung dalam Rainbow atau Rantai Induk Pacu Itik mendapat giliran sebagai tuan rumah.
3: Jadi kita di Kota Payakumbu ada 6 gelanggang dan di Kabupaten 50 Kota ada 6 gelanggang. Jadi kota dan Kabupaten 50 Kota ini ada dinaungi oleh satu organisasi yang bernama Rembon Luak 50. Jadi Rembon Luak 50 ini diketuai oleh Bapak Datuk Permato Alam. Jadi setelah kita mengadakan musyawarah, maka kita mulailah dengan mengadakan Alik Tabang Itik atau festival di masing-masing gelanggang. Ada 6 gelanggang di kota, yaitu yang pertama gelanggang Aur Kuning, kedua gelanggang Padang Cubada, yang ketiga gelanggang Tunggul Kubang, yang keempat gelanggang Kapalokoto, yang kelima gelanggang Bodi, dan yang keenam adalah gelanggang Porti. Di masing-masing gelanggang kita bergiliran mengadakan oleh hanya hari Sabtu dan Minggu. Setiap Sabtu dan Minggu kita giliran di seluruh gelanggang sampai ke Kabupaten 50 Kota.
0: Perputaran arena ini bukan tanpa alasan. Selain menjamin keadilan, sirkuit yang berpindah turut menyuburkan silaturahmi. Di setiap gelanggang masyarakat tumpah ruah, bukan hanya untuk menonton, tapi menjadi bagian dari kehidupan sosial dan budaya yang kembali hidup setiap pekan. Dalam setiap gelanggang pacu itik ada 4 nomor pertandingan yang dipertandingkan. Jarak pacuan beragam, mulai dari 800 meter, 1000 meter, 1200 meter hingga 1600 meter yang dikenal sebagai pacu bako atau jalan panjang.
3: Kebetulan di event yang sekarang di Tunggu Kubang ini adalah event penutup alik final. Jadi di Tunggu Kubang ini kita hanya meminjam tempat yang aliknya sebetulnya Rembon 250. Jadi kalau giliran alik dari Tunggu Kubang adalah yang pertama dulu, pembukaan di Tunggu Kubang. Dan kita penutupan juga di sini. Karena alik Rembon kita giliran kota dan kabupaten. Pacu itik kita adakan mulai dari latihan pertama tanggal 1 Juni. 1 Juni seluruh gelanggang serentak turun ke lapangan untuk latihan. Jadi 1 Juni pas di nanti di bulan September kita baru mulai oliknya atau festivalnya. Kita menyesuaikan dengan kalender Kota Payakumbu. Karena kita terbang itik kan menyangkut kita mendapat bantuan dari pemerintah kota, jadi kita sesuaikan dengan itu.
0: Dan dari kategori jarak yang diperlombakan hari ini, yang paling menegangkan adalah di jalur 1600 meter. Di tengah gerimis dan angin yang mulai menusuk tulang, para pemilik itik atau yang disebut pangambang berdiri gugup namun percaya diri di tepi arena. Mereka tak sekedar membawa unggas, mereka membawa harapan, membawa nama baik kampungnya. Di balik semangat perlombaan dan kebersamaan ini, Dinas Pariwisata Payakumbu dan para panitia terus berupaya menjaga dan mengembangkan pacu itik sebagai ikon budaya sekaligus daya tarik wisata.
1: Harapan kita ke depan tidak hanya menjadi agenda tahunan di Kota Payakumbu, tetapi juga menjadi event kebudayaan yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Bagaimana mewariskan warisan budaya ini kepada generasi muda.
3: Kedepannya kita berharap Terbang Itik ini bisalah dibantu oleh kawan-kawan media dan juga dinas pariwisata kota maupun provinsi bisa nanti go internasional.
0: Setelah derap sayap dan kaki yang menuntaskan perlombaan, tiba saatnya dinanti momen kemenangan yang bukan hanya milik para juara, tapi juga milik seluruh komunitas. Sorak-sorai menggema memenuhi udara dengan semangat yang hangat dan tulus. Tawa anak-anak berbau dengan suara tepuk tangan para orang tua menciptakan harmoni kegembiraan yang tak terlukiskan. Para pemenang berdiri dengan dada tegap, wajahnya berseri-seri oleh kebanggaan yang lahir dari kerja keras dan cinta pada tradisi. Di sela kegembiraan, pelukan dan ucapan selamat bergantian mengisi ruang dan mengukuh ikatan yang lebih dari sekedar kompetisi. Ini adalah perayaan bersama, di mana setiap tetes keringat dan latihan panjang berbayar lunas dengan kebahagiaan yang mengalir deras.
4: Alhamdulillah berkat latihan kita yang selama 6 bulan ini, kita sangat bahagia, senang. Alhamdulillah kita dapat bonus juara 2. Harapan ke depan semoga pacu Itik ini lebih mendunia.
0: Pacu Itik lebih dari sekedar perlombaan, ia adalah cermin jiwa sebuah komunitas serta tradisi dan semangat hidup. Berpadu di setiap kepakan sayap, tersimpan cerita tentang kerja keras dan kesetiaan dan harapan yang terus terbang tinggi. Tradisi ini mengingatkan kita bahwa setiap langkah kecil dan perjuangan sederhana lahir kebanggaan besar yang mengikat manusia, alam, dan sejarah menjadi satu.

0: Balik lagi teman-teman Pro 2 masih bareng Uut dan juga Naila.
1: Hai.
0: Ya, kita masih di Spada dan kita masih ngobrolin seputar dengan outfit korporat ala Rachel Green ya Naila. Dan teman-teman Pro 2, sekarang kita masuk ke bagian yang kelihatannya simple dan sederhana aja nih Naila, tapi apa efeknya tuh lumayan besar, yaitu siluet dan potongan kain. Gitu. Ya, gimana Naila?
1: Nah, Tuhan Kak, jadi karena kan kalau kadang bajunya biasa aja nih, tapi kalau misalnya potongannya tuh pas, terus sesuai sama badan kita nih, pasti akan kelihatan outfitnya itu lebih rapi dan lebih cocok nih buat kita.
0: Kayak cuttingannya gitu cocok untuk badan kita gitu ya, jadi dia kayak fit di badannya tuh bagus, atau jatuhnya itu tuh bajunya di badan kita tuh jadi bagus
1: sesuai,
0: gitu ya,
1: lebih pas enak banget. Dilihat ya Kak.
0: Nah kalau kita kutip lagi nih Naila dari rri.co.id, beberapa pilihan yang bisa dipakai itu adalah celana berpotongan lurus. Nah, atau misalnya kalau teman Pro 2 ada yang suka pakai rok nih, rok midi gitu bagus juga. Atau misalnya kalau atasannya bisa dipakein vest gitu. Nah, item-item kayak gini itu bisa ngasih kesan profesional tanpa harus kelihatan terlalu formal gitu. Jadi kayak semi formal gitu ya kan?
1: Oh iya nih, cocok tuh Kak. Terus ada nih satu item yang menurut aku yang susah banget nih, yang susah banget buat gagal dipadukan.
0: Apa tuh?
1: Yaitu kemeja putih, Kakak setuju gak kalau kemeja setuju putih itu lebih mudah dipadukan?
0: Betul,
1: gitu?
0: Betul, kemeja putih itu pakai apapun cocok, mau pakai celana hitam cocok, mau pakai celana warna lain cocok, mau pakai celana motif-motif gitu cocok.
1: Masuk
0: juga
1: ke semua gitu kan Kak?
0: Pakai jeans cocok, benar sih. Dan memang setuju ya Kakak Naila, kemeja putih itu basic banget. Mungkin teman Pro 2 yang lagi dengerin kita emang setuju juga ya kalau kemeja putih itu salah satu esensial item yang paling penting juga kalau di dunia fashion gitu. Mau dipasangin sama celana bahan ya bisa, mau dikasih vest, wih makin cakep ya Naila ya. Terus bahkan kalau stylingnya tepat, nah ini bisa kelihatan jauh lebih modern lagi nih penampilan
1: bagus.
0: Kita benar.
1: Nah tapi nih Kak, kadang nggak semua nih item warna yang kita pakai itu tuh harus senada, kayak misalnya jilbabnya putih, bajunya putih, celananya putih, kan
0: betul,
1: jadi
0: betul.
1: Mati warna dong.
0: Iya jadi nggak bagus gitu ya. Maksudnya mungkin hati kita pengen biar senada semua, tapi itu nggak ada permainan warnanya gitu ya. Jadi nggak harus full warna aman dari atas sampai bawah. Bayangin itu kalau warnanya coklat, oke deh, maksudnya masih bisa diterima kan. Tapi bayangin kalau misalnya warnanya ungu, jilbab ungu, baju ungu, celana ungu, gimana?
1: Jadi ungu semua dong.
0: Furap.
1: Iya, jadi furap dong ya.
0: Jadi furap gitu ya kan ya. Jadi kita bisa kasih satu bagian yang bikin outfit itu lebih hidup,
1: lebih mencolok gitu,
0: gitu
1: kan.
0: Benar.
1: Tapi nih Kak, kita juga harus lihat situasi nih. Karena kan pasti beberapa kayak kantor gitu pasti punya aturan dong.
0: Betul,
1: dalam berpakaian.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Ada yang mungkin pakaiannya, aturan pakaiannya itu lebih ketat.
0: Benar.
1: Ada mungkin yang lebih bebas aja gitu.
0: Benar-benar ada yang memang memperhatikan banget ya baju-baju yang dipakai itu apa gitu. Misalnya ada nih teman Pro 2 yang suka kaosan ke kantor, tapi nggak boleh di kantornya pakai itu.
1: Kantornya
0: gitu,
1: harus kemeja.
0: Iya harus kemeja gitu. Jadi memang harus menempatkan diri. Betul sih itu. Kita boleh stylish ya Naila dan teman Pro 2, tapi tetap tahu tempat.
1: Iya
0: gitu.
1: Harus tahu dress code-nya.
0: Benar.
1: Gitu. Nah ini juga nih Kak, ternyata bukan cuma warna dan potongan aja nih yang bisa bikin outfit lebih menarik, tapi apalagi tuh kayak...
0: Benar, ada satu trik lain nih Naila
1: tuh,
0: yang cukup gampang, yaitu bermain dengan tekstur ya. Mungkin kita pernah punya celana yang bertekstur kayak corduroy, ada wrinkle gitu-gitu juga ya kan. Nah kedengarannya emang simpel ya teman-teman produk, tapi bisa bikin outfit itu gak flat. Tapi kita bakal bahas lebih lanjut lagi kan Naila, tapi setelah yang satu ini teman-teman produk, kita bakal puterin dulu satu lagu dari Mika Angelo dengan Celebrate. So teman-teman Pro 2 tetap dengerin terus 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Bhinneka Tunggal Ika bukan slogan kosong yang berhenti di dinding ruang kelas. Ia hidup dalam cara kita menyapa, mendengar, dan menghargai yang berbeda. Persatuan tidak menuntut kesamaan, melainkan kesediaan untuk memahami. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini diuji lewat sikap kecil yang sering luput dari perhatian. Menghormati perbedaan adalah bentuk kecintaan pada Indonesia. Ketika ego dikalahkan, persatuan menemukan jalannya kembali. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan tidak perlu diseragamkan untuk disatukan. Di sanalah Indonesia menemukan maknanya yang paling dalam.
2: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
3: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
2: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh, katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
3: Betul tuh Aleona.
4: Halo teman-teman Pro 2. Mau dengerin tari siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman-teman Pro2, kita di menit-menit terakhir ya Naila, iya, menjelang Spada ini berakhir dan kita masih ngobrolin seputar dengan outfit dari Rachel Green tadi ya Naila, dan kita bakal lanjut. Nah, kalau kalian ngerasa outfit kerja kalian tuh terlalu basic ya kan Naila, salah satu cara yang bisa dicoba itu adalah bermain dengan tekstur kayak yang Kak Wood bilang tadi.
1: Iya, benar banget nih Kak, karena kadang kita nih apa, mungkin aku sendiri ya sama teman-teman juga mungkin gitu kan, kadang kita tuh kalau untuk fashion nih kadang fokusnya ke warna doang nih Kak.
0: Betul,
1: kayak padahal kan sebenarnya bahan pakaian ini juga pasti bisa bikin fashion kita ini terlihat apa namanya,
0: lebih berbeda, punya dimensi yang berbeda gitu ya, punya gitu, dimensi Kak. Bener sih, bener-bener karena kalau polos-polosan aja tuh kadang agak boring juga gitu ya kan. Kita bisa coba fashion-fashion yang emang ada bertekstur gitu, kalau kemeja ada kemeja corduroy gitu kan misalnya, atau juga kayak material kulit, knit atau suede, nah itu juga bisa, dan gak harus dipakai semuanya sekaligus, cukup satu bagian sebagai aksennya aja.
1: Kayak jangan semua gitu ya Kak.
0: Bener, semua, jangan dari dong. Dari atasannya kulit, terus celananya kulit, sepatunya kulit, enggak gitu.
1: Jangan
0: juga
1: dong.
0: Jadi sapi dong.
1: Iya dong. Nah misalnya nih Kak, kayak outfit kita nih, apalagi mungkin aku ya, kayak sering nih kayak pakainya kemeja putih, terus celananya bahan. Nah itu tuh biasanya bisa nih kita tambahin dengan material dari vest, kayak knit misalnya. Jadi kan dari baju yang awalnya nih polos nih, dia langsung ada perbedaan tekstur nih, tanpa harus kita nambahin banyak-banyak warna.
0: Bener sih, atau juga bisa main kayak di aksesoris Naila. Misalnya kayak tas gitu ya, sling bag, atau ikat pinggang juga bisa, loafer, sepatunya, sampai ke perhiasan-perhiasan sederhana deh yang bisa bikin outfit tuh kerasa lebih personal kayak gitu.
1: Nah bener banget tuh Kak, tapi nih yang lebih penting karena kadang kan outfit kita nih bisa sama persis nih tapi bisa nih kelihatan beda, karena tadi yang kayak Kakak bilang nih pakainya di aksesoris
0: ya, bener-bener. Dan gaya Rachel Green ini, Naila dan juga teman Pro 2 itu juga gak selalu soal outfit yang super mencolok ya, justru salah satu daya tariknya ini adalah gimana item yang simple, yang sederhana itu bisa disusun jadi kelihatan punya karakter kayak gitu, bagus gitu loh.
1: Jadi kayak gimana kita nyusun fashionnya
0: bener,
1: gitu ya Kak.
0: Bener banget.
1: Nah jadi nih buat teman-teman sama mungkin buat aku sendiri nih, buat kita,
0: buat kaumut juga,
1: iya, buat kaumut juga nih, kalau misalnya kita punya kemeja putih nih sama celana bahan ataupun blazer atau mungkin sepatu basic lah nih yang sering ada di lemari pakaian kita. Itu tuh gak berarti outfit kita tuh membosankan, tapi bisa kita padukan lagi.
0: Betul, dan bisa jadi masalahnya tuh bukan bajunya sih ya Naila, tapi cara stylingnya gitu kan.
1: Ini
0: karena
1: yang jadi permasalahan
0: sih. Bener, jadi teman-teman Pro 2 kalau ngerasa outfitnya kayak aduh gak ada punya outfit, mungkin bisa di styling lagi gitu kan. Jadi jangan langsung buru-buru juga kayak check out, ah beli outfit baru, ah kayak gitu, gak gitu.
1: Abis dong uangnya kalau check out kan? Terus. Nah iya nih Kak, bener banget, kayak gimana tinggal kita tuh menggabungkan item-item yang tadi kita sebut tadi nih di awal tanpa bikin outfit kita tuh rame.
0: Bener, jadi udah ada statement piece-nya ya, udah ngomongin siluet, warna, sampai tekstur ya Naila. Jadi gak kerasa juga ya kita udah di penghujung Spada, udah mau berakhir ya. Tapi tenang, Uut dan Naila masih bakal balik lagi sesaat lagi ya. Kita bakal ada di program selanjutnya, ada Siaga Corner ya, yang bakal nemenin kebersamaan Kak Uut di 1 jam terakhir nanti. Kalau Naila sih kayaknya lanjut ya.
1: Iya, Naila masih lanjut nih nantinya.
0: Iya, jadi nanti kita bakal lanjut lagi teman-teman Pro 2 setelah yang satu ini. Tetap stay tune terus di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya, untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

Scroll terus, update terus, tapi udah update soal kesiapsiagaan belum? Jangan sampai santai kamu berubah jadi panik. Karena bencana gak nunggu kita siap. Yuk upgrade awareness kamu bareng Siaga Corner. Ngobrolin kebencanaan dengan cara yang santai, relate tapi tetap penting buat kehidupan. Mulai dari tips simple sampai info penting yang wajib kamu tahu, biar kita gak cuma viral, tapi juga survival. Catat ya, setiap Rabu jam 9 pagi cuma di Pro2 Bukit Tinggi 94,8 FM. Siaga Corner, siap hari ini, aman nanti.

0: di pukul 9:10 waktu Indonesia Barat, masih bareng Uut dan juga Naila.
1: Hai,
0: ya kan Naila?
1: Iya.
0: Kita udah enggak di Spada lagi, teman-teman berdua. Kita udah di Siaga Corner nih,
1: Siaga
0: Naila.
1: Corner.
0: Tentunya kita bakal ngobrolin seputar dengan kebencanaan ya, itu pasca atau sebelum bencana, sesudah bencana, ataupun juga bagaimana cara kita tuh apa ya, bukan antisipasi sih, lebih ke biar enggak menanggulangi juga, seperti itu ya. Dan teman-teman Pro 2, kalau kita ngomongin bencana itu biasanya kita baru kepikiran soal keselamatan itu kalau udah terjadi ya, kayak udah terlambat
1: kebiasaan kan ya.
0: Udah terlambat lah kalau kayak gitu, udah kejadian juga ya kan. Padahal ada satu hal ya Naila yang bisa kita mulai dari sekarang, yaitu kayak contohnya nih, bikin rumah jadi tempat yang lebih siap untuk menghadapi resiko bencana.
1: Nah, bener banget tuh Kak. Tapi nih buat Kak U sama teman-teman di rumah nih, rumah aman bencana yang dimaksud itu bukan rumahnya dijamin 100% enggak bakal rusak ya.
0: Iya, nanti salah-salah ya. Salah pemikiran gitu ya.
1: Nah, bener banget. Karena seperti yang kita tahu nih kan, enggak ada dong yang bisa menjamin rumah tuh enggak bakal rusak. Karena konsep rumah aman bencana ini tuh cuma ke bagaimana kita akan mengurangi resiko yang akan mungkin terjadi ke depannya.
0: Iya, bener. Karena setiap daerah itu kan punya potensi bencana yang beda-beda ya, Naila, gitu. Antara Sumatera Barat dengan Sumatera Utara itu pasti beda resiko bencananya, kayak gitu. Dan ada yang lebih berisiko gempa, banjir, longsor, ya, atau bencana lainnya. Kayak Padang sama Bukit Tinggi itu beda ya,
1: iya,
0: kan?
1: Iya, beda
0: gitu.
1: Dong.
0: Nah, jadi langkah pertama justru bukan kita beli perlengkapan yang macam-macam ya, teman Pro 2 dan juga Naila. Tapi kita harus kenali dulu nih resiko yang ada di sekitar rumah kita tuh kayak apa.
1: Nah, iya benar banget tuh Kak, kayak misalnya nih di daerah aku di Nias itu tuh daerah yang punya potensi gempanya tuh lumayan besar Kak.
0: Iya, benar.
1: Nah, jadi kita yang di situ tuh kayak harus memperhatikan nih gimana sih kondisi bangunan dari rumah kita sama benda-benda yang ada di dalam rumah. Karena kan bisa jadi nih nanti jatuh ataupun bergeser ketika terjadi guncangan.
0: Benar,
1: gitu,
0: contohnya nih kayak lemari besar ya kan. Jangan sampai lemari tinggi itu dibiarin berdiri tanpa pengaman loh Naila gitu.
1: Iya,
0: sementara
1: bahaya.
0: Barang berat tuh malah ditaruh di bagian atas. Jadi kalau misalnya gempa tuh nanti
1: jatuh dong,
0: iya, double jadinya jatuhnya lemari jatuh, terus benda yang berat juga jatuh kayak gitu,
1: hancur
0: ya kan?
1: Semua dong gitu.
0: Bener.
1: Nah, terus juga tuh Kak, kayak barang pecah belah nih itu akan lebih baik kalau misalnya barang pecah belahnya ini kita tempatkan di bagian yang lebih rendah dan juga lebih aman. Karena kan kayak benda-benda kecil nih, kayak apalagi cewek pasti bawa cermin ataupun mungkin figura berat gitu ya.

Yang terlihat di layar cuma momen menangnya. Tapi sebelum itu, ada latihan tiap pagi, strategi yang terus diperbaiki, dan program pembinaan yang dijalani pelan-pelan. Event olahraga jadi ruang uji kemampuan, tempat atlet muda belajar tentang fokus, mental, dan konsistensi. Dari kompetensi kecil sampai turnamen besar, semuanya bagian dari perjalanan. Karena prestasi

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: Oke, teman-teman Pro 2 masih di Siaga Corner ya. Tentunya masih bareng Wood dan juga Naila, teman-teman Pro 2 di pukul 9 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Nah, teman-teman Pro 2, coba sekarang ya kita bisa ngeliat ke sekeliling rumah kita juga nih, Naila. Kalau tiba-tiba terjadi keadaan darurat, nah, kita udah tahu enggak sih harus bergerak kemana? Kayak gitu.
1: Jujur nih ya, Kak, kalau aku nih mungkin aku atau kakak atau teman-teman nih sekalian, pasti kita kalau misalnya kejadian kayak gitu langsung lari keluar rumah enggak sih? Tanpa mikir gitu.
0: Bener lagi.
1: Karena kan kayak menundukkan tempat aman itu kan sebaiknya nih kita lakukan itu sebelum terjadi sesuatu gak sih?
0: Iya, sebelum terjadi keadaan darurat gitu ya kan. Dan BNPB itu juga menekankan pentingnya untuk menentukan tempat aman untuk evakuasi yang udah disepakati bersama keluarga. Jadi bukan baru menentukan ketika situasinya udah chaos,
1: iya
0: kayak
1: dong.
0: Gitu.
1: Terus juga nih tempat aman itu tuh dia menentukan dari jenis bencananya nih, Kak. Kayak kalau misalnya kejadiannya gempa nih, nah saat kita masih berada di dalam rumah, kita pasti tahu nih area yang relatif aman dan menjauh dari kayak jenis kaca,
0: betul,
1: benda berat ataupun
0: betul,
1: benda yang berpotensi jatuh.
0: Benar. Jadi kalau misalnya terjadi gempa tuh kita harus menghindari benda-benda kayak gitu ya, Naila.
1: Iya dong,
0: takutnya
1: Kak,
0: kita malah terluka ya, misalnya kejatuhan sama benda-benda kayak kaca gitu kan, benda-benda berat gitu. Atau benda-benda yang juga berpotensi jatuh kayak yang Naila spill tadi gitu.
1: Iya.
0: Nah, kalau kita udah berada di luar ya, di luar rumah, di luar gedung atau di luar manalah gitu ya kan. Nah, jangan asal berhenti di dekat bangunan ya, kayak tiang, jaringan listrik atau benda lain yang berpotensi jatuh gitu. Karena banyak ya orang-orang yang ngerasa kayak kalau udah keluar rumah, wah udahlah, udah aman gitu ya kan. Nah, padahal belum tentu kayak gitu.
1: Nah, makanya tuh Kak, kayak kita nih penting banget buat ngobrol-ngobrol nih bareng keluarga, kayak misalnya lagi makan terus ngobrol kayak kalau misalnya ada keadaan darurat nih kayak gempa ataupun keadaan darurat lainnya, kita tuh bagusnya ketemunya di mana nih?
0: Benar, iya.
1: Kayak mungkin kan sederhana ya kalau bagi kita gitu. Cuma kan dengan adanya kita tahu jawabannya nih, kita pasti enggak perlu kayak udah kejadian kita harus nyari ke sana ke sini gitu, karena kita enggak tahu.
0: Iya. Kalau kita udah janjian gitu misalnya, nanti kalau gempa kita keluarnya lewat pintu samping ya, terus kita arah ke kiri kayak gitu, udah tahu ya, udah janjian, maksudnya udah dikasih tahu ke keluarganya. Jadi misalnya ada gempa yang emang kencang gitu, kita panik, kita bisa langsung mengingat informasi itu dan kita langsung menuju ke jalur yang udah kita bicarakan sebelum-sebelumnya.
1: Jadi
0: gitu,
1: udah ada tujuan gitu ya, Kak.
0: Kalau misalnya kita enggak tahu gitu kan, nanti yang orang tuanya, ibunya ke sini, ayahnya ke sini, anaknya kemana, gitu. Kita mikir kan kayak wah, itu kan kehilangan-kehilangan seperti itu juga menjadi apa ya, kayak malah dua kali kerja gitu ya, karena
1: jadi
0: Naila,
1: susah gitu kan ya nyarinya. Bener,
0: termasuk anak-anak di rumah, mereka juga harus dikasih tahu gitu apa yang harus dilakukan dan siapa harus dihubungi. Jadi jangan mentang-mentang mereka masih anak-anak kayak
1: udahlah,
0: anak-anak mereka nggak tahu gitu ya, namanya bencana kita nggak tahu datangnya kapan.
1: Nah
0: ya kan?
1: Bener, setuju banget tuh Kak, karena kan kalau kesiagapan kayak gini tuh pasti nggak cuma urusan orang tua ya.
0: Bener,
1: gitu, karena kan semua anggota keluarga tuh, baik ayah, ibu, adik, kakak, pasti
0: nenek
1: punya perannya
0: pun
1: masing-masing
0: sekali, gitu.
1: Iya.
0: Juga harus tahu, juga punya peran gitu. Nah, dan satu hal lagi nih Naila dan juga teman Pro 2, jangan cuma ngobrol sekali terus selesai gitu. Misalnya kayak udah diobrolin sekali, ya udah habis tuh, ya udah sih gitu ya kan.
1: Iya.
0: Tapi sesekali perlu dicek lagi apakah tempat berkumpulnya itu masih relevan dan apakah semua anggota keluarga tuh masih ingat sama tempat untuk bertemu itu gitu.
1: Iya tuh, harus dicek kembali gitu ya,
0: benar.
1: Diingatin.
0: Iya.
1: Nah, kita juga pasti udah tahu nih kayak pentingnya mengenali bahaya dan juga menentukan mana nih tempat-tempat aman yang cocok untuk kita berlindung.
0: Betul, tapi ada satu hal ya Naila dan juga teman Pro 2 yang sering dianggap sepele, yaitu latihan ya.
1: Oh, ini penting banget dong.
0: Benar, karena tahu teori aja tuh belum tentu bikin kita langsung ingat apa yang harus kita lakukan ketika situasi benar-benar terjadi. Jadi tetap perlu adanya kayak latihan, kayak simulasi gitu-gitu. Memang
1: biar
0: enggak
1: lupa gitu ya, Kak.
0: Benar, nanti kita bakal bahas lebih lanjut ya seputar dengan hal ini teman-teman Pro 2, tapi kita bakal kasih jeda dulu. Uut bakal kasih satu lagu buat teman-teman Pro 2, ada Bentang Jarak Asmara dari Man Osman dan juga Traffic Jam.

0: Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
4: Kejagung telah menetapkan 16 orang tersangka kasus dugaan korupsi tambang timah ilegal.
5: Sengaja mengirimkan narkoba lewat jasa travel, seorang mahasiswa ditangkap polisi.
6: Bareskrim Polri meringkus 3 jaringan judi online internasional.
7: Katanya hidup butuh hiburan. Tapi bukan yang bikin masa depan hancur ya. Pernah ngerasa gak sih? Uang tiba-tiba hilang. Ternyata kejudol. Pusing 7 keliling. Bukan karena cinta, tapi karena narkoba. Lihat berita korupsi. Refleks lagi, lagi. Nah, daripada hidup kamu jadi plot twist yang gak lucu, mending dengerin ini, Triple Noise. Program yang bakal berisik demi nyelamatin kamu dari narkoba, judol, korupsi. Hadir setiap Kamis jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 2 RRI Bukittinggi. 94,8.

0: Naila dan juga Uut ya, teman-teman Pro 2 kita di Siaga Corner. Nah sekarang Kak Uut mau nanya nih sama Naila.
1: Betul.
0: Naila pernah gak sih ikut simulasi bencana?
1: Pernah dong, tuh SMA.
0: Iya, betul-betul. Di sini di era juga pernah sih waktu itu. Bukan simulasi bencana sih, lebih ke simulasi kebakaran. Nah misalnya kayak latihan evakuasi di sekolah atau di lingkungan tempat tinggal itu juga bisa ya kan Naila?
1: Nah itu kan biasanya nih kalau kita abis ngelakuin simulasi kayak gitu pasti sering nih, apalagi Naila dulu kan anak SMA. Pasti sering kayak, ah ngapain sih ini gitu, apalagi cuma latihan doang gitu. Tapi kan justru kayak dari latihan atau dari simulasi itu kan kita pasti jadi tahu nih kayak apakah rencana yang kita buat ini tuh benar-benar masuk akal atau kayak cuma bikin bingung aja gitu.
0: Betul, dan BNPB ini juga memasukkan latihan dan simulasi ini sebagai bagian dari kesiapsiagaan Naila, karena memang ya bagaimana kita siap siaga untuk menghadapi bencana gitu. Jadi keluarga itu juga bisa melakukan latihan sederhana dari rumah tanpa harus menunggu terus dari latihan dari pemadam kebakaran lah, dari BNPB lah kayak gitu. Jadi kita bisa coba sendiri di rumah gitu.
1: Iya bener banget tuh Kak, kayak gak perlu dibuat sedramatis mungkin
0: ya,
1: gitu.
0: Mungkin gitu ya.
1: Kayak sederhana aja gitu. Bener. Kayak misalnya kita nih sekeluarga kayak nentuin apa ya skenario sederhana untuk upaya latihan gitu. Terus nanti ya udah kita bicarain apa yang harus dilakukan. Terus kemana nih kita harus pergi.
0: Bener. Gak harus dibikin sedrama mungkin ya. Enggak. Gitu bisa kayak nih misalnya kita bilang kan, misalnya ini ada gempa nih, nah kita harus gimana, kayak gitu-gitu ya, aja sih.
1: Iya, kita
0: gitu,
1: tahu kan ya. Jalurnya gitu.
0: Bener, termasuk juga untuk memastikan semua anggota keluarga itu tahu jalur keluar yang aman dan tempat berkumpul yang udah disepakati, kayak gitu. Mungkin teman-teman Pro 2 nih, kalau kayak di RRI kan kita bisa lihat tuh ada jalur evakuasi, titik kumpul, ya kan. Nah, ada, mungkin di rumah juga bisa dibikin kayak gitu kan, mana tahu ya, banyak nih teman-teman Pro 2 yang orang have, ya kan. Orang there is ya kan. Jadi mungkin rumahnya besar gitu kan. Nah, agak jauh jalan ke sana kemari, mungkin bisa dibikin kayak jalur evakuasinya arah kemana. Itu enggak apa-apa banget kalau misalnya memang seperti itu keadaannya ya kan Naila gitu.
1: Nah betul juga tuh Kak, dan kalau misalnya nih ada masih ada anggota keluarga kita yang masih kecil ataupun lansia gitu ya, yang punya kebutuhan khusus, itu tuh juga perlu tuh kita perhitungkan.
0: Benar banget.
1: Kayak jangan sampai kayak rencananya udah kita buat nih, ternyata cuma berguna tuh buat orang-orang yang kuat aja atau yang cepat gitu.
0: Iya, yang ya gak bisa juga untuk lansia, untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus ya. Memang kita harus mempertimbangkan itu ya di dalam keluarga kita. Ya pasti kalau kayak orang-orang yang udah lansia tuh pasti mereka juga kayak kesusahan untuk jalan gitu kan. Jangankan untuk lari, jalannya susah gitu ya kan. Jadi memang untuk hal-hal seperti itu memang harus kita pertimbangkan. Dan ini yang kadang lupa teman-teman Pro 2.
1: Apa tuh Kak?
0: Kita tuh bukan cuma harus tahu cara menyelamatkan diri sendiri, tapi kita tuh juga memikirkan kondisi orang-orang yang ada di rumah.
1: Iya dong, kayak harus gitu. Dan kalau misalnya nih Kak, ada kondisi yang emang harus ngebutuhin bantuan dari profesional, itu tuh kita jangan maksain, ah biar aku aja deh gitu.
0: Iya benar.
1: Nggak boleh.
0: Betul-betul.
1: Kita harus ngikutin informasi dan juga arahan nih dari pihak yang profesional.
0: Iya. Jangan ngadi-ngadi lah gitu ya kan. Jangan sok paten juga gitu.
1: Jangan dong, bahaya. Bahaya kan yang lain.
0: Bener. Karena memang tujuan latihan itu bukan untuk bikin kita ngerasa kebal terhadap bencana ya, Naila dan teman Pro 2. Tapi itu justru supaya ketika keadaan darurat itu terjadi, kita nggak sepenuhnya blank gitu loh. Jadi kita setidaknya kita tahu nih basicnya itu kita harus ngapain.
1: Nah
0: gitu.
1: Setuju banget tuh Kak. Minimal kita tuh udah punya gambaran gitu loh ke depannya.
0: Betul.
1: Kita mau kemana nih, siapa yang harus kita cari, dan
0: apa nih
1: yang harus kita lakukan ke depannya nanti.
0: Bener. Misalnya kalau terjadi, kalau di Bukit Tinggi kan banyaknya tuh kayak gempa atau yang di sekitaran Bukit Tinggi kayak longsor gitu. Nah misalnya kalau terjadi longsor, ada yang misalnya kita tahu ada korban jiwa, kita udah tahu nih mau menghubungi siapa gitu kan, dan pihak-pihak mana aja yang harus kita hubungi gitu. Kita udah ada pengetahuan juga, selain kita bisa menentukan jalur-jalur tadi ya, jalur evakuasi, terus kita juga harus tahu kayak nomor-nomor yang harus dihubungi. Nah sekarang tinggal satu pertanyaan nih.
1: Apa
0: Naila
1: tuh,
0: rumah kita tuh udah lebih aman, tempat berkumpul ditentukan, nah latihan juga udah pernah dilakukan, nah gitu.
1: Tapi gini nih Kak, apakah kita tuh udah punya kebiasaan yang siap menghadapi kondisi darurat nggak gitu? Kita akan rangkum semuanya di part terakhir ya.
0: Benar, karena sesaat lagi ya teman-teman berdua kita bakal balik lagi di Siaga Corner. So kalian jangan kemana-mana, tetap dengerin terus 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: atau selfish. Kedengarannya mirip, tapi sebenarnya punya makna yang sangat berbeda. Self-love adalah ketika kamu menghargai diri sendiri, menjaga kesehatan mental, tahu kapan harus beristirahat, dan berani bilang tidak demi kebaikan diri. Tapi, tetap dengan kesadaran untuk tidak merugikan orang lain. Sedangkan selfish, selfish adalah sikap yang lebih mementingkan diri sendiri tanpa mempertimbangkan perasaan atau kebutuhan orang lain. Self-love itu sehat karena bikin kamu lebih stabil dan percaya diri. Sementara selfish justru bisa membuat hubungan menjadi renggang karena kurangnya empati. Jadi, penting banget untuk tahu batasnya. Sayangi diri sendiri, tapi jangan sampai melukai orang lain. Karena keseimbangan adalah kunci untuk hidup yang lebih bahagia.
1: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Teman terbaik kamu.

0: Masih di Siaga Corner di pukul 9.53 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya masih bareng Naila dan juga Uut ya. Nah teman-teman Pro 2, dari pembahasan kita di Siaga Corner hari ini, itu sebenarnya rumah aman bencana itu gak harus dimulai dari sesuatu yang mahal atau ribet.
1: Nah bener banget tuh Kak, kayak rumah aman dari bencana ini itu bisa dimulai dari hal-hal yang sangat sederhana nih. Kayak bener, misalnya kita kenali dulu nih risiko bencana di daerah tempat tinggal kita tuh apa aja.
0: Betul, nah setelah itu kita bisa lihat kondisi rumah. Nah ada gak nih lemari yang gampang roboh? Terus ada gak sih benda berat yang ditempatkan terlalu tinggi? Atau juga ada gak kaca atau benda yang berpotensi jatuh ke area tempat kita sering beraktivitas?
1: Nah bener banget tuh Kak. Kemudian nih tentukan tempat yang lebih aman ataupun titik kumpul keluarga kita. Kayak jangan sampai ketika terjadi keadaan darurat, semua orang malah sibuk nanya nih kayak kita ketemuannya di mana, tempat bagusnya di mana gitu.
0: Benar, benar, karena kan enggak mungkin ya pas misalnya nih kalau di Bukit Tinggi kan gempa ya. Enggak mungkin pas gempa terjadi itu kita kayak kita kemana nih kita? Iya, enggak mungkin gitu kan. Jadi kalau misalnya udah ada dari sebelum bencana itu terjadi, kita udah tahu gitu. Misalnya kalau di RRI kita ngumpul di dekat gerbang ya. Jadi pas gempa terjadi itu kita masing-masing udah langsung menuju ke sana dan bertemu di sana gitu. Iya, terus kita juga bisa mengkomunikasikan rencana itu ke semua anggota keluarga dan juga melakukan latihan sederhana secara berkala biar nggak lupa.
1: Benar banget. Terus karena kan BNBP sendiri itu tuh menekankan nih Kak bahwa pengurangan risiko bencana itu tuh bukan cuma soal pengetahuan.
0: Betul.
1: Tapi juga gimana pengetahuan itu kita terapin nih dalam kehidupan kita sehari-hari.
0: Iya benar, dan satu hal yang penting nih Naila dan juga teman Pro 2, jangan sampai pembahasan soal bencana itu malah bikin kita tuh takut berlebihan.
1: Iya,
0: kayak overthinking gitu ya. Karena tujuannya itu justru supaya kita lebih tahu nih apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi risiko dari bencana itu.
1: Karena kan kita sendiri ini pasti gak tahu ya kayak kapan sih menentukan bencana karena itu kapan terjadi.
0: Iya, gak mungkin dong ya kan.
1: Tapi kita juga kan bisa nih menentukan apakah keluarga kita nih udah punya rencana atau belum nih terhadap bencana yang mungkin akan terjadi ke depannya.
0: Betul, jadi harapannya sih setelah Siaga Corner ini ya Naila, kita bisa coba ngobrol sama keluarga kita, kemudian kayak bahas hal-hal sederhana aja. Misalnya kalau ada keadaan darurat, kita tuh harus ngapain dan kumpulnya di mana, kayak gitu.
1: Bener banget tuh, kalau misalnya semua anggota keluarga kita nih udah bisa jawab pertanyaan yang kayak Kak bilang tadi, pasti itu udah jadi satu langkah kecil dong buat menuju kesiagapan keluarga kita nih untuk memulai.
0: Iya benar. Dan teman-teman Pro 2, rumah itu bukan cuma tempat kita untuk pulang ya Naila, dan bukan untuk tempat istirahat aja, tapi rumah itu juga perlu jadi tempat yang kita persiapkan supaya resikonya bisa diminimalkan, kayak gitu ya. Nah itu dia teman-teman Pro 2, pembahasan kita di Siaga Corner untuk hari ini, karena gak kerasa ya udah hampir 1 jam Naila kita di Siaga Corner ya, udah di pukul 9.56 menit waktu Indonesia Barat. Dan itu juga artinya udah hampir 5 jam nemenin kamu dari jam 5 subuh ya, udah hampir ke jam 10 pagi juga nih untuk hari ini. So it's time for Uut signing out dari ruang dengar kamu. Makasih banyak ya udah bareng Uut 5 jam ini. Nanti di santai siang bakal ada Bang Robi Oktaes yang bakal nemenin kamu sampai ke jam 3 siang nanti. So ini ada satu lagu terakhir dari Uut buat teman-teman Pro 2 semuanya, ada Cheerleader dari Omi. Jadi teman-teman Pro 2 tetap stay tune terus dan tetap dengerin terus 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Selamat pagi teman-teman Pro 2, jumpa lagi bareng aku Robby Oktais dan hari ini bakal nemenin kamu sampai nanti pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Kita awali kebersamaan kita dengan ragam informasi update yang sudah kita rangkum dalam Pro 2 Info di pagi hari ini. Kita masuk ke informasi yang pertama, Lomba Sihir bersiap menggelar konser bertajuk Konser Ujung Dunia di GBK Basket Hall Jakarta pada 21 November 2026 mendatang. Pertunjukan tersebut menjadi bagian dari perayaan perjalanan grup sekaligus momentum untuk berkumpul bersama para penggemar yang tergabung dalam komunitas peserta Lomba Sihir. Konser ini digelar Lomba Sihir dengan menggandeng promotor No Star Entertainment dan tiket untuk fan pre-sale telah dibuka sejak 5 Agustus 2026 bagi anggota WhatsApp grup peserta Lomba Sihir. Dan adapun penjualan tiket secara umum dimulai pada 8 Agustus melalui situs lombasihiryes.com. Vokalis Lomba Sihir Natasha Udu, beliau mengatakan konser tersebut menjadi bentuk perayaan atas perjalanan grup yang masih relatif muda, sekaligus apresiasi kepada penggemar yang telah mengikuti perjalanan mereka selama 5 tahun. Dan Lomba Sihir pertama kali dikumpulkan pada 2019 untuk mendukung pementasan Hindia. Dan 2 tahun kemudian, kelompok tersebut berkembang menjadi grup musik yang berdiri sendiri. Formasi Lomba Sihir saat ini terdiri dari atas Natasha Udu, Raihan Nur, Enrico Octaviano, Tristan Juliano, dan juga Baskara Putra alias Hindia. Sedangkan menurut Raihan Nur, konser tersebut tidak hanya menjadi pertunjukan musik, tetapi juga akan menjadi kesempatan bagi Lomba Sihir dan pendengarnya untuk merayakan karya-karya yang telah hadir dalam kehidupan banyak orang. Dan dari sisi pertunjukan, Lomba Sihir akan menyiapkan konser dengan skala yang lebih besar dibandingkan sejumlah penampilan mereka sebelumnya. Dan konsep panggung dan juga tata artistik akan dirancang untuk menggambarkan perjalanan grup selama beberapa tahun terakhir. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. And welcome to Zona Musik Kamu.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Satuan Kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Yo, selamat pagi teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Good morning everyone. Jumpa lagi bareng aku Robby Oktayes. Dan hari ini aku masuk ruang dengar kamu edisi 12 Agustus teman-teman 2026, H-5 kemerdekaan ya. Dan pastinya teman-teman aku bakal nemenin kamu sampai nanti pukul 15.00 ya. Dan kali ini aku gak sendiri guys, aku ditemani dengan partner aku di hari ini siaran. Ada siapa aja nih? Halo.
1: Hai.
0: Wow, ada dua suara ya guys ya. Ada siapa aja nih? Dari kiri aku, dari siapa nih?
1: Hai, aku Naila.
0: Oh, masih Naila. Sebelahnya ada siapa?
2: Aku Raisa.
0: Waduh, kalau Raisa udah familiar ya, udah sering juga ya nih ya sama Pro 2 ya.
1: Bener.
0: Anyway, ini Naila baru ya, baru gabung juga jadi anak Pak magang sini ya.
1: Iya, baru seminggu.
0: Oh, dan kali ini terjun bareng aku siarannya, this is pertama kita ya, first time ya. Oke, teman-teman, kalau gitu hari ini ada aku, ada Naila, ada juga Raisa yang bakal nemenin kalian di hari ini. Anyway, apa kabar nih Naila dan Raisa?
1: Alhamdulillah, aku lagi agak kurang sehat sih sebenarnya.
0: Kok kurang sehat? Alhamdulillah ya, mohon maaf.
1: Bersyukur.
0: Oh iya. Emang kenapa kok bisa kurang enak badan kayaknya?
1: Lagi sakit gigi.
0: Oh iya, aduh. Ya, aku jadi teringat lagu lagi, lebih baik sakit. Oh, tapi semoga cepat sembuh ya Naila ya. Raisanya gimana?
1: I'm so far so good, so nice.
0: Wait, dong.
1: I'm so far so good, so nice.
0: Asik banget ya kalau accent. Oke. Yaudah deh, apapun keadaannya buat teman-teman Pro 2 kami selalu happy guys ya. Kami selalu bahagia ya. Walaupun kami lagi galau, kami lagi bete, lagi apa, buat kalian kami selalu happy. Oke, kita ada di ajang apa nih teman-teman?
1: Di zona musik kamu.
0: Zona musik kamu teman-teman, ajang request ya. Nah, teman-teman boleh request by apa aja nih, dari mana aja nih Raisa?
1: Nah, ini tuh kita bisa request dari Instagram.
0: Okay.
1: Bisa dilihat di Insta story-nya Pro 2 ya.
0: Betul.
1: Bang. Dan di sana ada link dan teman-teman boleh banget isi link buat request lagu yang ada di sana.
0: Betul banget. Kalau misalnya Naila selain dari itu dari mana?
1: Selain dari IG juga ada dari TikTok nih. Kita sekarang lagi ada live stream nih di TikTok.
0: Betul.
1: Teman-teman yang bisa join nih ke live kita, terus request lagu.
0: Betul, selain dari Instagram, dari TikTok, satu lagi teman-teman, kalian bisa request by WhatsApp kita. Di WhatsAppnya Pro 2 di 0811-669-9480. Jadi ada tiga cara ya. Dan kayaknya aku langsung ke WhatsApp dulu ya guys ya. Soalnya udah banyak banget, aku dari tadi diserbu nih sama berbinar banget nih di pagi hari ini. Katanya aku kak selamat pagi. Aku Witri dari Berbinar mau request lagu Sabrina Leonor selesai. Terima kasih kak, semangat siarannya. Katanya gitu. Kalau dari kalian ada gak tuh yang request?
1: Ini tadi ada dari live TikTok sih bang. Nama yang requestnya adalah Kak Ninda Harum Tiara Sekarwani.
0: Okay.
1: Panjang namanya.
0: Cukup panjang ya.
1: Yang request lagu Sumpah Mati by Selena Gray.
0: Okay. Kita putar dua dulu kali ya. Biar nanti kalau kebanyakan takutnya bosan gitu ya. Oke, masih banyak teman-teman requestannya udah masuk tapi kita keep dulu teman-teman. So, buat teman-teman yang belum bergabung silakan bergabung. Kalau gitu kita putarkan lagu dari Sabrina Leonor selesai dan
1: Selena Grace Sumpah Mati.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Merasa sehat, belum tentu semuanya terpantau. Tekanan darah, gula darah, sampai kolesterol sering gak kasih gejala di awal. Sekarang, pemeriksaan dasar bisa dilakukan dengan proses yang cepat dan tanpa biaya. Hasilnya pun langsung terlihat dalam hitungan menit. Di tengah rutinitas padat dan pola hidup serba instan, pengecekan sederhana jadi cara untuk tahu kondisi tubuh lebih awal. Karena kadang yang tak terasa justru yang perlu diperiksa.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Halo teman-teman semua, masih sama kita bertiga nih di sini, masih di zona musik kamu. Jadi teman-teman boleh banget mau request lagu buat pagi menjelang siang ini ke kita, ya, nanti bakal kita putarin.
1: Bisa request di TikTok, IG ataupun WA ya.
0: Benar banget. Nah, untuk requestan kali ini nih ada dari Kak Alex yang request lagu Soulmate by Kak Hitna. Dan juga ada requestan dari Kak Sria Selalu, Less Than a Lover Jenny. Jadi kita bakal putarin lagu itu untuk sekarang. Baru dua ya, sebenarnya masih banyak nih yang request. Tapi sabar, satu-satu ya. Dulu ya. Jadi selamat mendengarkan lagu Soulmate Kahitna dan Less Than a Lover Jenny.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Teman terbaik kamu.

0: Semua 94,8 FM teman terbaik kamu. Kita hai. Masih di zona musik kamu ya. Nah, tadi kita habis dengerin lagu apa sih nih, Kak?
1: Tadi ada Pura-Pura dari Liodra.
0: Iya, yes, jadi buat kakak yang udah request Pura-Pura Lupa Liodra, udah kita puterin yang tadi. Semoga enjoy. Dan terus lagi nih, kita masih ada requestan lagu dari teman-teman. Tapi kita kali ini bakal putar masih tiga lagu masih dulu tiga ya lagu. Gitu. Yang yeah. teman-teman yang request yang lain kita keep dulu. Yeah, sekarang kita mau yes, nanti kita putarin. Kita mau putarin tiga lagu dulu. Ini ada dari Kak Bul yang request lagu Cegel Nabila Taqiyah. Terus ada siapa? Nah,
1: terus sekarang dari IG nih, ada request dari IG itu Kak Gaby Gartiana dari Aceh.
0: Halo Kak.
1: Hai. Kak Gaby itu request lagu Di Ujung Minggu dari Mesahira. Ada pesan juga nih.
0: Apa tuh pesannya,
1: terima
0: Kak?
1: Terima kasih banyak Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Makasih, makasih juga udah ngasih pesan. Dan juga satu lagi ada requestan dari Sunflower yang request lagu Bila by Raisa. Jadi selamat mendengarkan teman-teman requestan kita. Jadi enjoy your music guys. Bye-bye.

0: kita tutup dulu zona musik yang sesi pertama. Tapi jangan khawatir karena kita bakal balik lagi. Jadi siapin requestan teman-teman, boleh banget request ke kita. Kalau mau request di WhatsApp dengan nomor berapa kak? Ada nomor 08116699480. Terus juga bisa request lewat Instagram kita. Boleh banget dilihat di Insta Story kita ya. Ada link di sana dan teman-teman boleh banget isi dan request lagu kita di sana. Dan juga bisa
1: request di TikTok ya. Benar. Kita sekarang lagi live nih di TikTok. Teman-teman mungkin bisa join live kita terus request lagunya di TikTok.
0: Iya, benar banget. Sampai situ dulu kebersamaan kita di sesi pertama ini, dan kita masih dengerin lagu Bila dari Raisa.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Halo teman-teman Pro 2 semua, 94,8 FM teman terbaik kamu. Masih sama aku Raisa
1: dan aku Naila.
0: Iya, jadi 19 lewat 12 nih kita masih di zona musik yang sesi kedua. Mm-hmm. Jadi teman-teman masih boleh banget kalau ada yang mau request lagu, boleh banget kunjungi Instagram kita di Instastory, ada di link di Instastory kita ya, dan juga bisa
1: di TikTok juga bisa.
0: Yes, benar banget, dan di WhatsApp. Nah, kita terakhir dengerin lagu apa sih tadi, Kak?
1: Tadi kita habis dengerin Salah Aku Apa dari Fajar Nur nih.
0: Iya, benar banget, dan kita masih terima requestan-requestan teman-teman ya. Di sini udah ada requestan dari live TikTok kita, ada dari Kak Rizka yang request lagu Teh Hijau Tulus, dan juga dari Kak Zulia Cantik, pasti cantik banget sih ya, makanya pede, yang request lagu Sebatas Mimpi Angie Carvalho. Terus di
1: nah dari IG nih Kak, ada juga yang request, yaitu dari Kak Sals FM, itu dari DKI Jakarta, yang request lagunya Hacu dari Salma Salsabil. Terus ada pesannya juga nih.
0: Apa tuh Kak?
1: Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Jangan lupa makan siang dan salam buat semua orang di sekitarmu. Terima kasih.
0: Oke, thank you Kak pesannya. Semangat juga buat kakaknya. Nah jadi tiga lagu ini yang bakal kita putarin untuk sesi ini. Jadi enjoy musik teman-teman. Semoga menikmati lagu ini.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Indonesia bukan cuma negara kepulauan, tapi juga negara dengan potensi laut yang luar biasa. Dari perikanan, wisata bahari, sampai inovasi produk berbasis laut. Buat anak muda, ini bukan cuma cerita tentang alam, tapi juga peluang masa depan. Banyak ide kreatif yang bisa lahir dari laut, seperti olahan hasil laut, teknologi perikanan, sampai bisnis ramah lingkungan. Ketika generasi muda mulai melihat laut bukan hanya sebagai pemandangan, tapi sebagai sumber inovasi, disitulah masa depan mulai dibangun. Karena menjaga laut dan memanfaatkannya secara bijak, bisa membuka jalan bagi ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Baik kamu. Nah, masih sama aku nih Naila dan juga
1: aku Raisa.
0: Nah, kita masih dalam program Zona Musik Kamu bener dengan banget. Semua request-request lagu dari teman-teman nih.
1: Iya, benar banget. Nah, ini ada satu requestan dari live TikTok kita ya, ada dari Kak Koala Mager. Relate banget sama aku yang mageran juga. Yang request lagu Dunia Yang Nanti by Raim.
0: Nah, ini dari IG belum ada ya request buat teman-teman nih yang nonton live TikTok kita ataupun buka IG nih, bisa langsung request lagunya ya, baik di IG, TikTok dan juga WA nih.
1: Bener banget.
0: Nah, sambil menunggu request dari teman-teman yang lain nih, kita putar dulu dua lagu terbaru, yaitu dari Ziva ada Pelindungmu, terus ada dari Sharla Putar Arah.
1: Bener banget.
0: Nah, mungkin ini dulu ya yang kita putar, yang lainnya teman-teman bisa request lagi nih.
1: Yes, bener.
0: Enjoy your music.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah merasa sudah muter-muter lihat barang tapi belum juga beli? Ternyata kebiasaan itu sekarang punya nama. Ada yang disebut rojali, kebiasaan melihat-lihat tanpa langsung membeli. Dan rohana, kebiasaan bertanya-tanya sebelum benar-benar memutuskan. Fenomena ini menunjukkan perubahan cara orang berbelanja. Banyak yang memilih membandingkan harga, membaca ulasan, dan menunggu waktu yang tepat. Prosesnya bisa panjang dan seringkali berakhir lewat transaksi digital dari genggaman. Karena di era digital, yang berubah bukan cuma cara belanja, tapi juga cara kita mengambil keputusan.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: Hai hai, kembali lagi sama kita di SMET 4,8 FM, teman terbaik kamu. Nah, sekarang udah jam 11.57 nih, yang artinya kita harus tutup zona program zona musik kamu pada siang hari ini. Nah, tapi jangan sedih nih kawan-kawan, karena nanti kita juga masih ada program-program selanjutnya di Pro 2 Bukit Tinggi di jam 12 sampai jam 3 nanti ya, teman-teman.
1: Benar banget.
0: Terus untuk menutup kebersamaan kita di program Zona Musik kali ini, kita tutup dengan lagu dari Roni Parulian, Februari.
1: Benar.

0: Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku? Teman-teman Pro 2.

94,8 FM, teman terbaik kamu. Hai hai, halo teman-teman Pro 2. Jumpa lagi bareng aku Robby, dan kali ini kita masuk ke Funtertainment. Di Funtertainment ini teman-teman ya, ngobrolin dunia entertain, film, drama, dan segala sesuatu yang menarik buat kamu ikutin. Teman-teman Pro 2, ada satu drama Korea yang menarik perhatian karena ceritanya ini cukup beda dari drama romance yang pada umumnya, yaitu judulnya Love Doctor, yang mana dibintangi dengan Choo Yung-woo dan juga Kim So-hyun. Dan kalau biasanya sih kita melihat kisah romance Korea itu dengan latar kantor, sekolah, keluarga konglomerat, atau rumah sakit gitu. Tapi kali ini justru membawa kita masuk ke dunia robotika dan kehidupan mahasiswa pasca sarjana. Anyway teman-teman, Choo Yung-woo ini berperan sebagai Park Min Jae. Karakternya punya masa lalu sebagai atlet renang ketika masih SMA, tapi perjalanan hidupnya ini kemudian berubah drastis karena mengalami penyakit yang membuatnya kehilangan satu kakinya. Namun dari situ ada Min Jae yang harus meninggalkan dunia olahraga yang sebelumnya menjadi bagian besar dari hidupnya. Tapi bukannya berhenti di situ, dia kemudian menemukan tujuan baru melalui dunia robotika. Dia akhirnya menjadi mahasiswa doktoral di bidang teknik mesin dan fokus pada penelitian yang berkaitan dengan robot serta teknologi prostetik. Nah, menurut aku nih guys ya, bagian ini menarik nih. Kayak karena ceritanya bukan cuma soal romance, karena ada cerita kayak tentang seseorang yang harus menerima perubahan besar dalam hidupnya. Kemudian nanti dia mencoba mencari jalan baru dan membangun kembali masa depannya. So, gak cuma akan melihat bagaimana hubungan antar karakternya berkembang, tapi juga bagaimana masing-masing karakternya berusaha menemukan kembali arah hidupnya. Dan ternyata Park Min Jae ini bukan satu-satunya karakter yang sedang mencari jalan baru dalam hidupnya. Ada karakter lain yang diperankan sama si Kim So-hyun dengan cerita yang gak kalah menarik ya. Nah, ini tuh bakal kita bahas saat lagi di Funtertainment. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Sadar gak sih, kita bisa scrolling lebih dari 6 jam sehari? Kalau kamu ngerasa overload dan gampang cemas, ini saatnya kamu butuh digital detox. Saat kamu detox, pikiran kamu akan langsung lebih tenang. Kamu bisa mengurangi kecemasan karena

FOMO yang gak perlu. Otomatis kamu akan menemukan waktu luang yang selama ini hilang untuk skill atau hobi yang kamu tunda. Gimana ya cara curang biar berhasil? Coba deh, ubah setting layar HP kamu jadi grayscale. Itu terbukti membuat scrolling jadi membosankan. Lalu, nonaktifkan semua notifikasi yang gak penting. Kesehatan mentalmu adalah aset. Luangkan waktu untuk recharge dari layar.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari tidur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

0: الصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala pada hamba-Nya sehingga disediakannya banyak kesempatan terbaik untuk meminta kepada-Nya. Salah satunya adalah ketika sujud. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud dalam salat. Maka hendaklah memperbanyak doa pada saat itu.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman perlu kita lanjut lagi ya, ngomongin Love Doctor, yang mana kalau tadi ada Park Min Jae yang berusaha membangun kehidupan baru lewat dari ini ya, lewat dari dunia robotika. Sekarang kita kenalan dengan karakter selanjutnya, ada Kim So Yoon, yaitu ada Im Yoo Jin. Ya, si Yoo Jin ini juga sedang berada dalam fase hidup yang ketika rencana masa depannya nggak berjalan dengan apa yang diharapkan, teman-teman. Jadi sebelumnya itu dia berada dalam bidang clothing baju ya, and textile. And then kemudian mengalami sebuah kejadian yang membuatnya harus berubah dari perjalanan karir dan juga pendidikannya. Akhirnya dia justru menemukan ketertarikan pada dunia robotika dan masuk ke program Magister Teknik Mesin. Nah, dari sinilah kedua karakter utama ini bertemu, teman-teman. Sama-sama sedang memulai hari yang baru, sama-sama punya masa lalu yang cukup berat, dan sama-sama juga sedang mencari arah dalam kehidupan masing-masing. Tapi bedanya, kalau Min Jae ini udah lebih dulu masuk di dunia robotika dan menjalani penelitian. Kalau si Yoo Jin ini justru baru mulai banget perjalanannya. Dari lingkungan kampus serta laboratorium robotika inilah hubungan mereka berkembang. Jadi bisa dibilang Love Doctor ini bukan cuma menjulur kisah cinta, tapi juga membawa tema tentang school change, teman-teman. Tentang bagaimana seseorang bisa kehilangan arah, mengalami perubahan, lalu juga mencoba membangun kembali kehidupannya. Dan buat teman-teman prodi yang suka dengan drama karakter yang punya perkembangan cerita cukup mendalam, konsep seperti ini lumayan menarik ya. Apalagi chemistry-nya diisi oleh Chu Young Woo dan juga Kim So Yeon. Oh my god, itu pasti gak perlu diragukan lagi lah ya. Istilahnya gitu gak sih? Iya benar banget guys, gak perlu diragukan lagi. Kita lanjut lagi nanti teman-teman, pembahasannya sebenarnya apa nih yang buat Love Doctor ini masuk ke watchlist. Kapan drama ini juga dijadwalkan hadir, kita bahas di part terakhir. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia.
2: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
3: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
2: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
3: Batul tuh Aleona.

Kamu pasti udah gak asing kan dengan lagu Lingsir Wengi? Lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lingsir Wengi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lingsir Wengi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lingsir Wengi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.

Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Yang 94,8 FM, teman terbaik kamu. Masih bareng aku dan kali ini kita masuk ke Perdua Sport, teman-teman ya. Menemani kamu dari pukul 13 hingga pukul 14. Tempat kita ngobrolin kabar dunia olahraga yang lagi ramai tentunya, tapi tetap santai ya. Nah, teman-teman Perdua, ada satu rumor nih. Katanya transfer yang kembali menjadi dunia sepak bola bakal ramai nih. Siapa lagi kalau bukan Erling Haaland ya, yang mana kembali dikaitkan dengan Real Madrid, teman-teman. Nama Haaland sendiri ini memang sudah cukup lama muncul dalam radar Real Madrid, dan striker asal Norwegia ini juga masih ini ya, menjadi pemain Manchester City dan kontraknya berlaku sampai 2034. Tapi ada rumor nih, teman-teman, katanya kepindahannya ke Madrid ternyata belum benar-benar hilang. Apalagi Real Madrid ini memang dikenal punya tradisi mendatangkan pemain bintang setelah sebelumnya berhasil mendapatkan Mbappe ya. Yang mana muncul lagi pertanyaan kayak apakah Madrid nantinya akan mencoba menyatukan Mbappe sama Haaland? Nah, kalau sampai kejadian ya, tentu bakal jadi salah satu kombinasi yang paling menarik bakal diada di sepak bola Eropa ya, teman-teman ya. Tapi untuk sekarang sih, teman-teman Perdua perlu membedakan nih antara rumor dan transfer resmi ya. Sampai saat ini belum ada pengumuman bahwa Haaland akan pindah nih ke Real Madrid. Jadi jangan sampai baru lihat judul berita transfer bla bla bla dan segala macam terus nganggap kepindahannya udah pasti terjadi. Belum tentu ya, teman-teman ya. Nah, tapi kenapa nih ya nama-nama Haaland ini dan Real Madrid ini terus dikaitkan banget, dan apa yang membuat rumor ini kembali ramai gitu ya? Kita bakal bahas di segmen selanjutnya. Don't go anywhere, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Penyandang disabilitas seringkali dipandang dari apa yang tidak bisa mereka lakukan. Padahal, mereka memiliki begitu banyak hal yang bisa dibanggakan. Disabilitas bukanlah label yang menentukan nilai seseorang, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang membentuk kekuatan dan ketangguhan mereka. Di balik kursi roda, alat bantu dengar, atau tongkat penuntun, ada mimpi yang sama besarnya dengan mimpi kita semua. Mereka ingin dihargai, didengar, dan diberi kesempatan yang setara, bukan dikasihani. Setiap penyandang disabilitas memiliki cerita perjuangan, bakat, dan potensi yang luar biasa untuk menginspirasi. Saat kita mulai melihat disabilitas sebagai keberagaman, bukan keterbatasan, kita sedang membuka pintu bagi dunia yang lebih adil, beradab, dan penuh kasih cinta.
2: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya.

0: Kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
2: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
3: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
4: Aduh, uang pas kemana sih? Kembaliannya kurang 500 lagi. Uni, ada tukar uang kertas gak?
5: Hari gini masih ribet aja ngobrak-ngabrik dompet. Scan Kris aja, Rin. Cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Gak cuma praktis buat kita loh, tapi juga buat UMKM, ini membantu banget.
4: Uang receh kan nanti juga bisa buat bayar ongkos nih.
5: Ketinggalan info ya. Bayar Transpadang sekarang kan tinggal pakai Kris aja. Bentar lagi kan Pekan Kris Nasional. Jadi dari tanggal 11 sampai 17 Agustus besok, kalau kamu naik Transpadang Koridor 1 dan bayar pakai Kris, cuma bayar ongkos Rp1.500.
4: Hah? Rp1.500? Lebih murah dari parkir motor dong, Nih. Wah, langsung masuk. Enaknya. Tinggal scan, duduk manis, langsung jalan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Welcome back teman-teman Pro 2, masih di Pro 2 Sport. Kita lanjut lagi rumor mengenai Haaland akan ke Real Madrid ya. Tapi kalau melihat dari sisi sepak bola sendiri, teman-teman sebenarnya cukup mudah ya memahami kenapa Haaland sering banget dikaitkan dengan Madrid. Karena si Haaland ini juga merupakan salah satu striker paling produktif di generasinya. Dan dia ini juga cukup banget dikenal dengan kekuatan fisiknya, kecepatannya, positioningnya, and then kemampuan finishing yang luar biasa juga.

Sementara Real Madrid memang selalu membutuhkan pemain dengan kualitas kelas dunia untuk bersaing di level tinggi. Tapi ada satu masalah yang besar, teman-teman. Haaland ini masih terikat dengan kontrak panjang bersama dengan Manchester City. Ya, Manchester City sampai nanti 2034. Yang artinya, kalau Madrid benar-benar mau si Haaland ini masuk gitu ya, prosesnya itu tentu nggak akan sederhana, teman-teman. Bahkan pada Juni nanti 2026, rumor soal Haaland ke Madrid ini sempat menjadi ini ya, menjadi isu serius setelah kandidat presiden Real Madrid Enrique yang Requilmi ya secara resmi juga terbuka menjanjikan akan mencoba membawa Haaland ke Madrid kalau terpilih katanya. Jadi Manchester City kemudian dilaporkan mempertimbangkan langkah hukum atas pernyataan tersebut. Jadi memang ya rumor dari si Haaland ini ke Madrid ini bukan sesuatu yang baru aja muncul kemarin sore, tapi udah lama gitu ya. Tapi tetap saja teman-teman, sampai ini sampai ada kesepakatan resmi, semuanya masih sebatas kemungkinan. Oke, okay? Jadi kalau suatu hari nanti Sialan benar-benar mau pindah ke Madrid, bakal seperti apa sih duetnya dengan Mbappe ya? Apakah justru bakal jadi duet mematikan atau malah menimbulkan pertanyaan soal posisi? Siapa yang bakal jadi strikernya gitu gak sih? Tapi kita bakal bahas selanjutnya aja kali ya teman-teman ya. Kita break dulu dengan beberapa lagu. Enjoy the music. Rhyme Laude dengan Komang buat kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Memiliki populasi penduduk yang mayoritas beragama Islam tidak menjadikan kota Bukit Tinggi di Provinsi Sumatera Barat menjadi eksklusif. Walau norma adat dan Islam cukup kental, di kota kecil ini hidup berbagai etnis selain etnis Minangkabau. Sebut saja Tionghoa, Melayu, Jawa, Batak, Sunda, India, Nias, dan beberapa etnis lainnya. Begitupun agama. Di kota ini ada juga beberapa kelompok agama non-Islam, seperti Katolik, Protestan, dan Buddha. Berbagai etnis dan kelompok agama ini hidup rukun berdampingan satu sama lain tanpa ada konflik. Meskipun salah satu lembaga survei beberapa waktu lalu menyatakan Sumatera Barat sebagai salah satu daerah intoleran di Indonesia. Namun, dari Bukit Tinggi, masyarakatnya menjawab.
3: Saya melihat itu hal yang sudah biasa dan tidak mencolok. Karena dari dulu kebiasaan itu sudah terjadi, sehingga kami tidak merasakan bahwa saya ini orang Minang, saya ini orang Jawa, saya orang Batak, saya orang apa. Semuanya saudara, jadi sudah sama.
2: Keharmonisan ini sudah terjalin jauh sebelum Indonesia merdeka. Perbedaan adat dan budaya serta etnis dan agama bukan penghalang untuk masyarakatnya hidup saling harmonis berdampingan. Kebebasan beragama terjamin di sini. Berbagai paguyuban masyarakat juga dapat kita temukan di kota Bukit Tinggi. Mereka bebas melestarikan budaya leluhur tanpa takut akan terjadi diskriminasi dari masyarakat mayoritas. Tak ada sekat yang membuat jarak antara masyarakat Minang dan pendatang. Tepo seliro dan cinta kasih terwujud dalam hubungan sosial mereka sehari-hari. Disinilah makna toleransi itu begitu nyata. Hal ini sangat dirasakan oleh Bapak Karyono, salah seorang anggota paguyuban Jawa Puja Kesuma.
4: Karyono Nasir, asli Jawa. Kalau keberagaman di Bukit Tinggi ini damai, aman, sejahtera, nah itu aja. Jadi saling bekerja sama, saling bergotong royong, saling mengusung gitu. Baik di suku Jawa, suku Batak, suku Melayu, suku apapun, masih aman-aman saja. Masih saling mendukung, kita menjaga NKRI-nya, walaupun kita berbeda-beda suku, NKRI harga mati.
2: Begitupun masyarakat Tionghoa yang telah hidup bersama dengan masyarakat asli Bukit Tinggi sejak tahun 1856, tak sekalipun mengalami diskriminasi dan perlakuan intoleran di kota ini. Hal ini sangat ditegaskan oleh Ibu Sylvia, salah seorang keturunan Tionghoa yang sudah 30 tahun berdomisili di kota Bukit Tinggi.
5: Sebagai masyarakat Tionghoa, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah yang mengayomi kami golongan minoritas Tionghoa. Tidak ada masalah, tidak ada gesekan, hidup rukun, rukun dan damai. Kita tuh merasa ya bersaudara lah gitu ya, bersaudara, tidak ada perbedaan satu dengan yang lain.
2: Ketua LKM Agam Nyak Datu Aleka meyakini masyarakat Minang bukanlah masyarakat yang mudah terprovokasi. Mereka sangat tunduk pada norma dan adat serta agama yang menjadi falsafah hidup sehari-hari. Ketentuan adat pun tidak pernah membenarkan sikap-sikap intoleran pada siapapun di ranah Minang.
6: Jadi sebagai ketua adat Kabupaten Agam, tidak ada suatu sifat di Minangkabau ini tidak toleran sesama warga negara Republik Indonesia. Tidak ada, saya jamin itu. Tapi kalau asli Minangkabau, sedangkan yang mencetak Pancasila itu 3 orang dari Minangkabau itu.
2: Berbagai berita terkait intoleransi dan kerusuhan berbau SARA yang menjadi headline beberapa waktu terakhir ini juga menarik perhatian masyarakat Bukit Tinggi. Tak ingin hal serupa terjadi di ranah Minang. Masyarakat semakin mempererat rasa kekeluargaan dan persaudaraan satu sama lain tanpa melihat perbedaan. Bak pepatah Minang, nak tuah cari sapakai, nak cilako buelah silang. Yang bermakna, bersatu teguh dan kuat, bercerai dan terpecah belah adalah kelemahan dan kehancuran.
6: Jadi di negara kita ini, pandangan hidup kita Pancasila. Kita titik tolak dengan itu. Siapapun ingin hidup senang di negara Republik Indonesia, berpandangan hiduplah kepada Pancasila. Dan kita amalkan, kita kerjakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45.
5: Mari kita jaga keberagaman kita untuk Indonesia yang satu, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati.
2: Bhinneka Tunggal Ika, semboyan Indonesia ini adalah penanda yang sangat jelas betapa sesungguhnya keberagaman yang ada di Indonesia tak pernah menjadi persoalan. Justru keberagaman adalah anugerah Tuhan yang sangat besar. Karena dari keberagaman, kita bisa memahami arti dan makna persaudaraan. Di kota Bukit Tinggi, keberagaman itu telah lama dirajut. Untuk Indonesia, lebih bertoleransi.
3: Saya dari suku Jawa, agama Katolik.
7: Saya dari suku Minang, agama Islam.
8: Saya Batak, agama Protestan.
5: Saya dari suku Tionghoa.
9: Saya Minang, saya Islam.

Oke teman-teman, kita masuk di segmen terakhir di Pro 2 Sport di siang hari ini ya. Dan kita lanjut lagi pembicaraan kita, Haaland dan Mbappe kalau duet gimana nih gitu ya. Kalau membicarakan Haaland sama Real Madrid ini tentunya nama Mbappe juga gak akan dilepaskan ya teman-teman ya. Karena dua pemain ini selama beberapa tahun terakhir juga sering banget dibandingkan dengan bagian dari generasi superstar sepak bola berikutnya. Jadi keduanya sama-sama punya kemampuan mencetak gol luar biasa dan masih berada di usia yang produktif. Untuk sekarang bayangin kalau misalnya keduanya benar-benar bermain dalam satu tim teman-teman. Mbappe di satu sisi, Haaland di satu sisi lainnya, dan secara kualitas memang kelihatan mengerikan ya. Tapi sepak bola bukan cuma soal mengumpulkan pemain bintang teman-teman, tapi pelatih nanti juga harus memikirkan nih, bagaimana karakter-karakter dan gaya bermain mereka bisa cocok dalam satu sistem. Itulah kenapa kalau rumor ini benar-benar berkembang menjadi negosiasi yang menarik untuk melihat bagaimana Real Madrid akan menyusun timnya. Tapi untuk saat ini teman-teman Pro 2 perlu diingat ya, Haaland ini masih merupakan pemain dari Manchester City. Jadi kabar mengenai kepindahannya ke Real Madrid ini masih harus dilihat perkembangannya. Yang jelas setiap kali nama Haaland dan Madrid ini muncul bersamaan, dunia sepak bola pasti langsung ramai ya. Dan kalau memang suatu hari nanti transfer itu benar-benar terjadi, ya mungkin kita bakal menyaksikan salah satu transfer paling besar dalam sepak bola modern. Tapi sebelum itu terjadi teman-teman, jangan lupa rumor tetaplah rumor. Sampai ada pengumuman resmi baru kita boleh percaya. Oke, itu dia Pro 2 Sport hari ini. Thank you banget teman-teman. Dan kita tunggu aja apakah Haaland benar-benar akan memakai jersinya Real Madrid atau tetap menjadi mesin gol dari Manchester City. Sampai ketemu lagi di Pro 2 Sport berikutnya. Dan tetap di Pro 2 Bukit Tinggi. Kita berganti program teman-teman, sesaat lagi di program asiknya bisnis buat kamu di siang hari ini.

seru atau fakta-fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro 2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro 2 Bukit Tinggi.

Proklamasi kemerdekaan adalah suara hati rakyat Indonesia dan cita-cita bangsa Indonesia. Bertahun-tahun berjuang meregang nyawa, hingga akhirnya mendapat hak untuk merdeka. Proklamasi kemerdekaan adalah gerbang kesejahteraan dan juga keadilan. Itu harapan leluhur Indonesia. Bung Karno berpesan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kemerdekaan bukan sebuah akhir yang indah, namun justru awal baru bagi Indonesia untuk melangkah. Bersama kita satu, wujudkan Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang benar-benar merdeka. Hingga tercapai cita-cita Indonesia, di mana kemerdekaan adalah pintu kesejahteraan, kemerdekaan adalah pintu keadilan, dan kemerdekaan adalah jalan untuk majunya sebuah peradaban. Dirgahayu Bumi Pertiwi, Indonesia yang abadi.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Kali ini kita udah berganti program ya. Dari Pro2 Sport kita masuk ke asiknya bisnis. Tempat kita ngobrolin dunia bisnis tentunya dengan cara yang santai dan tentunya deket sama kehidupan kita anak-anak muda. Nah, teman-teman Pro2 pernah nggak sih teman-teman kepikiran nih gimana kayak kalau misalnya hobi yang selama ini cuman teman-teman Pro2 lakukan buat sedang-sedang ternyata bisa menghasilkan cuan. Misalnya kamu suka masak, kamu suka fotografi, kamu suka desain atau bikin kerajinan, suka olahraga, bahkan suka bikin konten. Selama ini mungkin dianggap cuma hobi, padahal kalau dikelola dengan serius dan tepat, hobi tadi itu bisa punya nilai ekonomi loh. Kenapa hobi punya peluang untuk dijadikan bisnis? Karena ketika kita mengerjakan sesuatu memang kita suka, itu biasanya bakal lebih punya motivasi untuk belajar terus, teman-teman. Dan tentunya mengembangkan kemampuan kita. Dan ini penting banget ya dalam dunia bisnis. Karena untuk membangun usaha itu nggak selalu harus langsung ramai, teman-teman ya. Dan nggak harus juga langsung menghasilkan keuntungannya besar. Harus adanya proses mencoba, proses gagal, memperbaiki, sampai akhirnya menemukan apa yang benar-benar dibutuhkan orang lain. Nah, kalau bidangnya memang sudah kita sukai, otomatis proses belajar itu juga biasanya terasa lebih ringan ya. Tapi ingat, punya hobi aja belum otomatis berarti punya bisnis nantinya. So, kita tetap harus melihat nih, apakah ada orang-orang yang membutuhkan produk atau jasa dari hobi kita tersebut dan bersedia membayarnya gitu ya. Jadi pertanyaannya itu bukan cuman kayak aku suka apa, tapi hobi aku bisa membantu orang dalam hal apa gitu ya teman-teman ya. Misalnya kayak kamu suka desain, jangan berhenti di tahap bikin desain untuk diri sendiri. Kamu bisa coba melihat kebutuhan orang lain seperti kayak ngedesain poster, logo, kemasan, ataupun konten media sosial gitu ya. Nanti dari situ hobi mulai berubah menjadi sesuatu yang punya nilai jual. Nah, kalau kamu nanti udah menemukan hobi yang cocok buat kamu dan mempunyai peluang, jangan langsung buru-buru nih keluarkan modal besar gitu ya. Karena bakal ada beberapa hal yang perlu kamu lakukan dulu. Apa tuh? Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap di Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: gak sih kamu kepikiran dari mana listrik yang kita pakai setiap hari berasal? Dari nge-charge handphone, streaming music, sampai kerja dan belajar, semuanya butuh energi. Kedepan, tantangannya bukan cuma menyediakan energi, tapi juga memastikan sumbernya lebih bersih dan berkelanjutan. Disinilah peran generasi muda jadi penting. Dari ide teknologi baru, gaya hidup hemat energi, sampai inovasi energi terbarukan. Hal-hal kecil yang kita lakukan hari ini bisa jadi bagian dari perubahan besar di masa depan. Karena menjaga energi berarti juga menjaga masa depan.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran. Cerita

0: Suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Baiklah teman-teman Prodo, kita lanjut lagi pembahasan kita guys. Dan kita lanjut obrolan cara ngubah hobi menjadi bisnis. Yaitu salah satu kesalahan yang sering banget terjadi itu ketika seseorang nanti menemukan ide bisnis itu adalah terlalu fokus ingin langsung terlihat besar. Baru punya ide, udah kepikiran logo, kemasan, tempat usaha, banyak produk, bahkan ingin langsung punya banyak pelanggan. Padahal sebenarnya nggak bisa mulai dari satu, dari ini ya. Padahal kita bisa mulai dari kayak sesuatu yang kecil-kecil aja dulu lah. Nggak usah berekspektasi berlebihan gitu. Contoh, kamu suka buat aksesoris. Ya daripada kamu langsung buat puluhan jenis aksesoris atau produk, kamu pilih salah satu aja atau dua produk dulu gitu. Buat ditawarkan ke orang-orang terdekat, lihat respon mereka gimana, apakah mereka tertarik atau apakah harganya masuk di akal gitu ya, apakah produknya juga memang dibutuhkan dari respon mereka tadi gitu. Karena nanti dari respon yang itu kita bisa belajar guys sebelum mengeluarkan banyak lagi modal. Jadi riset pasar ini sangatlah penting, karena produk yang menurut kita bagus itu belum tentu otomatis bagus dan dibutuhkan oleh orang-orang. Jadi kita perlu melihat nih siapa aja nih calon-calon pembelinya kita, apa yang mereka cari, berapa kisaran harganya, dan siapa aja kompetitornya gitu. Dan di zaman sekarang teman-teman, media sosial ini bahkan bisa banget menjadi tempat yang bagus untuk memperkenalkan hasil karya kamu. Misal kamu suka memasak, kamu cukup bagikan aja proses memasak kamu, sekaligus juga memperkenalkan produk-produk apa nih yang kamu jual, yang bisa kamu buat gitu ya. Kalau kamu fotografi, ya kamu bisa bangun profil lewat konten. Kalau kamu suka desain, kamu juga bisa nih hasil desain yang kamu buat bisa jadikan portofolio, sekaligus juga nanti cara menunjukin kemampuan kepada calon pelanggan kamu, seperti itu. So, media sosial itu bukan cuma tempat kamu untuk upload foto atau video aja ya. Kalau digunakan dengan strategi yang tepat, bisa jadi salah satu cara memperkenalkan bisnis kamu kepada orang lebih banyak. Tapi ada satu hal nih yang gak kalah penting teman-teman, ketika hobi udah benar-benar berubah jadi bisnis, jangan sampai ya karena terlalu fokus mengejar cuan kita malah kehilangan alasan kenapa dulu kita menyukai hobi tersebut. Nah, untuk masalah ini kita bakal bahas di selanjutnya, akan ada passion penting tapi bisnis tetap bisnis gitu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Pernah nggak kamu merasa bangga jadi orang Indonesia karena kita punya banyak perbedaan, tapi tetap bisa hidup rukun? Itulah pentingnya kita terus memperkuat pemahaman tentang Pancasila dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan sistem demokrasi yang sehat, kita semua punya hak yang sama untuk dilindungi dan didengarkan. Jaga toleransi, tegakkan keadilan. Karena masyarakat yang adil adalah mereka yang bermartabat.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak. Nah,
4: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Hah? Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Sebelum menjadi secanggih sekarang, tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

Teman-teman Pro 2, kita udah sampai di part terakhir asiknya bisnis hari ini. Dan mengubah hobi menjadi bisnis ini memang terdengar sedikit menyenangkan. Dan coba bayangin sesuatu yang kita suka ternyata bisa menghasilkan cuan. Tapi ada satu hal yang perlu kita ingat teman-teman. Ketika hobi nanti udah jadi benar-benar bisnis, tanggung jawabnya juga ikut bertambah ya. Nah, kalau sebelumnya kita membuat sesuatu itu hanya untuk diri kita sendiri, sekarang ada pelanggan yang harus kita pikirkan. Ada kualitas yang harus dijaga, ada harga juga yang perlu dihitung, dan ada waktu yang harus diatur, serta ada pemasukan, dan gak lupa juga pengeluaran yang harus dicatat. Jadi teman-teman jangan berpikir karena ini berasal dari hobi, jadi semuanya bakal akan otomatis mudah aja. Justru kita perlu mengubah passion menjadi sesuatu yang lebih profesional. Mulai dari memahami pasar, menentukan target pelanggan, menghitung biaya, menjaga kualitas sampai membangun identitas ataupun branding. Dan yang paling penting, jangan takut mulai dari kecil. Jadi gak harus langsung punya bisnis yang besar ya guys ya. Ya kadang bisnis yang sekarang itu pun kelihatan besar itu bukan langsung banyak produk. Pasti kayak dari satu dulu produknya, satu pelanggannya, satu dulu pesanan kecil gitu. Tapi yang penting kita mau tetap mencoba dan mau menerima masukan dan kritik dan tetap juga mau terus belajar. Karena sebenarnya teman-teman nilai terbesar dari hobi bukan itu cuman karena kita menikmatinya, tapi mungkin karena kita bisa nih mengembangkan kemampuan dari hobi tersebut dan membuatnya memberikan manfaat bagi orang lain. Nah disitulah baru muncul yang namanya peluang bisnis. Jadi teman-teman Pro 2 yang selama ini punya hobi tertentu, coba deh mulai lihat dari sudut pandang yang berbeda. Jangan cuma bertanya kayak apa yang bisa aku lakuin ya sama hobiku ya. Bukan, jangan kayak gitu guys. Coba tanyakan kayak masalah apa yang bisa aku bantu selesaikan lewat hobiku. That's right. That's the questions ya. Yeah. That's the yang seharusnya kamu pertanyakan sama diri kamu. Dan itu kamu bisa pikirkan matang-matang, enggak harus cepat selesai guys. Enggak ya. Karena dari pertanyaan sederhana itu juga nanti bisa muncul ide-ide bisnis yang selama ini yang gak pernah kamu pikirkan gitu. Itu dia asiknya bisnis hari ini teman-teman. Semoga obrolan kita ini bermanfaat. Dan teman-teman Pro 2 bisa melihat hobi itu bukan cuma sebagai kegiatan untuk ini ya, mengisi waktu luang teman-teman ya. Siapa tahu bisa menjadi salah satu potensi yang bisa mengembangkan. Tetap kreatif ya teman-teman ya, dan tetap berani mencoba, dan tentunya tetap realistis dalam membangun bisnis. Sampai ketemu lagi teman-teman di asiknya bisnis selanjutnya. Dan kayaknya udah gak kerasa juga, udah hampir 5 jam aku nemenin kamu dari pukul 10 hingga pukul 15 nih. Tersisa kurang lebih 13 menit lagi, dan sepertinya aku harus pamit undur diri dari ruang dengan kamu. Terima kasih buat hari ini teman-teman, thank you for today. Dan kita bakal jumpa lagi besok. Sesaat lagi bakal ada penyiar lain yang bakal gantiin aku dan bakal nemenin kamu di sore ceria. So enjoy bareng penyiar selanjutnya ya. Aku pamit, sampai jumpa besok. Bye-bye guys.

nggak beli makanan banyak, tapi ujung-ujungnya sisa. Sekarang, makin banyak yang mulai sadar soal makanan yang terbuang. Di timeline, sering muncul tips simple. Dari nyimpan bahan biar tahan lama, sampai ngolah sisa jadi menu baru yang tetap enak. Hal kecil kayak gini ternyata punya dampak besar. Karena makanan nggak cuma soal konsumsi, tapi juga soal cara kita mengelolanya. Yang kelihatannya sepele, ternyata efeknya nggak kecil.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Pendengar, tahukah Anda? Glim merupakan salah satu alat tani tradisional Aceh yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Alat tani yang terbuat dari sebilah besi pipih yang disepuh dan bergagangkan kayu serta berbentuk hampir menyerupai segitiga ini digunakan untuk memanen padi dengan cara memotong tangkai buah atau malai padi. Berbeda dengan sabit yang digunakan dengan cara memotong batang padi, glem digunakan hanya untuk memotong tangkai padinya saja.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Teman-teman Pro 2, sebelum aku pamit dari ruang dengar kamu, kita dengarkan ragam informasi update yang sudah kita rangkum dalam Pro 2 Info di sore hari ini. Tim SAR gabungan melakukan evakuasi penumpang dan kru KMP Putri Yasmin yang terbakar di perairan Selat Lombok. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 4.15 waktu Indonesia Tengah saat kapal dalam perjalanan dari Pelabuhan Padang Bayi menuju Pelabuhan Lembar. Kantor SAR Mataram menerima laporan darurat pada pukul 4.39 dan langsung mengerahkan personel ke lokasi. Kepala Kantor SAR Mataram Muhammad Haryadi mengatakan keselamatan penumpang dan kru menjadi prioritas utama dalam operasi tersebut. Kantor SAR Mataram juga berkoordinasi dengan Kantor SAR Denpasar yang mengerahkan KN SAR Arjuna untuk memperkuat proses evakuasi. Selain itu, helikopter dari SGI Air Bali ini diterjunkan untuk melakukan pemantauan dari udara. Operasi SAR melibatkan sejumlah unsur, antara lain Kantor SAR Mataram, Kantor SAR Denpasar, KMP Portling 2, KAL Lembar, TNI Angkatan Laut, kemudian Polres Lombok Barat, Polairut Lombok Barat, ada Syah Bandar Pelabuhan Lembar, Kapolsya SGI Air Bali, serta masyarakat setempat. Dan hingga berita ini diturunkan, tim SAR gabungan masih berada di lokasi untuk mengevakuasi penumpang dan juga kru, serta memastikan seluruh korban mendapat penanganan. Beralih ke informasi selanjutnya, film Seni Merayu Tuhan mengangkat keberagaman dan toleransi melalui kisah pencari makna hidup. Pesan tersebut diperkuat dengan kehadiran tokoh lintas agama pada acara tonton bersama film tersebut beberapa waktu lalu. Film produksi Wahana Kreator Nusantara itu diadaptasi dari buku karya Habib Jafar. Ceritanya mengikuti perjalanan seorang pemuda yang mencari arah hidup sekaligus memahami hubungan manusia dengan Tuhan. Dan salah satu gambaran toleransi hadir melalui karakter Hikmah dan juga Sofia. Keduanya merupakan pasangan berbeda agama yang diperankan Ari Irham dan juga Lutesha. Kisah mereka menggambarkan proses memahami keyakinan masing-masing. Hubungan tersebut juga memperlihatkan bagaimana perbedaan dapat dihadapi saling menghormati. Habib Jafar mengatakan keberagaman ini juga menjadi bagian dari proses produksi film tersebut. Karena menurut beliau, banyak pihak yang dengan latar belakang agama berbeda terlibat dalam pembuatannya. Dan menurut beliau, keberagaman tersebut juga turut terinspirasi dari orang-orang sekitar. Karena menurutnya, para tokoh lintas agama yang hadir merupakan sosok yang selama ini merawat toleransi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Aku pamit dari ruang dengar kamu. See you tomorrow and bye-bye guys.
0: Baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Radio. Halo, selamat sore ya teman-teman ya. Ketemu lagi sama Ica Maisa di sore hari ini. Dan kita udah ada di sore ceria, dimana hari ini kita bakal mengisi hari ini dengan jam 3 ini ada Minang Pride ya. Dimana backsound aku udah Minang banget nih teman-teman. Dan kali ini kita akan bahas sesuatu yang selalu ada di seluruh Indonesia, bahkan luar negeri, itu ada nasi Padang. Ada apa sih dengan nasi Padang? Karena kayak semua orang tuh kayak kalau ditanya satu makanan terakhir yang pengen dia makan sebelum tiada, itu katanya pengennya nasi Padang. Pernah gak kedengeran itu? Nah, kita akan bahas itu lebih lanjut, tapi jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Pernah gak sih pengen nanya sesuatu tapi takut dibilang gak ngerti? Padahal justru dari pertanyaan, banyak penemuan besar yang lahir. Semua orang hebat pernah jadi orang yang penasaran kok. Jadi jangan malu buat bertanya, mencoba, dan mencari tahu hal baru. Di era sekarang, informasi ada di mana-mana. Tinggal gimana kita memanfaatkan untuk terus belajar dan juga berkembang. Karena rasa ingin tahu adalah langkah pertama menuju inovasi. Dan siapa tahu, pertanyaan sederhana yang kamu punya hari ini bisa jadi awal lahirnya ide luar biasa besok.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
3: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
3: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
3: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya?
3: Iya.
2: Ya udah gak usah ditukar lah.
3: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
3: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Oke, teman-teman masih ngebahas soal nasi Padang, di mana nasi Padang ini jadi salah satu kuliner Indonesia yang mudah ditemukan di berbagai daerah ya. Semuanya punya rumah makan Padang. Dan gak cuma di kota-kota besar, tapi juga di kawasan perkantoran, pemukiman, hingga juga kota perantauan. Nah, perpaduan nasi hangat dengan lauk bercita rasa kaya rempah ini bikin hidangan ini tuh punya banyak penggemarnya, ya kan? Merasa banget dong, kalau gak mungkin tuh ada di seluruh Indonesia, ya kan? Dan keberadaan rumah makan Padang ini gak cuma bisa dipisahkan dari budaya, gak bisa dipisahkan dari budaya merantau masyarakat Minangkabau. Dan tradisi merantau ini tuh kayak mendorong masyarakat Minang ngebawa keterampilan memasak dan juga kuliner daerah asal ke berbagai wilayah di Indonesia. Dan dari sini nih, rumah makan Padang tuh berkembang jadi salah satu bentuk usaha kuliner yang kuat di luar Sumatera Barat. Dan salah satu daya tarik dari nasi Padang ini sebenarnya terletak pada pilihan lauknya ya. Ada banyak banget lauk-lauknya. Jadi dalam satu rumah makan tuh pelanggan bisa banget menemukan berbagai hidangan, kayak misalnya rendang, ayam pop, gulai ayam, gulai tunjang, dan yang balado, telur balado. Banyak pokoknya ya. Dan beragam pilihan ini tuh bikin pelanggan tuh bisa menyesuaikan makanan dengan selera dan juga kemampuannya masing-masing. Dan cita rasa ini jadi alasan lain kenapa nih masakan Padang itu begitu mudah diterima, ya kan? Dan rendang jadi salah satu hidangan yang ikut juga mengangkat popularitas masakan Minangkabau ke tingkat dunia. Dimana kita tahu rendang ini pernah jadi salah satu masakan yang paling enak versi CNN di dunia ya teman-teman ya. Dan proses memasaknya juga butuh waktu yang lama dan ya semuanya usaha membuahkan hasil lah ya. Hidangan ini bahkan juga sering disebut sebagai makanan yang paling dikenal secara internasional, memang betul ya. Selain rasa dan penyajiannya, juga keunikannya, semuanya deh gitu. Dan kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang masakan Padang ini teman-teman, tapi kita ke DIO dulu dengan Somebody.

0: Oke, teman-teman berdua, tepat di pukul 15.46 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akhiri Minang Pride dan juga kita akan kumandangkan sekaligus azan asyar untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.
2: Selalu memberi kelebihan di balik kekurangan. Allah selalu memberi kekuatan di balik kelemahan. Ketika perjalanan hidup terasa membosankan, maka Allah menyuruh kita untuk banyak bersyukur. Dan ketika kesedihan menjatuhkan air mata, maka Allah meminta kita untuk terus tersenyum.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
3: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
2: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
3: Awas kamu ya. Gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
2: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus, makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
3: Ah, lihat saja nanti ya. Akan ku balas kalian semua.
2: Shh, biarkan lalat gusar.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Oke teman-teman, Pro 2 kita next di jam 4 ini kita bakal gabung sama Pro 2 Tanjung Pinang buat dengerin sore cah berjalan Korwil 15 Pedang Prabu. So tetap stay tune, nanti di jam 5 kita bakal balik lagi ke Pro 2 Bukit Tinggi ya. Tetap stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 2

0: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, spesial buat kamu di mana saja berada. Welcome back to Pro 2 FM Tanjung Pinang. Seperti biasa ya, jam 4 sore kita sudah masuk ke segmen Sore Ceria. Tapi ada yang spesial nih teman Pro 2. Kenapa? Karena hari ini kita menjadi tuan rumah untuk Sore Ceria berjaringan Korwil Nusantara 15 Padang Prabu, yang tentunya juga di relay oleh Pro 2 Pekanbaru, Padang, Bukit Tinggi, Ranai, Batam, dan juga SP Bengkalis. Of course di Sore Ceria. Dan juga hari ini aku tuh tidak sendirian guys, karena aku ditemenin sama narasumber kita yang luar biasa banget. Maybe I'm gonna say hi untuk narasumber kita untuk di sore hari ini. Halo.
1: Halo kak.
0: Oh my god, suaranya imut-imut gitu ya. Jangan-jangan ini penyiar juga ya?
1: Enggak kok.
0: Enggak ya. Di sini ada siapa?
1: Di sini ada aku, Idil Arifatin, dari Prodi Ilmu Kelautan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji.
0: Okay, so Ilil ini adalah mahasiswi dari Ilmu Kelautan Umrah ya?
1: Iya benar kak.
0: Sekarang kamu semester berapa Ilil?
1: Semester 8.
0: Semester 8 ya.
1: Iya.
0: Kalau teman perdua nanya, emangnya kenapa sih kita ngundangnya Ilil nih hari ini? Karena guys, aku dengar-dengar dan sudah aku stalking in the internet ya. Aku lihat katanya si Ilil ini anak yang sangat-sangat aktif dan juga berprestasi. Benar gak ya Lil ya? Aku yang ngomong kok. Bisa dibilang gitu
1: bisa
0: ya?
1: Bisa dibilang iya ya kak.
0: Amin ya. Nanti kita bakalan ngobrol bareng sama Ilil, teman Pro 2 yang pastinya punya prestasi tidak hanya di lingkup kampus aja, tapi juga di lingkup-lingkup yang luarnya. Nanti bakalan kita bahas bareng-bareng. Makanya stay tune terus ya di Pro 2 Tanjung Pinang, teman.

0: Oh, kita mau berdua, sore ceria berjaringan. Mohon say hi juga untuk teman-teman yang ada di Korwil 15 Padang Prabu yang saat ini sedang mendengarkan kita pastinya. Mungkin lewat channel Produa masing-masing ya. Oke, ngomongin mahasiswa berprestasi lagi, sudah ada Ilil di sini ya. Jadi aku tuh sempat dapat informasi teman Produa kalau Ilil ini dia berprestasinya tidak hanya di kelas aja tapi juga di luar kelas. Pernah menjadi juara 1 dan Gold Award Lomba Kreativitas Pengelolaan Limbah Tingkat Nasional Forum LPPM BKS PTN Wilayah Barat 2026. Ini benar ya?
1: Benar, Kak.
0: Itu baru di tahun 2026 ini?
1: Iya, baru bulan Juli kemarin, Kak.
0: Ah, oh, masih fresh from the oven.
1: Serang kemarin.
0: Di Serang, oke. Okay. Terus juga pernah menang sayembara penulisan bahan bacaan Dwi Bahasa, Bahasa Melayu Kepulauan Riau, Bahasa Indonesia tahun 2026 yang diselenggarakan sama Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan ini di tahun 2026 juga
1: iya,
0: ya.
1: Iya benar, Juli juga, Kak.
0: Juli juga.
1: Iya.
0: Gila, kamu dua prestasi dong dalam bulan Juli tahun 2026.
1: Iya, Kak.
0: Ini
1: tapi itu tuh ada timnya, Kak.
0: Oh, ada timnya. Oke. Okay. Jadi enggak sendiri ya. Oke, okay. Lil, kalau aku boleh coba aja dulu, mungkin kita start dari yang juara 1 dan Gold Award Lomba Kreativitas Pengelolaan Limbah ya. Ini kalau boleh aku tahu, kamu kan dari prodi Ilmu Kelautan ya?
1: Iya, benar, Kak.
0: Ah, ini nyambungnya ke Lomba Kreativitas Pengelolaan Limbah itu seperti apa sih? Kalau boleh tahu, Lil?
1: Nah, kan lomba pengelolaan limbah itu apalagi di wilayah pesisir itu ada banyak kan, Kak. Nah, salah satunya itu ada limbah dari kulit mangrove.
0: Oke. Okay.
1: Nah, penelitian yang kami kaji ini itu terkait pengelolaan limbah kulit mangrove berbasis dijadikan produk bioplastik. Nah, tapi ini tuh masih dalam tahap eksplorasi, Kak.
0: Oke.
1: Yang menariknya di sini biasanya itu kalau di bidang lain bioplastiknya itu berbasis pati singkong.
0: Oke. Okay.
1: Nah, di sini karena lombanya berbasis limbah, kami melakukan inovasi pembuatan bioplastik berbasis limbah kulit mangrove. Jadi ini tuh sejalan dengan prodi saya yaitu Ilmu Kelautan. Jadi kan kebetulan Tanjung Pinang ini kan wilayah
0: maritim ya.
1: Maritim kebetulan ya. Jadi yang kami kaji itu adalah inovasi-inovasi yang berbasis di lingkungan maritim.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Oke. Jadi memang ada kaitannya juga dengan prodi kamu ya. Yeah. Ini tapi yang ini individual atau bersama dengan tim?
1: Kebetulan ini tuh individu ya. Ini tuh dari dosen pernah Ilil sendiri dan teman-teman itu pernah melakukan penelitian. Itu ada di beberapa objek. Nah, salah satunya itu di limbah kulit mangrove. Ya, jadi timnya itu ada bertiga dan di bawah bimbingan dari dosenku itu Ibu Jelita Rahma Hidayati.
0: Oke, okay, so ini tim ya berarti ya. Kamu berarti bersama dengan teman-teman memilih kulit mangrove ya sebagai penelitiannya teman-teman. Kalau aku boleh tahu untuk idenya, prosesnya itu semuanya teman-teman udah persiapin dari kapan dan siapa sih yang mencetuskan ide ini pertama kalinya, Lil?
1: Nah, sebelumnya itu kami melakukan penelitian itu kan berbasis propagul mangrove dan kulit mangrove. Nah, setelah itu ini kan kami itu karena mahasiswa yang sering ikut penelitian dosen dan kebetulan dosen pembimbing itu ada di tahun lalu itu ada riset terkait bioplastik di beberapa objek.
0: Okay.
1: Nah, karena hal ini udah pernah dilakukan sebelumnya, jadi kebetulan ada lomba nih terkait pengelolaan limbah. Jadi dosenku ngasih informasi, Lil, ada lomba ini nih. Sempet gak kalau misalnya kamu ikut ini? Kebetulan kan lagi revisian skripsi ya, Kak.
0: Iya, betul.
1: Nah itu, jadi tanya dulu nih ke teman-teman yang lain, gimana nih mau ikut apa enggak? Coba aja, Lil, coba ikut. Nah, ikutlah kami sama lomba ini karena sebelumnya juga udah pernah dikaji. Jadi otomatis kami garis besarnya itu udah paham terkait penelitian ini. Jadi kami analisa dulu. Di situ tuh yang dilombakan itu ada esai, ada poster dan video. Nah, setelah itu kami bimbingan sama dosen kami gimana ya Bu, kira-kira kayak gini udah oke nggak ya, kira-kira apa yang kurang. Jadi kami juga masih mendapat masukan dari dosen pembimbing. Terus kalau dari inovasi ini, idenya awalnya karena kami tuh sering ikut kegiatan penelitian sebelumnya, jadi tuh sehingga dari kegiatan itu memberikan pengalaman kepada kami untuk terus berpikir kreatif terkait penelitian-penelitian lanjutan.
0: Okay. Nah, ini kan teman-teman milih apa tadi, kulit bakau ya? Kulit bakau, kulit mangrove sebagai menjadi base untuk penelitiannya teman-teman, yang dimana berarti itu termasuk limbah dong ya?
1: Iya, limbah kulit mangrove.
0: Limbah kulit mangrove ya. Aku jadi penasaran sebenarnya kalau untuk limbah kulit mangrove sendiri tuh dia dampaknya terhadap lingkungan apa, Lil, kalau misalnya tidak dilakukan pengelolaan seperti yang teman-teman lakukan ini ya?
1: Nah, biasanya itu kan limbah kulit mangrove itu hanya menjadi limbah yang tak berfungsi sebagai apa-apa ya, Kak.
0: Iya.
1: Nah, di sini tuh kami melakukan inovasi gimana nih caranya, apalagi di wilayah pesisir ini kan banyak sekali ada tumpukan limbah kulit mangrove. Gimana ya cara dieksplorasi, penelitian apa ya kira-kira yang berkaitan nih sama limbah mangrove nih, berpotensi untuk dijadikan apa. Kemudian kami melakukan penelitian analisis eksplorasinya terhadap kandungan lignin, senyawa bioaktifnya seperti tanin dan flavonoid. Kira-kira ini berpotensi nggak ya untuk dijadikan bioplastik yang ramah lingkungan. Nah, meskipun ini masih tahap eksplorasi, tapi penelitian ini tuh dapat menunjukkan bahwa ternyata limbah kulit mangrove berpotensi untuk dijadikan bioplastik yang ramah lingkungan. Karena pada penelitian itu kami juga melakukan uji biodegradasi. Ada dua pengujian, yang pertama itu uji biodegradasi dengan perendaman M4, dan dilakukan uji yang kedua yaitu penguburan tanah selama 14 hari. Nah, untuk di biodegradasi M4 itu kami melakukan analisa dari bobotnya. Nah, dari 14 hari pertama bioplastik ini ternyata mengalami pengurangan bobot yang cukup signifikan, begitu juga dengan penguburan tanah. Jadi ketika 14 hari ternyata bioplastik ini sudah mulai terurai, jadi sudah mulai menyatu dengan tanah. Nah, hal ini kan jadinya menandakan bahwa bioplastik berbasis limbah kulit mangrove ini berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut dan dapat dijadikan sebagai bioplastik yang biodegradable.
0: Berarti ini cukup panjang ya prosesnya.
1: Iya, benar sekali.
0: Panjang banget berarti. Dan teman-teman expect gak sih kalau bakalan mendapatkan juara satu gitu pada akhirnya?
1: Sebenarnya juga gak expect sih, Kak, karena ada beberapa puluh tim ya, Kak, dari berbagai universitas. Dan ini merupakan lomba tingkat nasional yang berbasis penelitian pertama bagi aku dan tim. Untuk masuk ke 10 besar aja kami udah cukup kaget. Dan waktu berangkat ke sana, H-1 bahkan aku bilang ke dosenku, "Ibu, gimana ya? Il deg-degan aku."

0: Lagi ke Serang ya?
1: Iya, jadi dilakukan penjaringan karya. Uh-huh. Jadi 10 besar penelitian karya yang terbaik itu dilanjutkan tahap seleksi dari presentasi dan cara menjawabnya itu benar-benar dinilai. Jadi
0: berarti kamu dikasih kepercayaan dong untuk ke nasional nih berarti.
1: Iya.
0: Kemudian mempresentasikan, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dewan juri yang mungkin menilai ya apa yang menjadi bahan presentasinya teman-teman dan juga penelitian yang udah dilakukan juga. Ih keren banget Lil, tapi pasti kamu enggak expect banget sampai sekarang ya.
1: Iya benar, sampai sekarang juga enggak expect gitu Kak. Kayak ini benar enggak sih? Ini benar enggak sih kayak
0: okay,
1: gitu.
0: Oke, berarti kreativitas dan juga inovasi teman-teman berhasil dong ya. Dari kulit mangrove tadi ternyata bisa diolah menjadi bioplastik yang ramah lingkungan.
1: Iya.
0: Kemudian ternyata ketika dipresentasikan di sana itu bisa sangat diterima dan aku rasa memang public speaking kamu bagus sih. Dari kamu menjelaskan itu emang kayak kelihatan sih.
1: Kebetulan karena skripsiku juga terkait dengan bioplastik sih Kak. Iya, cuman beda objeknya aja.
0: Oke, okay, jadi masih ada keterkaitan yang bikin kamu tuh jadi semakin paham at least ya. Benar. Kayak udah punya base-nya sendiri nih, keren banget deh. Ini di tanggal berapa ya kalau boleh tahu?
1: Kalau berangkat ke Serangnya itu sekitar tanggal belasan deh Kak kalau nggak salah. Belasan Juli gitu.
0: Berapa hari di sana kemarin?
1: Kebetulan cuman 2 hari sih Kak.
0: 2 hari ya. 2 hari dan wow, juara 1 guys.
1: Alhamdulillah.
0: Terus Gold Award itu apa?
1: Gold Award itu kayak kriteria penilaian dari inovasi itu apakah kayak terperbarui atau inovasi yang relevan, ada dampak sosial ekonominya. Nah, dari penelitian itu ada beberapa peringkat kayak Gold Award, Silver Award kayak seperti itu. Kak.
0: Dan kalian dapat yang Gold ya?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Keren. Emang udah juara 1 dapat yang Gold lagi, guys. Apa tak ini emang tak keren mereka nih ya kan. Oke, luar biasa banget teman Pro 2. Berarti ini yang timnya ada 3 orang kamu yang diutus. And then untuk yang pemandang sayembara penulisan bahan bacaan Dwi Bahasa ini yang dilaksanakan sama kantor bahasa kan ya?
1: Iya benar Kak.
0: Kamu ikut juga?
1: Iya itu tim juga Kak,
0: tim
1: berdua
0: juga, ya? Berdua sama siapa? Temanku.
1: Ada namanya Firman Wirawan Kak.
0: Firman, iya, aku tahu Firman.
1: Iya, duta bahasa juga itu kebetulan.
0: Kayaknya itu anak ada di mana-mana ya.
1: Iya benar. Iya.
0: Ternyata itu timnya kamu.
1: Iya, kebetulan kan dia udah berpengalaman dalam menulis buku. Tahun lalu dia udah menang. Terus kebetulan aku ini prodi kelautan. Jadi kami itu melakukan kolaborasi dalam penulisan buku yang berkaitan dengan lingkungan. Di wilayah pesisir juga.
0: Yang teman-teman ambil kemarin itu terkait apa?
1: Penyu Kak. Karena ini masih buku untuk anak SMP, jadi itu berbasis cerita. Nah, judulnya itu adalah Penyu di Pulau Bertuah.
0: Penyu di Pulau Bertuah.
1: Iya.
0: Idenya dari siapa? Kamu atau Firman atau berdua?
1: Kalau untuk ide di wilayah laut, ya aku Kak. Nah, untuk brainstorming dan lain sebagainya itu berdua sama Firman. Jadi kayak, ini gimana ya Man? Kayak gini Lil, kayaknya yang okay, Lil. Aku juga nanya ini gimana Man? Terus Firman nanya, Lil, ini udah okay enggak? Jadi gitu. Jadi kami saling ini deh, saling mengisi.
0: Saling bantu
1: saling bantu terkait buku ini.
0: Okay, ini luar biasa banget. Ternyata memang kamu anak yang berprestasi sih, sudah bisa kita bilang sekarang berprestasi real, guys. Sudah ini ya terverifikasi teman Pro 2. Tapi kamu juga ini ya Lil, juga termasuk yang aktif ya kalau untuk di organisasi?
1: Iya lumayan Kak, ikut lumayan. Di beberapa organ. Ya satu aja sih.
0: Oke, tapi cukup ini ya berarti ya, cukup aktif ya di kampus ya. Aku masih penasaran terkait dengan sayembara penulisan bahan bacaan Dwi Bahasa. Tapi kita ke lagu dulu ya.
1: Boleh.
0: Biar teman Pro 2 yang ada di rumah nih juga mungkin penasaran itu kayak gimana prosesnya dan seperti apa. Boleh banget teman Pro 2 nanya langsung di live chat kita yang ada di YouTube LPP RRI Tanjung Pinang. Dan juga bisa WhatsApp Angela 0811 777 9210. Atau juga bisa DM ke @pro2 TPI2 nya angka. Nanti kita lanjut lagi ngobrol sama Ilil setelah beberapa lagu yang satu ini. So let's go.

0: kita ngobrol dua. Masih ada di Sore Ceria Berjaringan. Untuk hari ini Korwil Nusantara 15 Padang Prabu, yang juga disiarkan di Pro 2 Pekanbaru, Pro 2 Padang, Pro 2 Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Ranai, Batam, dan juga SP Bengkalis. Hai hai untuk yang jauh di sana. Hari ini tuan rumahnya masih di Tanjung Pinang ya. Siapa tahu yang sekarang lagi dengerin kita di luar kota Tanjung Pinang, ada minat untuk datang ke Tanjung Pinang ketemu aku dan juga Ilil. Oke, Ilil tadi sempat kita senggol terkait dengan pemenang sayembara penulisan bahan bacaan Dwi Bahasa. Yeah. I mean Dwi Bahasa ada bahasa Melayu dan juga bahasa Indonesia.
1: Iya, benar,
0: ya.
1: Kak.
0: Berarti kamu sama tim kamu Firman tadi itu bikin buku cerita ya berarti.
1: Iya,
0: ya?
1: Buku cerita.
0: Buku cerita di dua bahasa gitu ya maksudnya ya.
1: Iya, di buku dua bahasa. Yang pertama itu berbasis bahasa Indonesia dulu, kemudian diterjemahkan ke dialog Melayu Anambas, Kak.
0: Oh, Melayu Anambas. Iya. Oke. Okay.
1: Karena ada ketentuannya itu di Anambas dan Natuna, jadi kami milihnya di Anambas.
0: Yang Anambas ya. Tapi untuk bahasa Melayu Anambas itu siapa yang lebih fasih, kamu atau Firman, atau kalian minta revisi dari orang lain juga nih?
1: Nah, kalau untuk terjemah ini kami tuh ada tim penerjemahnya. Jadi nyari sih, Kak, sebenarnya. Jadi kebetulan ada adik tingkat Ilil yang kebetulan orang asli Anambas.
0: Okay.
1: Jadi ketika kami udah melakukan revisi, udah selesai penulisan, itu kami kemudian diterjemahkan sama tim penerjemahnya gitu. Jadi ada yang menerjemahkannya langsung.
0: Oke. Kalau aku boleh tahu, kemarin prosesnya sampai akhirnya kelar tuh berapa lama rembuknya sama Firman?
1: Waktu mulai penulisan buku itu waktu bulan puasa, Kak. Nah itu kemudian waktu lombanya itu sekitar 1 bulan. Kami itu menulisnya kalau nggak salah sekitar 3 minggu. Itu lomba dulu, itu masih tahap lomba. Kemudian ketika udah dinyatakan menang, itu ada tahap revisi. Terus itu penjaringan kayak penulisannya, ejaan dan lain sebagainya. Itu kira-kira dari bulan 3 bulan deh kayaknya, Kak.
0: Lama juga ya prosesnya.
1: Lumayan,
0: ya?
1: Karena ada 2 kali tahap revisi, Kak. Iya, ada revisi awal sama revisi kedua gitu.
0: Iya. Ini kan tadi kamu sempat nge-spill tuh judulnya. Judulnya tadi tentang apa?
1: Penyu di Pulau Bertuah.
0: Ah, penyu di luar di pulau bertuah.
1: Iya, benar.
0: Itu isinya apa, Lil? Ceritanya, sinopsisnya kayak gimana?
1: Nah, karena ini bukunya itu ditujukan untuk anak usia remaja SMP ya, Kak. Nah, di situ tuh kami pakai alur cerita karena satu itu kan temanya STEM, Science, Technology, Engineering dan Matematik. Nah, karena di Pulau Anambas ini ada wilayah konservasi penyu dan penyu itu sendiri adalah hewan yang dilindungi. Jadi kami tertarik untuk menulis buku tentang penyu. Yang menarik itu terus sejalan dengan cerita penyu ini, karena ada di wilayah pesisir, kami juga selipkan cerita tentang ekosistem mangrove, ekosistem lamun yang ada di situ. Kami sisipkan juga kayak dari matematiknya, juga kayak dari penyu itu kan dia mau hidup itu ketika sudah menetas dari telur, itu kemungkinan persentasenya itu cuman minim sekali, Kak. Dari 100 telur itu dia hanya bisa menetas hanya bisa hidup itu sekitar 2 penyu saja. Jadi itu kami ceritakan juga, tapi dalam bentuk yang mudah dipahami oleh anak-anak usia SMP.
0: Kalau kata anak-anak sekarang, bahasa bayi ya.
1: Iya, begitu, Kak.
0: Oke, berarti teman-teman ini juga harus menyesuaikan dengan gaya bahasa yang bisa dipahami dengan anak usia yang menjadi sasaran ya.
1: Iya, benar.
0: Karena kalau misalnya kita pakai penggunaan bahasa kita yang udah di usia segini, belum tentu dipahami sama anak-anak usia segitu.
1: Iya, benar, Kak. Jadi disesuaikan kembali.
0: Disesuaikan kembali ya. Dan itu susah gak sih, kayak menurut kamu tuh ada tantangan apa sih yang paling menantang gitu selama proses ini tuh?
1: Yang sulit itu kan karena kalau di perkuliahan mungkin Ilil dan Firman itu kan udah di umur yang orang dewasa ya, Kak.
0: Iya.
1: Nah, untuk menyesuaikan ke bahasa anak-anak tuh kan harus dianalisa lagi, kira-kira ini aman gak ya? Terus tuh diminimalisir lagi kata-katanya, gak boleh ada unsur kekerasan dan lain sebagainya. Terus itu kira-kira yang menarik untuk anak-anak cerita apa ya, dimulainya dari yang seperti apa ya. Nah terus tuh di situ kami ada perbedaan karakter dari tokoh, jadi masing-masing tokoh itu punya karakter yang berbeda-beda. Nah untuk karakter utamanya itu ada namanya Abdul, Kak.
0: Abdul.
1: Nah di sini Abdul itu ditokohkan sebagai sosok yang ingin taunya tinggi, sosok yang ceria dan dia yeping kalau bahasa anak sekarang gitu. Iya. Nah yang kedua itu ada Zul, terus tuh yang ketiga itu ada Syarifah. Jadi karakternya ini saling mengisi. Jadi ada yang pintar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan si Abdul, dan Abdulnya ini rasa ingin taunya tinggi sehingga dari pertanyaannya si Abdul ini kan menghadirkan jawaban nih. Nah jawabannya ini merupakan hasil-hasil analisa Ilal dan Firman yang terkait dengan bidang STEM itu sendiri.
0: Oke, gitu, teman-teman kemas lah ya, menjadi sesuatu yang menarik untuk diceritakan kembali gitu pada akhirnya. Oke, Lil, kamu tapi tidak hanya menang di dua lomba ini aja kan. Maksudnya ini mungkin yang di tahun 2026, kebetulan dua-duanya sama-sama di bulan Juli.
1: Iya, benar.
0: Tapi sebelumnya pernah menang lomba lainnya juga?
1: Sebelumnya pernah sih, Kak, di bulan November. Itu menang lomba di Forum Pimpinan Perguruan Tinggi, kalau nggak salah itu di Kalimantan Selatan. Waktu itu berangkat untuk juara 3 di lomba poster kategori pengabdian.
0: Keren banget. Itu juara 3 ya, tapi ya, ke Kalimantan 3. Juga ya.
1: Iya, Kalimantan Selatan, Kak.
0: Itu sendiri ya berarti ya?
1: Iya, sendiri, Kak.
0: Dia memang serba bisa, guys. Dan tadi kita sempat ngobrol juga di off air kalau ternyata Ilil ini teman pro 2 memang apa ya, bisa dibilang baru ngikutin gitu lomba itu mulai dari semester 7.
1: Iya, benar, baru dimulai di semester 7.
0: Dan agak sedikit menyayangkan ya.
1: Iya.
0: Kenapa baru ngikutnya tuh di semester 7 yang mungkin dianggap ya udahlah nyoba. Nyoba menang.
1: Iya, itu Kak, kayak kita enggak ada yang tahu ya ternyata Kak.
0: Nyoba malah menang di semester akhir yang harusnya menjadi semester-semester bikin pusing.
1: Iya.
0: Dia malah ikut lomba, guys. Iya. Menang pula.
1: Iya.
0: Itu di tahun 2025 pernah menang ya sampai ke Kalimantan Selatan. Oke, berarti dari semester 1 sampai 6 Lilil ngapain aja, Lil? Kenapa enggak ikut?
1: Mungkin karena fokusnya ke organisasi sih, Kak. Jadi kan ikut organisasi nih, sering ikut jadi kepanitiaan juga. Nah, jadi mungkin enggak fokusnya tuh ya udah di kepanitiaan dan di mata kuliah. Nah, ketika udah di semester 7, mata kuliahnya kan udah tinggal sedikit. Itu apa ya kira-kira yang bisa dilakuin? Nah, kebetulan ada diinformasikan dosen, "Ayo, ada yang mau ikut enggak lomba ini?" gitu. Kalau mau disupport sama prodi, ikut deh iseng-iseng. Menang gitu kan ya. Iya.
0: Tapi prodi kamu tuh termasuk yang support banget ya untuk anak-anak yang mau ikut lomba dan segala macam.
1: Lumayan mensupport sih, Kak. Kayak kalau misalnya ada sesuatu kayak kira-kira ada nggak ya yang mau ikut ini? Kalau ada yang mau ikut, info ya, prodi akan support, fakultas juga akan support. Jadi kebetulan untuk keberangkatan itu ke beberapa provinsi yang menang itu biayanya full ditanggung sama fakultas dan prodi gitu.
0: Wih,
1: Kak,
0: keren banget. Ya karena kadang gitu mau ikut sesuatu biasanya kayak terkendala atau kesandung di biaya misalnya. Tapi ternyata prodi kamu itu sangat support untuk hal-hal yang seperti itu ya.
1: Apalagi ke walaupun enggak yang di bidang kelautan atau tapi ada yang kegiatan lain yang berpotensi untuk dilakukan, itu prodi akan support gitu, Kak.
0: Iya, Ilil ini udah banyak banget prestasinya menurut aku dalam kurun waktu semester 7 dan 8 yang sangat singkat ya, setahun kebelakang yang kamu dimana baru ikut untuk berkontribusinya buat nyoba lomba, ternyata menang semua. Semua lagi semuanya lagi menang ya, guys. Nah itu kalau aku boleh tahu ya, terkait dengan yang apa ya yang kamu miliki saat ini, peluang yang udah kamu lewatin sebagai seorang perempuan ya, yang juga sudah berkelana sampai ke Serang, ke Kalimantan Selatan
1: ya.
0: Ya, itu kira-kira kalau dari kamu sendiri seperti apa, karena yang namanya prestasi itu kadang tidak hanya bisa kita lihat dari keterbatasan gender, karena kadang perempuan sering banget kayak dianggap kayak aduh kayaknya dia perempuan nih takutnya nanti enggak bisa jaga diri, nanti enggak berani, enggak konsisten. Kalau kamu melihat dampaknya dari sisi kamu, POV kamu kayak gimana?
1: Nah sebenarnya yang lucunya itu aku selalu berpikir kayak gini kak, selagi masih di Indonesia ya masih bisa bertanya, rasanya kalau tersesat itu nggak mungkin deh. Terus itu kalau misalnya pergi jauh nih, yang penting kan komunikasi dulu kan sama keluarga. Bahkan kalau berangkat itu dosen juga ikut dikomunikasikan kayak ikut penerbangan yang mana, hilil, udah sampai mana. Jadi kan kalau ada apa-apa juga pasti kita konfirmasi ke orang yang ada di sekitar juga. Cuman tuh awal-awal rasa takut itu pasti ada ya kak. Terus apalagi kita berangkat ke jauh-jauh nih, bahkan ke tempat yang belum pernah didatangin sebelumnya sendirian. Kadang juga pasti ada yang ragu nih, yakin Lil, berani Lil berangkat, aduh perempuan loh, jauh loh, apalagi kesana, yakin gak, gimana akomodasinya, bahkan kalau keluarga juga nanya, bener gak, yakin gak, gimana ini perjalanannya, gimana, pastikan dulu ininya gini gini gini gini, aman kok, aman, di sana nanti ada yang jemput, jadi kayak gimana cara meyakinkan keluarga lagi kalau akan aman sampai dengan tujuan, walaupun agak sedikit
0: adalah rasa takut-takutnya
1: benar. Iya,
0: namanya juga cewek guys ya, wajar dong kalau kita takut dikit, tapi kan tetap berani pada akhirnya tetap dihadapin ya Lil.
1: Iya benar.
0: Oke, ini aku mau say hi dulu untuk teman-teman yang komen di live chat LPP RRI Tanjung Pinang. Halo, selamat sore buat Poppy, Yulia Anjani.
1: Itu temanku kak.
0: Oh, teman kamu.
1: Iya, itu teman satu tim yang di lomba pengelolaan limbah.
0: Oh, kemarin.
1: Iya.
0: Congratulations ya Poppy dan juga Ilil sama temannya satu lagi, siapa namanya?
1: Said Ruli Adityanda.
0: Oh, Said Ruli ya. Ini katanya proud Mbak Ilil, keren katanya. Di sini juga ada Hiliatul
1: Aulia ya.
0: Ah iya, Hiliatul Aulia. Katanya kerja bagus, Bu. Kok dipanggilnya Bu?
1: Oh, karena enggak tahu deh, Kak. Karena mereka tuh kalau sama aku manggilnya Mbak Ilil katanya.
0: Gitu.
1: Mbak Ilil manggilnya.
0: Oke, ini juga ada Skipau 1. Ini kayaknya pertanyaan ya.
1: Iya, mungkin ya, Kak.
0: Ah, Kak Ilil setelah lulus kuliah masih bakal berkutat di bidang kelautan gak nih, atau ada ketertarikan minat ke bidang lain nantinya?
1: Pengennya sih ke bidang kelautan ya, Kak. Aku juga pengen kalau ada info-info beasiswa S2 deh. Kayaknya tertarik S2 untuk kajian lanjutan terkait bioplastik. Tapi kayaknya sambil cari kerja, sambil cari beasiswa, siapa tahu dapet ya kak.
0: Amin. Kita doain yang terbaik ya Lil ya. Amin. Karena dia udah tinggal nunggu aja nih teman Pro 2. Udah lewat semua prosesnya, tinggal nunggu yudisim dan juga wisuda.
1: Iya benar.
0: Di bulan September nanti. Dan juga ilmu kelautan tuh ternyata dia ada 3 fokus ya Lil.
1: Iya, di kimia laut, fisika laut, dan biologi laut. Nah, di sini tuh kebetulan prodi tuh sangat mensupport untuk mahasiswanya juga, apakah mau fokusnya ke kimia, biologi, atau fisika. Jadi kalaupun ada kendala terkait hal-hal berkaitan yang ingin ditanyakan gimana-gimana, pasti prodi itu akan support untuk mengarahkan.
0: Gitu, Kak. Soalnya tuh aku termasuk orang yang sangat-sangat sering dengar orang bilang ilmu kelautan tuh jarang ada yang mau ngambil kan. Padahal dia punya banyak peluang besar untuk bisa dipelajari sesuai dengan minatnya kamu juga teman peradua. Dan kamu di kimia laut,
1: iya benar kak.
0: Di kimia laut dia guys. Alasannya dong.
1: Awalnya tuh karena fisika kayaknya susah banget ya kak. Terus tuh biologi tuh kayaknya, aduh, harus turun lapangan terus nih.
0: Nyelam.
1: Ada juga yang nyelam. Bahkan temanku itu yang laki-laki banyak banget yang udah sertifikasi selam. Nah, ilmu kelautan itu prospeknya cukup banyak kak. Jadi kemana arahnya kita, minatnya kita kemana, itu pasti prodi akan mensupport lagi. Jadi tergantung kita sebagai mahasiswa mau fokusnya kemana nih. Bahkan kalau misalnya ke kimia, kan kimia ini butuh penelitian yang cukup membutuhkan dana ya kak. Jadi tinggal dikomunikasikan lagi ke prodi, kira-kira ada gak ya yang project ibu bapak dosen yang bisa saya ikuti. Yang penting itu mahasiswanya lagi, apakah niat serius atau tidak. Kalau kitanya serius, otomatis juga akan diberikan arahan.
0: Oke. Ini karena waktunya udah singkat banget sama prodi, seru banget ngomong sama Ilil by the way. Lil, kalau aku boleh tahu, kamu punya gak sih kayak role model atau mungkin support system terbaik kamu tuh siapa gitu?
1: Kalau role model ya kak, support system. Sebenarnya itu kak, karena aku ini ngelihat koor prodiku yang masih muda juga, dia udah menjadi koor prodi, penelitiannya itu banyak dan bisa memanage waktunya sebagai seorang ibu, sebagai seorang kaprodi dan sebagai dosen, itu kan beban dan tanggung jawabnya cukup besar ya kak, termasuk ke penelitian-penelitiannya. Jadi sebenarnya tuh yang jadi role modelku itu adalah ibu kaprodiku sendiri.
0: Siapa namanya?
1: Ibu Jelita Rahma Hidayati.
0: Halo Ibu Jelita.
1: Iya, kebetulan tuh kan kayak yang bikin aku sampai sekarang jadi seorang yang ikut antusias, pede dan bertumbuh itu sebenarnya adalah termasuk dari tangannya Ibu Jelita juga, kayak yang selalu mensupport, ayo Lil kamu mau ikut ini nggak, Lil coba ikut ini nggak, Lil coba ini, karena kebetulan Ibu Jelita juga sebagai dosen penasihat akademik, terus tuh dosen pembimbing, jadi kan setiap prosesnya itu
0: bareng sama Ado itu sih ya,
1: iya bareng, jadi cara berpikir supaya lebih baik itu termasuk dapat dari arahannya Ibu Jelita juga.
0: Oke, udahlah DPA, dosen pembimbing juga gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi kayak hampir 24/7 kamu mendapatkan banyak sekali ilmu dari beliau juga.
1: Bener banget, karena kebetulan proyek penelitianku juga didanai oleh Ibu Jelita.
0: Thank you Ibu Jelita ya. Jadi kita bisa undang nih Ilil hari ini kesini untuk ngobrol di Pro 2. Oke, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir. Kebetulan dari teman Pro 2, dari teman kamu juga, ada Hilyat tadi, Hilyatul Aulia, katanya Mbak tips dong membagi waktunya gimana disibuknya skripsi sama ikut lomba. That's right, karena kamu ada di semester-semester akhir yang harus mengerjakan skripsi, tapi di saat itu kamu sibuk ikut lomba dan menang. Gimana tuh Lil?
1: Sebenarnya tuh kayak kan pagi kita bimbingan ya, bimbingan setelahnya dievaluasi lagi terkait bimbingan tersebut. Nah, yang satu itu tuh kayak jam tidur itu aku tepat waktu banget, Kak. Jadi jam 10 malam itu udah selesai kerjain revisi, terus itu subuh udah bangun lagi untuk kerjain revisi.
0: Keren
1: jadi
0: banget. Dia terstruktur, guys.
1: Jadi misalnya aku nih ada revisi ada dua, bikin buku, satu nulis buku, satu revisi skripsi. Jadi di malam hari itu aku nulis revisi, nah di subuh harinya aku nulis bukunya gitu.
0: Jadi punya time management yang bagus dong.
1: Gitu, Kak. Jadi
0: Jadi dari kamu memang time management waktunya ya yang harus benar-benar dikuatkan untuk konsisten. Karena menurut aku kalau kita memang udah punya niat yang bagus, tapi kalau misalnya kitanya nggak konsisten juga ya sama aja ya.
1: Ya, ya benar-benar ya.
0: Kamu bisa sih Lil bisa ngebagi waktunya dengan sesantui itu.
1: Oh, karena sebenarnya aku ini orang yang ngantuk kan, Kak. Jadi karena aku menyadari hal itu. Menyadari hal itu, jadi ketika udah jam 7 malam itu biasanya aku udah mulai revisian ya, revisian skripsi. Kemudian kalau udah ngantuk aku akan tidur dan subuh bangun. Nah subuh itu biasanya start untuk misalnya kalaupun gak menulis buku, mulai revisi itu di jam 4. Karena aku tuh gak bisa berpikir kalau di siang hari atau terlalu malam itu gak bisa. Jadi tuh mengolah waktunya tuh benar-benar disesuaikan dengan aku sebisanya itu gimana, Kak.
0: Iya, berarti kamu sudah menemukan lah ya metode belajar yang efektif buat kamu kayak gimana juga. Dan memang setiap orang punya caranya masing-masing.
1: Iya, benar.
0: Tapi memang subuh tuh adalah waktu yang bagus banget sih untuk otak masih fresh banget untuk menyerap apapun itu ya. Oke, Ilil, thank you so much udah mau ngobrol bersama dengan kita di Pro 2 Tanjung Pinang. Mungkin kamu cukup singkat untuk mendapatkan semua prestasi ini, tapi itu tetap harus kita apresiasi. Dan aku harap kayaknya untuk di kedepan hari, walaupun mungkin udah tidak dengan title mahasiswa, banyak prestasi-prestasi yang akan kamu raih selanjutnya ya.
1: Amin.
0: Karena ternyata dia punya potensi yang bagus banget, cuman sayang saja mungkin menyadarinya di waktu yang kurang tepat ya guys. Tapi gak ada pernah kata terlambat kali ya.
1: Iya benar.
0: Anyway, mungkin ada pesan yang pengen kamu sampaikan ke teman Pro 2 yang ada di rumah, kira-kira mungkin pesannya buat mereka apa, or maybe you have a quotes mungkin yang mau dibagikan, silakan.
1: Mungkin ini ya Kak, dari pengalamanku sebelumnya yang kayak kurang pede nih untuk ikut kegiatan-kegiatan, kayak ya udahlah paling gak menang, gak usah ikut sekalian. Nah ternyata tuh kita tuh punya potensi ya guys kalau kita mau mencoba. Jadi gak ada salahnya buat mencoba hal-hal baru.
0: Okay.
1: Sekalipun itu bukan di bidang kita, kalau misalnya kita ada niat untuk tertarik ke sana, itu gak ada salahnya buat mencoba.
0: Oke, jadi intinya jangan takut untuk mencoba ya.
1: Iya benar.
0: Oke, terima kasih Ilil. Thank you so much udah mau ngobrol bersama dengan kita di Suara Ceria Berjaringan hari ini. Tamu spesial kita sekali ya. Kalau udah masuk ke Suara Ceria Berjaringan berarti kamu spesial. Dan juga I wanna say hi untuk teman-teman yang masih streaming dan juga masih mendengarkan kita lewat channel Produanya masing-masing. Itu ada di Produa Pekanbaru, Produa Padang, Produa Bukit Tinggi, Produa Ranai, Produa Batam, dan juga SP Bengkalis. Hai hai semuanya, thank you so much ya udah stay dari tadi jam 4 sore sampai sekarang udah hampir jam 5. Jadi kita harus pamit dari indra pendengaran kamu. And thank you so much juga untuk teman-teman yang ada di live chat. Ini juga ada dari Nadira M5J, Mbak Ilil. Keren Mbak Ilil, kamu kenal?
1: Gak tahu kak.
0: Waduh, siapa ini? Secret admirer sepertinya.
1: Siapa
0: ya,
1: itu ya kak?
0: Siapa itu Nadira?
1: Oh, siapa itu Nadira?
0: Nadira, kak? Nadira.
1: Oh, itu adik sepupu.
0: Adik sepupu ya. Ini banyak nih fansnya nih. Hari ini live chatnya cukup ramai teman Produa. Oke, thank you Ilil. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan teman Produa, silakan lanjut untuk di segmen Suara Ceria di channel RRI Produa Tanjung Pinang dan juga RRI Produa di tempatnya kamu. I'll see you, bye-bye.

0: Indonesia adalah bangsa terbesar keempat di dunia. Tapi kenapa ya bangsa kita masih belum maju seperti negara-negara maju lain? Padahal dari sumber daya dan potensi yang dimiliki, negara kita tidak kalah dengan negara lain. Ternyata, sikap kita yang lebih bangga menggunakan produk negara lain merupakan salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan industri dalam negeri. Tapi itu semua bisa berubah jika kita menanamkan rasa bangga dan cinta dengan produk dalam negeri. Saat ini pemerintah memberikan perhatian dan mendorong pertumbuhan produk lokal agar dapat bersaing dimanapun. Kita pun juga bisa ikut berkontribusi untuk memajukan negeri dengan membeli dan menggunakan produk lokal. Kita tidak hanya memperkenalkan, tapi juga menjadikannya sebagai unggulan. Yuk cintai produk buatan Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro2 masih barengan sama Ica Maisa dan kita udah balik lagi ke Bukit Tinggi. Sekarang udah di jam 5, itu tandanya kita udah ada di break time. So, kita bakal break dulu sejenak dari hiruk pikuknya duniawi ya, karena kita bakal seru-seruan bareng di break time. Kita akan cari tahu fun fact-fun fact yang seru, yang ternyata apakah mencengangkan, bisa jadi ya. Nah, kira-kira fun fact apa yang bakal aku bahas? Tapi kita dengerin dulu satu lagu dari Indah Kus, Fit Dia, bentar lagi sayang.

0: mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
1: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

0: Tahu nggak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Aduh, uang pas kemana sih? Kembaliannya kurang 500 lagi. Uni, ada tukar uang kertas gak?
2: Hari gini masih ribet aja ngobrak-ngabrik dompet. Scan Kris aja, Rin. Cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Gak cuma praktis buat kita loh, tapi juga buat UMKM, ini membantu banget.
1: Uang receh kan nanti juga bisa buat bayar ongkos nih.
2: Ketinggalan info ya. Bayar Transpadang sekarang kan tinggal pakai Kris aja. Bentar lagi kan Pekan Kris Nasional. Jadi dari tanggal 11 sampai 17 Agustus besok, kalau kamu naik Transpadang Koridor 1 dan bayar pakai Kris, cuma bayar ongkos Rp1.500.
1: Hah? Rp1.500? Lebih murah dari parkir motor dong, nih. Wah, langsung masuk. Enaknya. Tinggal scan, duduk manis, langsung jalan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Oke, teman-teman Pro 2 masih barengan sama Ica Maisa. Dan seperti yang aku bilang tadi, kita akan bahas satu fun fact yang bikin kita kayak mungkin seru-seruin atau nambah ilmu wawasan baru ya teman-teman. Kayak misalnya kali ini, jam ini aku pengen ngajak kamu bahas sesuatu yang apa ya yang sebenarnya ini kalau motif-motifnya udah banyak dipakai sih, ya kan. Itu adalah burung flamingo. Pernah nggak sih kayak kamu tuh merhatiin burung flamingo gitu? Itu kayak burung jangkung yang anggun banget dan identik sama warna pink, ya kan? Banyak banget tuh motif-motifnya kayak di kain, entah itu di baju atau di tas gitu kan, pink kan. Kira-kira kamu tahu nggak apakah flamingo itu emang lahir dari warna pink nyentrik atau gimana? Jawabannya sebenarnya enggak sama sekali. Kok bisa? Nah, ya kan? Jadi sebenarnya teman-teman, waktu baru netas dari telurnya, bayi flamingo itu warnanya bukan pink tapi abu-abu atau putih polos. Biasa banget kan sebenarnya ya. Terus pertanyaannya, dapat warna pinknya tuh dari mana gitu kan? Jawabannya ada di piring makan mereka, alias dari apa yang mereka konsumsi sehari-hari. Dan flamingo itu doyan banget makan ganggang hijau biru dan juga udang-udang kecil. Dan makanan-makanan ini tuh kaya banget sama pigmen alami yang namanya beta karoten atau zat yang sama yang bikin wortel warnanya orange. Dan pas sistem pencernaan flamingo ini memproses zat itu, pigmen warnanya tuh bakal diserap dan masuk ke dalam lemak serta bulu-bulu mereka. Makanya nih, makin banyak mereka makan udang dan ganggang tadi, warnanya bakal makin pink. Dan uniknya lagi, kalau misalnya si flamingo ini berhenti makan makanan kayak beta karoten tadi, perlahan warna bulunya itu bakal pudar lagi jadi putih. Lucu ya? Bener-bener definisi you are what you eat versi nyata. Nah, kira-kira apa lagi fakta yang bikin makin kaget tentang flamingo? Aku akan spill di segmen berikutnya ya. Kita dengerin dulu Samuel Cipta, Jagat Rasa.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Pernah enggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan di luar kota bahkan di luar negeri dan enggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Kota Bukit Tinggi di pagi hari bukan sekedar soal udara yang sejuk dan pemandangan jam gadang yang ikonik. Di balik kabut tipisnya, ada derap langkah kaki yang konsisten menjahit jalanan kota. Ada ribuan orang yang sedang menjahit jarak antara titik start dan titik finish. Namun, jika kita melihat lebih dekat, mereka tidak hanya sedang berolahraga. Mereka sedang menyulam harapan melalui setiap ayunan langkahnya. Tren lari memang sedang memuncak. Di media sosial, kita melihat fenomena FOMO atau Fear of Missing Out. Ia membuat banyak orang turun ke jalan. Salah satunya adalah Casey Kasia, seorang pegiat olahraga yang mengaku awalnya tertarik karena keramaian di dunia maya. Namun baginya, ada misi yang lebih personal di balik keikutsertaannya dalam tren ini.
1: Awalnya sih seru lihat, sekarang kan banyak yang lari, yang FOMO. Terus lihat scrolling-scrolling Instagram sama TikTok kan lagi pada FOMO sama lari kan. Awalnya sih gitu, tertarik aja sih. Kayaknya seru juga nih dicobain cabur yang baru gitu. Basicnya sih kalau awalnya pernah di panjat tebing, di paralayang, taekwondo, sama apa lagi ya, olahraga rutin yoga, ponfit, pokoknya hampir semua olahraga ada dijabanin. Bagus ya sebenarnya, karena apalagi yang udah berumur seperti saya ya, emang harus rajin gerak, nggak boleh mageran. Pokoknya di masa tua nggak boleh ngerepotin orang.
0: Casey mengingatkan kita bahwa lari adalah investasi kemandirian. Tapi bagi sebagian orang lain, lari adalah sebuah mukjizat kesehatan. Mari kita dengarkan kisah Rahman Koto, seorang pelari yang kini sudah menaklukkan ajang maraton internasional, namun memulai langkah pertamanya dari sebuah keterbatasan fisik sejak kecil.
2: Saya suka lari karena saya dari kecil itu penyakitan, banyak penyakit. Salah satunya itu asma. Jadi sudah mencoba berbagai olahraga, taekwondo, renang, dan yang paling efektif itu untuk meningkatkan daya tubuh saya itu adalah lari. Dengan seringnya berlari itu, intensitas asma saya kambuh itu semakin jarang, seperti itu. Itu pertama. Yang kedua itu, lari itu kayak self healing. Ketika saya berlari, saya kayak bisa berbicara dengan diri sendiri, introspeksi diri, merencanakan planning-planning ke depannya. Jadi lebih banyak berbicara dengan diri sendiri, seperti itu.
0: Dari asma menuju Tokyo Marathon 2024, Rahman membuktikan bahwa lari bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi tentang bagaimana kita berdialog dengan diri sendiri di sepanjang lintasan. Namun, lari tidak selamanya menjadi perjalanan sunyi. Di Bukit Tinggi, semangat individu ini dijahit menjadi satu kekuatan yang kolektif melalui komunitas. Imam Al-Akbar, co-founder Beyond Run, melihat bagaimana komunitas menjadi ruang bagi masyarakat untuk melampaui batasan mereka bersama-sama.
3: Alhamdulillah sekarang sudah cukup terjadi peningkatan runner lah kita sebutnya, masyarakat yang mulai berolahraga lari, baik dari semua generasi, terutama dari ibu-ibu yang mengajak anak-anaknya sampai bapak-bapak dan kakek-kakek, termasuk kita lihat sekarang di lapangan Tengarai yang biasanya kita masih bisa latihan lari speed di jam 7, kalau sekarang udah nggak bisa lagi karena sudah track itu sudah penuh. Nah, lihat perkembangan ini sih sangat bagus karena pertama sih sudah mau keluar rumah buat bergerak, dapat matahari cerah, udara segar. Ada keinginan untuk mensosialisasikan olahraga lari ke masyarakat, terutama event lari, bukan olahraga, event lari. Dulu itu event lari itu dikenalnya itu hanya buat atlet aja. Jadi sekarang event lari itu tidak hanya buat atlet, justru buat bisa mewadahi banyak hal, salah satunya sport tourism. Jadi olahraga lari itu bisa dinikmati sambil berwisata oleh siapa aja. Biasanya yang dapat juara itu 1, 2, 3 itu hanya atlet. Nah sekarang diapresiasi semua teman-teman berlari supaya bisa mendapatkan rewardnya sendiri lah, baik berupa itu medali ataupun catatan waktu pribadinya. Harapannya minimal Sumatera Barat punya event skala nasional sendiri yang bisa seperti keinginan seperti di Jawa-Jawa lah ya, ataupun Bali, yang bisa pesertanya 10.000 orang sehingga meningkatkan tingkat perekonomian dan pariwisata di daerah Sumatera Barat.
0: Di balik keceriaan komunitas, lari juga memiliki sisi kemanusiaan yang mendalam. Jarak yang ditempuh bukan lagi soal kilometer, tetapi soal berapa banyak bantuan yang bisa diberikan untuk sesama. Inilah esensi dari Gerakan Nusantaran yang didirikan oleh Jurian Andika.
4: 13 tahun yang lalu, kita berpikir bahwa lari itu bagaimana biar ada manfaat untuk orang lain selain diri kita sendiri menyalurkan hobi. Lalu aku ketemu dengan Christopher Tobing dan beliau menyarankan untuk bagaimana kalau kita lari sambil berdonasi. Aku sampaikan juga, aku pengen lari pulang kampung dari Jakarta ke Koto Gadang, ke Bukit Tinggi. Itu, dan setelah kita hitung-hitung ternyata lari dari Jakarta ke Koto Gadang cukup jauh ya, jadi butuh waktu 1 bulan kalau nggak salah. Sehingga kita saat itu 2013 kita mulai dengan lari dari Jakarta ke Bogor. Akhirnya tahun lalu kita sudah finish di Bali. Ya, Nusantaran yang membedakan yang pertama jarak larinya ultra atau di atas full marathon. Yang kedua, pelari harus menggalang dana. Yang ketiga, Nusantaran venue-nya selalu berubah. Jadi finish line tahun ini merupakan start line tahun depan. Lalu setelah mendaftar biaya pendaftaran, dia diberikan waktu kurang lebih 2 bulan untuk menggalang donasi dengan target minimal 1,5 juta. Setelah 2 bulan itu dia boleh berlari. Nah, kalau peserta yang tidak mencapai target donasi, dia nggak boleh lari. Donasi yang dikumpulkan oleh para pelari Nusantaran 100% disalurkan ke misi pendidikan. Dan kenapa pendidikan? Karena kami yakin sekali masa depan sebuah bangsa itu tergantung pada pendidikan anak-anaknya.
0: Namun, menyulam harapan di atas aspal Bukit Tinggi bukan tanpa kendala. Para pelari ini memiliki satu keresahan yang sama terkait fasilitas publik. Rahman Koto dan Imam Al-Akbar sepakat bahwa keamanan pelari di jalan raya masih menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak.
2: Kalau harapannya pemerintah mungkin dengan semakin banyaknya orang berlari tentu harus ada fasilitas yang memadai juga untuk berlari itu sendiri. Salah satunya mungkin running track. Kemudian untuk pelari-pelari sendiri dengan berlari itu tentunya juga harus memperdalam atau memperkaya wawasannya terkait lari itu sendiri.
3: Harapannya karena sekarang ini antusias lari sudah cukup tinggi dan bagus, harapannya teman-teman lari ini difasilitasi untuk mendapatkan lapangan latihan yang layak, karena rute paling aman untuk latihan lari itu memang di trek. Karena kalau di jalan raya itu pasti akan bersinggungan dengan pengguna jalan lainnya. Nah, dengan adanya fasilitas trek lari yang cukup aman dan bagus, teman-teman ataupun ibu-ibu, anak-anak atau bapak-bapak bisa berlari dengan lebih aman, terhindar dari insiden yang tidak kita harapkan. Lapangannya tartan sih kalau bisa, biar merah-merah di sini kan bagus.
0: Senada dengan rekan-rekannya, Casey Kasia juga mengharapkan perhatian lebih pada kenyamanan area olahraga yang sudah ada, agar debu dan kondisi trek tidak lagi menjadi penghalang bagi warga untuk hidup sehat.
1: juga untuk pemerintah Bukit Tinggi kalau bisa untuk lapangan ini diperbaiki. Jadi kita untuk yang lari juga nyaman. Biasanya kan saya lari di jalanan aja kan. Kalau di lapangan ini apalagi sekarang musim panas jadi sering berdebu ya. Ini karena semalam habis hujan makanya mau lari di sini gitu. Jadi kalau bisa dibagusin lah treknya. Jadi kita sebagai pelari juga aman gitu. Merasa nyaman juga.
0: Setiap langkah memiliki maknanya sendiri. Ada yang berlari untuk kemandirian. Ada yang berlari untuk kesembuhan. Ada yang berlari untuk kebersamaan. Dan ada yang berlari untuk masa depan anak-anak bangsa. Teruslah melangkah, teruslah menjahit jarak, karena di setiap ujung jalan selalu ada harapan yang menanti untuk disulam.

Oke, teman-teman Pro 2 masih barengan sama Ica Maisa di sini, dan dari fatwa minggu tadi kita jadi belajar satu hal. Makanan itu beneran ngaruh banget sama penampilan luar kita. Dan paling minggu aja kalau makanannya berkualitas, warnanya tuh makin cantik dan juga makin nyala. Nah, kita sebagai manusia juga sama. Dan kalau sore ini kamu jajan yang sehat, pikiran seger, energi kamu juga pasti bakal makin glowing juga. Gimana? Menarik banget kan fakta sore ini. Siapa nih di antara kamu yang baru tahu kalau flamingo aslinya warna abu-abu? Boleh banget cerita ke kita ya. Dan aku akan tutup break time kali ini dengan program berikut, lagu berikutnya kita akan puterin satu lagu dari IOI Suddenly.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya, untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

Oke teman-teman, Pro 2 masih barengan sama Ica Maisa di sini, dan sekarang kita udah ada di Pro 2 Sunset, teman-teman ya. Di mana sore harinya hari ini, dan buat kamu yang lagi jalan balik ke rumah, selamat menembus senja juga. Dan buat kamu yang udah sampai di rumah, udah lagi rebahan santai, selamat istirahat ya. Di jam-jam segini biasanya momen paling pas memang sambil dengerin musik favorit, bener gak sih? Tapi pernah gak kamu kayak ngerasa kok lagu yang kita dengerin pas malam hari itu rasanya jauh lebih enak ya? Lebih dapet gitu vibe-nya, dan lebih masuk ke hati dibanding pas kita dengerin tadi siang. Padahal lagunya sama, headsetnya sama, penyanyinya juga sama. Dan ternyata ini bukan cuma perasaan kamu doang, ada penjelasan sains dan juga psikologinya, teman-teman. Nah, bakal kita bahas itu nanti ya, abis ini ya. Kita rahasiain dulu. Kita ke Maudia Yunda dulu dan Dua Sister Manusia.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
2: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di Pujawapan.
3: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
2: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
3: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
2: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
3: Iyo adik, nah itu baru namanya saya punya adik.
4: Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

pukul 18.29 waktu Indonesia Barat, kita akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Kita akan gabung dulu barengan sama Pro 1 Bukit Tinggi buat dengerin lagu Sa'asilami dan juga pengajar Al-Quran ya.

0: Saudara pendengar, selanjutnya kami hadirkan pengajian Al-Quran kali ini akan dibacakan oleh Khalid Farizi Arda dari Man 1 Kota Bukit Tinggi, Quran Surah Ali Imran ayat 36 hingga ayat ke-42.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Fakhrizi Ardan dari Man 1 Kota Bukit Tinggi, yang insya Allah pada hari ini saya akan membacakan Surah Ali Imran dari ayat 36 sampai ayat 42. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Saudara pendengar, saatnya kita simak azan maghrib untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Kami dari Pro 1 dan Pro 2 serta Pro 4 RRI Bukit Tinggi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: sering dianggap hanya ada di kota besar. Sekarang, karya bisa lahir dari mana saja. Dari desa, dari kota kecil, dari kamar sederhana, bahkan dari handphone di tanganmu. Konten kreatif, bisnis online, desain, musik, sampai produk lokal kini bisa dikenal lebih luas lewat teknologi. Yang dibutuhkan bukan tempat mewah, tapi ide, konsistensi, dan keberanian untuk mulai. Anak muda hari ini punya kesempatan besar menciptakan masa depan dengan caranya sendiri. Karena karya besar bisa dimulai dari langkah kecil. Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Halo teman-teman Pro 2, masih barengan sama Ica Maisa di sini, dan sekarang kita udah ada masih di Pro 2 Sunset ya teman-teman ya. Dan kita lanjutin pembahasan kita yang tadi, kenapa sih musik tuh rasanya jauh lebih nikmat pas malam hari? Ternyata ada dua alasan utama nih. Dan alasan pertama tuh dari segi pendengaran dan juga lingkungan. Jadi pas malam hari background noise alias kebisingan di sekitar kita, kayak suara kendaraan, hiruk pikuk kegiatan orang-orang, itu tuh drastis berkurang dan otomatis tingkat keheningan itu meningkat, dan juga telinga kita jadi jauh lebih peka. Hasilnya detail-detail kecil dalam lagu kayak instrumen halus atau bisikan vokal penyanyinya bisa banget ketangkep sempurna sama kuping kita. Alasan kedua, ini tuh yang paling menarik sebenarnya, datang dari hormon dalam tubuh kita. Jadi pas malam hari, kadar hormon kortisol alias hormon stres kita tuh mulai merosot teman-teman. Dan di saat yang sama, otak kita juga mulai memproduksi hormon melatonin yang bikin tubuh tuh makin rileks. Nah, waktu kondisi otak kita lagi rileks dan tenang begini, sistem saraf kita tuh mampu buat merespon ritme serta nada musik secara jauh lebih mendalam. Jadi wajar banget kalau nada yang biasa aja pas siang hari bisa bikin kita tuh goosebump alias merinding haru pas dengerinnya malam-malam. Gimana? Mungkin masuk akal kan? Dan juga teman-teman, ternyata seru banget ya. Tubuh kita tuh sebenarnya emang secara alami didesain buat menikmati ketenangan dan juga musik pas malam hari. Jadi kalau malam ini kamu ngerasa pengen healing tipis-tipis pakai musik, ikutin aja kata hati kamu ya. Karena otak kamu emang lagi siap-siap buat meresapi setiap nadanya. Dan mumpung nih hormon relax pada keluar, lagu apa nih yang paling enak denger pas jam-jam segini versi kamu? Boleh banget kasih tahu kita ya. Dan abis ini kita bakal lanjut lagi ke Pro 2 Jakarta nih teman-teman. Aku juga harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu bentar lagi, karena abis ini kita bakal masuk ke Music Live Chat ya. Kita tutup dengan lagu dari 101 Spring Breeze Again.

0: terbaik kamu. Prodia FM.
1: Intermezzo.
2: Bapak, tadi Bu Guru bilang Bapak harus ajarin saya membaca.
3: Ah, kopo Ibu Guru itu kasih pekerjaan lagi. Baik, kau buka kau buku sudah. Ini apa?
2: A.
3: Baru yang ini?
2: B.
3: Yang ini lagi?
2: C.
3: Eh, kau paling pintar anaknya. Jadi kalau baca ini apa?
2: Jadi bacanya kecap.
1: Intermezzo.
4: Heh, kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
5: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
4: Ya ampun, sama lagi. Makanya enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
5: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
4: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
5: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
4: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
5: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
4: Story of the Day.
5: Tempat dimana cerita kamu gak cuma didengerin,
4: tapi dipahami.
5: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
4: Jadi, jangan pendam sendiri. Ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
1: Story of the Day.
5: Yuk, sini curhat.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Kedua yang dirilis pada September 2025. Angka streaming Loser mengalami lonjakan secara drastis hingga 838% dengan total lebih dari 2,6 juta kali pemutaran semenjak dipakai di film garapan Destin Daniel Cretton ini.
2: Info Pro2.
1: Itu dia Info Pro2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro2 FM Jakarta.
2: Info Pro.

aja. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Yang tadi malam hari ini masih ditemenin sama Edi Tama. Satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih ya. Gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari ini? Semoga baik-baik aja, semoga lo sehat-sehat aja, dan semoga lo di malam hari ini juga yang pastinya tetap happy ya. Walaupun sekarang mungkin pertengahan minggu banget gitu ya, tapi tenang aja gitu kan, karena bentar lagi udah mendekati weekend lah ya. Bau-bau weekend tuh udah mulai kecium, ya gak sih? Anyway, di malam hari ini Mam Pro 2, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang musisi, seorang penyanyi cantik malam hari ini tentunya, yang baru aja ngerilis single terbaru. Yang ini sih katanya menceritakan tentang sebuah hubungan yang mungkin gak layak buat dilanjutin nih. Tapi gak tahu ya, mungkin nanti kita bakal ulik-ulik tentunya barengan sama guestar kita, bintang tamu kita di malam hari ini tentunya ada Avulia. Ya nanti tentunya bakal kita ajak ngobrol-ngobrol, kita ulik semuanya ya. Dan tentunya buat kamu semua teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen seru-seruan juga, yang pengen tanya, yang pengen absen, yang pengen segera say hi aja juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa join merapat di live YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105 tentunya ya. Alright, kalau gitu gue bakal balik setelah yang satu ini teman Pro 2, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus, stick around di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Edi Tama. Dan tentunya malam hari ini kita udah gak sendirian, karena sudah ditemenin sama Avolia. Halo. Apa kabar, Avo?
1: Baik, ketemu lagi kita.
0: Ketemu lagi dong tentunya ya. Bener-bener. Terakhir kapan kita ngobrol ya berarti ya?
1: Awal tahun ya? Setengah tahun.
0: Oh iya, iya kan, awal tahun berarti ya?
1: Lagu baru kan kemarin.
0: Iya sih, bener sih.
1: Baper berarti, yang baper.
0: Iya bener, baper. Masih baru banget ini, masih fresh. Sekarang ngerilis lagi. Apa sih yang dikejar?
1: Ya pokoknya gak boleh putus lah kan ya.
0: Bener, bener. Tapi iya sih, mungkin apa ya, kayak sebagai musisi mungkin ya, kayak terus berkarya itu kayak sesuatu yang wajib kali ya.
1: Iya, daripada gak ngapa-ngapain.
0: Terlalu jujur, terlalu jujur. Alright, ada Avo, teman-teman gue. Ini seru banget, udah lumayan lama ya kita gak ketemu ya. Terakhir baper. Dan sekarang ada yang baru lagi nih. Tapi berarti genre-nya masih sama dong ini ya.
1: Kalau kemarin kan hipdot, kalau ini balik lagi ke awal.
0: Oh, balik lagi malah ke awal.
1: Oh, malah ke Pop Melayu
0: lagi ya. Saya dengan default berarti ya. Bener. Tapi emang Avo emang kalau dilihat-lihat ya di sosial medianya kayaknya lagi rajin ngonten nih kayaknya nih.
1: Kalau ada lagu baru pasti rajin. kalau nggak ada lagu malah bingung mau ngapain.
0: Iya sih, bener. Terakhir yang gue lihat, gimana udah bisa membedakan rasa susu sudah bisa.
1: Oh.
0: Sama
1: ya,
0: suaminya ya, bener. Bener.
1: Iya, akhirnya dia yang menang lah pokoknya.
0: Oh iya. Dan yang paling menarik adalah kemarin sempet ngonten juga sama tikus peliharaan itu.
1: Itu tikusnya itu si Kaberliana Lovell.
0: Oh iya.
1: Tahu kan? Tikusnya dia kan.
0: Wow.
1: Saya mandiin.
0: Agak random ya.
1: Serem juga ya. Takut digigit, tapi baik sih.
0: Tapi kenapa kepikiran akhir bikin sama si tikus itu? Siapa namanya? Tikusnya?
1: Tina,
0: bener.
1: Soalnya aku tuh sama Kak Berli bestie.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sekalian konten ke apartemennya dia. Terus ada tikusnya. Akhirnya aku main sama tikusnya.
0: Oh iya, tapi emang Avo tuh suka sama hewan ya? Atau sebenarnya kayak biasa aja?
1: Suka sih, tapi kalau ini kan disuka-sukain sih.
0: Karena ya apa ya, bisa dibilang kalau di Indo kayaknya nggak umum ya melihara tikus ya.
1: Iya, kayaknya iya, dia doang ya.
0: Yang gue lihat sih iya ya.
1: Tapi bener loh, dia tuh bener-bener kayak tikusnya tuh nurut banget sama dia. Oh, iya. Bener-bener nurut banget. Terus kayak dia ngebuang pupnya juga dia sendiri.
0: Wow.
1: Mandiin juga.
0: Wow.
1: Dibedakin.
0: Dibedakin juga?
1: Iya.
0: Serius?
1: Iya.
0: Wow. Lucu juga sih, pelihara tikus sih lucu sih. Iya kan, bener. Tapi gimana selama 6 bulan persiapan lagu, apa berarti judulnya ini adalah Toxic ya? Toxic. Gimana persiapannya dari single terakhir?
1: Persiapannya itu apa-apa tuh aku selalu mendadak. Kalau misalkan aku ada lagu baru, tuh mendadak ya.
0: Oh iya.
1: Vo, bikin lagu baru lagi yuk. Yuk, gitu. Ada aku tulis tuh, itu kan ciptaan aku. Nah, kebetulan yang bikin nadanya awalnya tuh produser aku sendiri.
0: Oh iya. Berarti dikasih nada dulu tuh, iya. Baru nih tulis lirik gitu.
1: Kita cuman ini kali ya, ini. Ya udah sikat, ayo kita bikin liriknya.
0: Emang dikasih mendadak, cuman ya emang Avo orangnya gas.
1: Dalam 2 jam.
0: Serius?
1: Serius 2 jam.
0: Jadi itu satu lagu?
1: Kisah nyata soalnya.
0: Oh wow.
1: Sesuai,
0: berarti tinggal cerita aja lah ya di lagu ini ya. Bener. Tapi kalau dibandingin sama single yang Baper, selain dari genre-nya yang ternyata beda kan, ini balik lagi ke settingan default, ada yang berbeda gak maksudnya secara treatmentnya gitu?
1: Treatment apanya nih?
0: Apa aja, mungkin dari segala, apa dari produksinya, atau mungkin dari promosinya mungkin.
1: Promosinya tuh sama aja. Ujung-ujungnya yang kena ya wocil-wocil. Fans aku wocil-wocil gaunya kan semua.
0: Iya sih. Cuman kan emang sebenarnya lagu ini apa, bercerita tentang apa berarti lagu ini tuh?
1: Bercerita namanya toxic. Biasanya orang-orang kan ngomongnya toxic tuh gitu. Tentang hubungan lah, suatu hubungan.
0: Nah iya,
1: bisa
0: bener.
1: Juga untuk pasangan, teman, sahabat. Bisa juga tuh campuran.
0: Okay. Berarti toxic di sini sebenarnya kayak umum aja lah ya. Maksudnya kita hubungan sama seseorang yang toxic aja gitu berarti ya.
1: Iya. Kayak lu pernah gak sih punya hubungan yang yang gak sehat gitu. Kayak misalkan suka main tangan, mulutnya kasar.
0: Bener.
1: Itu juga gak mesti buat pacar, tapi juga temen juga kadang ada yang manipulatif. Teman toksik, tetangga toksik, ada temen tetangga toksik.
0: Tetangga toksik. Astaga. Itu toksik apa tetangganya? Capek sih jujur sih.
1: Ada yang komen katanya.
0: Oh iya.
1: Di TikTok aku. Kak, aku juga kak punya tetangga toksik kak. Gara-gara aku ngejemur pakaian depan rumahnya dia marah-marah. Aku naruh motor di depan rumahnya dia marah-marah suruh mundur gitu. Akhirnya berantem.
0: Aduh, itu capek sih jujur sih. Jujur, bener-bener. Tapi berarti ini adalah apa ya, based on story sendiri dari Avo ya.
1: Bikin lagunya tuh pas banget seminggu setelah 3 hari, 5 hari.
0: Tiga hari
1: setelah kasusnya si Taufik Hidayat itu yang pukulin yang
0: ada kasus itu ya.
1: Cewek langsung aja buat lah.
0: Oh iya, wow. Iya.
1: Kan harusnya Taufik, tapi toxic. Gak ada canda.
0: Berarti kayak ya dari hal-hal yang mungkin lagi ramai dibicarakan orang gitu kan kemarin gitu kan. Iya.
1: Tapi enggak mesti buat dia juga.
0: Iya
1: kan. Kan semua teman-teman aku juga pernah ngalamin punya hubungan yang toksik.
0: Pasti.
1: Aku pun juga dulu.
0: Iya. Semua. Kayaknya semua orang kayaknya hampir lah pasti setidaknya tahulah gimana sih hubungan yang toksik tuh kayak gimana. At least tahulah ya.
1: Iya.
0: Minimal-minimalnya. Like, karena emang mungkin toksik ini jadi kata-kata yang mungkin lagi dipakai banget sama Gen Z akhir-akhir ini ya enggak sih?
1: Iya kan? Kayak bikin quotes ya.
0: Iya benar. Benar, cuman kadang agak berlebihan aja sih.
1: Iya.
0: Ini sedikit dibilang toksik, ini sedikit dibilang toksik gitu ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya Avolia ya, berjudul Toxic. Buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget tentunya
1: komen
0: langsung
1: ya,
0: drop aja langsung komen, bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Produk FM Jakarta tentunya ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Avo, jadi pastiin buat kamu stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Avolio. Yeay. Baru aja ada teman makan teman. Mm-hmm. Aduh.
1: Lagu apa juga itu?
0: Bener, lagunya Avo juga. Terus kemarin Baper. Yeah. Terus sekarang adalah Toxic gitu. Tapi emang kalau Avo, maksudnya kalau nyanyi lagu, bikin lagu gitu, emang maksudnya hal-hal yang di dekatnya Avo berarti ya?
1: Iya, di sekitar aku.
0: Di sekitar kamu berarti ya?
1: Yang aku alamin.
0: Specifically pernah alamin berarti. Wow. Kalau Toxic ini gimana tuh ceritanya ke apa? Tadi kan sempat cerita kan kalau ini 2 jam doang langsung ditodong bikin. Gimana tuh awal ceritanya?
1: Awalnya tuh aku mikir teman-teman aku banyak juga nih cerita tentang kisahnya dia yang udah nikah merit tapi dipukulin.
0: Benar.
1: KDRT gitu-gitu tapi masih mau pertahanin gara-gara mikirnya anak.
0: Iya, benar.
1: Terus juga kedua ada juga pasangan yang udah apa? saling balas-balasan selingkuh gitu. Udah toksik tuh. Terus juga ada yang cerita tentang aku dipukulin tapi masih mau aja gitu.
0: Bener sih. Tapi kadang kayak gitu ya, maksudnya kayak orang mungkin sudah apa ya, kayak udah tahu kalau hubungan itu mungkin udah toksik gitu kan, tapi masih berusaha untuk bertahan gitu. Nah, gimana kalau menurut Avo gimana tuh, maksudnya kok bisa
1: mungkin
0: sih masih bertahan?
1: Mungkin dia mengiranya kayak mumpung aku udah lama gitu.
0: Kalau sih
1: biasanya kan orang gitu.
0: Iya benar.
1: Kenapa
0: bener.
1: Sih nggak putus? Ih, sayang banget gue udah lama sama dia.
0: Iya lagi dengan terus, alasan udah lama itu ya.
1: Iya udah lama. Terus apa? Udah kenal keluarganya.
0: Aduh.
1: Males banget. Apa kayak males banget kenalan lagi sama orang baru dari awal.
0: Iya lagi.
1: Iya.
0: Benar. Kadang orang kayak apa ya? Jadi kayak takut untuk memulai sesuatu dari awal lagi gitu.
1: Iya.
0: Kan?
1: Terus juga dia kayak berharap orang itu bakalan berubah. Ya nggak sih?
0: Iya, benar. Tapi kalau misal ada nggak sih, maksudnya kayak mungkin kalau secara Avo ngeliat gitu ya dari cerita teman dan mungkin pengalaman Avo sendiri, ada nggak sih sebenarnya kalau orang toksik dari awal tuh pasti kelihatan nggak sih sebenarnya dari first impression gitu?
1: Kalau dari first, aku sih nggak sih, pasti di awal-awal semuanya baik.
0: Iya sih.
1: Tapi lama-lama kelihatan aja gitu.
0: Ah, biasanya apa tuh yang mulai kelihatan awal-awalnya tuh apa yang udah mungkin kayak tanda-tanda nih.
1: Semua orang kayak kita punya pacar aja awalnya pasti manis

0: ya.
1: Kasihnya manis banget, lama-lama busuknya kelihatan.
2: Ya. Tapi apa maksudnya hal yang kayak udah, oh ini udah berarti udah apa toxic nih levelnya gitu.
1: Itu yang tadi sesuai dengan lagu aku. Satu, dia merasa korbannya manipulatif.
2: Ah.
1: Dua, dia tak ada hatinya, gak punya hati.
2: Iya sih, benar.
1: Tiga, dia kasar perilakunya, toxic, toxic, toxic. Itu.
2: Itu dia, itu tiga ciri utama ya. Dari orang-orang toxic
1: di
2: gitu
1: lagu
2: kan.
1: Avolia itu.
2: Di lagu Avolia gitu ya. Jadi mungkin buat lo ya mungkin sekarang kayak masih bingung gitu ya. Ini sebenarnya orang ini toxic apa enggak ya?
1: Iya.
2: Dengerin lagunya Avo, ya kan? Mungkin jadi lo bisa sadar gitu. Tapi biasanya kan
1: tapi
2: iya kan?
1: Dari diri sendiri.
2: Nah, iya, maksudnya
1: kita udah bilangin tapi enggak
2: dipikirin
1: gitu.
2: Pasti enggak agak susah kalau maksudnya kayak ada di hubungan toxic dibilangin tuh kayak apa ya? Bahkan korbannya tuh malah denial ya kan? Iya enggak sih?
1: Iya.
2: Iya kan?
1: Aku sih selalu gini, udah bilang sama teman-teman aku kalau teman-teman aku disakitin tuh aku selalu bilang, kalau pasangan lu udah main tangan, ngomongnya kasar, bye. Percaya deh, kalau dia sayang sama lu dia enggak mungkin bikin lu nangis sakit hati.
2: Iya sih, benar benar benar
1: toxic.
2: Benar.
1: Toxic. Dengerin lagu Avolia.
2: Ah, itu dia. Itu dia. Jadi buat kamu yang mungkin masih bingung kira-kira dia tuh orangnya toxic apa enggak ya? Langsung aja kita dengerin ya. Avolia dengan Toxic. Mungkin abis ini lu bakal ada pencerahan nih. Oh, ternyata dia toxic ya. Nanti coba kamu juga kasih tahu gimana menurut kamu lagu Toxic ini apakah relate dengan sekitaran kamu atau mungkin relate dengan pengalaman kamu sendiri, kasih tahu ya. Jadi langsung aja ini dia Avolia dengan Toxic.
3: Music Life Chat. Music Life Chat.
4: See ya.

0: masih di MLC Music Live Channel. Kita masih barengan sama Avolia. Alright, tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Avolia,
1: Toxic
0: gitu kan. Tapi apa nih maksudnya pesan yang pengen disampaikan sama Avolia di lagu ini itu sebenarnya apa sih?
1: Pesannya untuk para laki-laki di luar sana, janganlah kasar sama perempuan.
0: Benar.
1: Jangan gampang enteng tangan. Jangan mulutnya kayak cewek.
0: Terus
1: jangan toxic lah intinya.
0: Iya, benar sih. Maksudnya kayak ya lu kan sama seseorang yang lu sayang kan, gitu kan. Harusnya enggak toxicnya sih. Gitu kan.
1: Kalau misalkan emang gedek sama tuh perempuan, udah diem aja. Jangan main tangan.
0: Bener. Maksudnya kelola diem emosinya aja. Bener
1: diem
0: kan.
1: Aja.
0: Iya, gitu.
1: Udah gerutu sendiri aja.
0: ada enggak pura-pura main game tuh yang marah-marah gitu. Lampiasannya di game. Astaga, bener. Tapi ada gak maksudnya pesan dari Avolia? Maksudnya kayak gimana sih caranya mungkin ada teman-teman Pro 2 atau mungkin fansnya Avo gitu ya, mungkin sekarang lagi terjebak di sebuah hubungan yang toksik, pengen lepas tuh gimana caranya?
1: Aku tahu sih mereka pengen lepas, tapi karena mungkin udah lama tuh sayang, keluarga udah kenal ibaratnya gitu. Males cari orang baru lagi. Ya kalau bisa emang mau hidup selamanya sama orang yang seperti itu gitu.
0: Bener.
1: Kita kan hidup sampai mati selamanya, sampai punya cucu cicit ya. Amin gitu ya. Kan pengen punya hubungan yang sehat.
0: Bener.
1: Dituntun sama suami yang soleh.
0: Bener. Maksudnya berhubungan itu membahagiakan kok,
1: iya,
0: gitu kan.
1: Banyak kok di luar sana orang yang baik, cowok yang baik. Contohnya Fazri suami saya.
0: Betul. Jadi percayalah lah, kalau di luar sana tuh ada yang mungkin benar-benar mencintai kamu apa adanya.
1: Avolova cowok-cowok juga baik.
0: Betul, itu dia gitu ya. Jadi kita sama-sama dulu nih. Siapa nih Avolova yang cowok nih ya?
1: Iya, ada Okta.
0: Ada Okta. Okta ini ada. Andika juga ada nih. Halo Kak Avolia gitu kan. Ada Feby juga.
1: Feby dari Depok.
0: Bener, kalau kata Okta udah tahu serem kenapa dipegang. Ini kayaknya yang tikus deh tadi deh. Bener. Ada Tasya Jambi juga. Hai Kak Avolia, maaf ya aku telat soalnya tadi mati lampu.
1: Aduh,
0: ini
1: mati
0: baru
1: lampu.
0: Hidup lampu.
1: Kasian amat.
0: Gokil, tapi
1: mungkin dari wifi dia.
0: Bener. Ini sampai bela-belain loh ya. Bener.
1: Apa di tetangga, wifi tetangga?
0: Numpang.
1: Iya, numpang.
0: Oke, terus kata Okta, bikin lagu toksik cuma 2 jam. Keren banget loh.
1: Terima kasih Okta, Cikampek.
0: Widih, apal ya.
1: Soalnya name-nya dia Avolova, Okta Avolova Cikampek. Sejak tahun sejak bulan hari.
0: Oh, ada sejaknya ya. Lengkap ya, jujur lengkap. Namanya sih lengkap ya. Terus kata Oktadian lagi nih banyak ya. Setuju, Feby, semua lagu-lagunya Kak Avo itu enak-enak, nggak pernah gagal dan relate. Oh, ini kata Feby tuh emang nggak pernah gagal kalau bikin lagu Kak Avo tuh.
1: Iya, terima kasih Feby. Itu juga mereka juga suka pakai sound TikTok aku.
0: Oh
1: setiap
0: iya.
1: Ada lagunya.
0: Wow.
1: Jadi kenapa aku apal sama mereka? Mereka kan juga masuk dalam grup Telegram aku.
0: Benar.
1: Terus
0: bener.
1: Juga mereka tuh cepet banget aku bikin lagu hari itu juga, dan langsung bikin sound TikToknya. Oh, langsung di cover.
0: Wow, apal ya langsung.
1: Iya, langsung apal.
0: Wah, ini benar-benar garis keras sih.
1: Iya.
0: Tapi ada nggak maksudnya konten-konten di entah Instagram, entah TikTok gitu, ada yang lucu-lucu nggak dari Avolova?
1: Banyak. Itu Okta juga lucu.
0: Oh iya.
1: Biasanya dia nyanyiin lagu saya sambil pegang rebana.
0: Oh iya. Oh, dia yang rebana itu. Masih aja ya pakai rebana tetap ya. Tetap gokil. Bener. Terus ada RRI Palangkaraya nih. Palangkaraya. Gokil ya. Terus juga ini di WhatsApp udah ada yang nanya nih sama Kak Avo ya. Ini ada Hawa yang katanya mau nanya, selama kakak buat lagu-lagu, apa yang paling susah bikinnya atau paling lama nih?
1: Yang bikin susah itu sebenarnya bikin nadanya tau.
0: Oh,
1: kalau
0: iya?
1: Liriknya malah lebih oke.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Wow. Tapi berarti kalau nada tuh dibantu sama produser gitu ya?
1: Enggak, itu lagi tiba-tiba lagi ada beliau aja.
0: Oh.
1: Biasanya mah enggak.
0: Oke, biasanya dapat dari mana kalau nada tuh?
1: Sendiri.
0: Oh ya?
1: Wah. Wow. Sama Kak Dito ada.
0: Dibantu ya. Ya. Berarti apa dulu? Nada dulu kah atau lirik dulu?
1: Biasanya lebih enak tuh nada dulu.
0: Oh iya.
1: Baru gampang masukin liriknya. Tapi biasanya orang-orang juga kadang liriknya dulu, jadi tergantung orang
0: bikin ya. Nulis. Benar-benar. Tapi emang kalau Avo seringnya adalah nada dulu.
1: Nada dulu.
0: Gitu, benar-benar. Terus ini katanya, kata Hawa tadi udah dengar lagu Toxic, ternyata terlalu relate sama hubungan pertemananku.
1: Wah, aduh. Iya sih, parah. Itu juga bisa juga buat teman tahu.
0: Benar. Katanya suka sama lagunya. Semangat terus untuk berjuang membuat lagu-lagu ya. Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi yang lain.
1: Amin. Iya, jangan lupa juga nonton video klipnya, udah ada.
0: Oh iya, udah. Bisa ditonton di mana
1: tuh? Di YouTube Indo Semar Sakti, strip Avolia.
0: Itu dia. Bisa dicari ya, Toxic. Itu langsung ditonton video klipnya ya.
1: Ayo dong
0: ditonton. Benar. Tapi kalau
1: juga Spotify juga
0: semuanya ada gitu, bisa didengar ya. Benar. Tapi kalau misal tadi kan si Hawa bilang semoga bisa collab. Kalau pengin collab sebenarnya Avo itu pengin collab sama siapa sih sebenarnya?
1: Tadi juga ditanya gitu lagi. Kalau minta collab impian mah yang tinggi lah ya, jangan yang itu ya. Impian yang tinggi ya.
0: Boleh. Tewoca, ini benar-benar seru sih, seru ya. Tapi yang lagu apa tuh pernah?
1: Hey Ladies
0: ya, pernah
1: apa ya? Remake
0: ya.
1: Di posting sama Tewoca juga.
0: Oh iya.
1: Di komen, temeli gitu.
0: Tapi semoga nanti benar-benar collab sama Tewoca ya, bisa ya. Mungkin nanti nyanyi Toxic bareng mungkin. Ya who knows kan? Iya. Who knows, gak ada yang tahu. Amin gitu deh. Kan? Amin. Alright teman-teman, dua abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi buat kamu yang masih pengen nanya, masih pengen sesuatu, masih bisa gitu ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Apolia.
1: Yeay.
0: Alright. Ini berarti lagu-lagunya sudah bisa didengarkan di semua DSP. Mm-hmm. MV-nya juga udah bisa ditonton. Mm-hmm. Ada cerita khusus gak di MV-nya?
1: Di MV-nya itu video lirik sebenarnya.
0: Oh, video lirik ya. Benar-benar. Berarti bisa sambil karaokean juga ngapalin liriknya di situ juga bisa ya.
1: Iya, bisa.
0: Dan ternyata bisa dipakai juga sound-nya di sosial media ya.
1: Iya, pakai juga, ada CapCut-nya juga.
0: Oh iya, ada template-nya.
1: Ada DJ-nya juga. Dance cover-nya juga.
0: Wow, komplit ya. Berarti nanti bisa ngedance berarti gimana? Kiri-kiri.
1: Iya, gitu-gitu deh.
0: Gitu-gitu. Sekarang lagi gitu semua kan,
1: iya,
0: tesnya kan,
1: gitu.
0: Benar-benar pokoknya bisa dipakai lah ya. Kamu iya. Bisa ngecover, boleh ngecover lagunya, mm-hmm. Boleh dance nya bisa kamu
1: boleh.
0: Coba juga di TikTok berarti ya.
1: Aku juga
0: ya.
1: lagi sering-seringnya live TikTok tau.
0: Oh iya, wow, hampir tiap hari tuh berarti ya.
1: Iya, hampir tiap hari.
0: Oh tiap hari, emang.
1: Tiap malam.
0: Wow, jadi mungkin kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa kepoin aja ke sosial medianya Apolia.
1: Di mana tuh? Dua belakangnya A-nya dua.
0: Oh, A-nya dua di belakang ya. Benar, itu dia. Alright, ternyata bisa kamu request juga lagu-lagu Apolia, terutama yang mungkin toxic ya, bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia. Oke, terakhir deh mungkin dari Apolia ada yang ingin disampaikan ke teman Prodo seluruh Indonesia dan juga apa fans lu dari
1: Avolova.
0: Benar.
1: Ini sampai seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia.
1: Wih,
0: ada.
1: Widih. Halo semuanya, jangan lupa dengerin lagu aku judulnya Toxic Apolia, baru banget rilis. Langsung aja didengerin di seluruh digital platform. Jangan lupa juga minta sama kakak yang ada di RRI Pro 2.
0: Bener.
1: Dari pagi sampai malam minta lagunya Apolia terus Toxic Apolia.
0: Boleh.
1: Di WhatsApp, di YouTube Live juga semuanya.
0: Boleh. Pokoknya request sebanyak-banyaknya lagu Apolia di Pro 2 FM tentunya ya. Alright, terima kasih Avo. Sukses selalu buat single-singlenya dan mungkin nanti projectnya next akan ada album atau EP kah?
1: EP deh pengennya.
0: Pengennya EP ya?
1: Ntar kesini lagi ya.
0: Gue sih gak apa-apa ya. Cuma mas-mas ini nih gila pusing dulu kayak.
1: Ngedit yang
0: ada. Iya, ngedit. Bener. Oke, terima kasih Apo. Sukses selalu buat next EP. Mungkin nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya.
1: Okay.
0: Terima kasih juga buat teman Prodo seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng
1: terima
0: sama
1: kasih, Apolova
0: juga sama Apolia juga tentunya. Buat kamu yang udah join di live chat YouTube RRI Jakarta juga terima kasih nih ya. Udah banyak banget tadi gue udah sapa-sapa tentunya ya. Alright, tapi sih bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edita pamit. Dan
1: Apolia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.
1: Bye-bye.

kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka. Yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Apa kabarnya malam ini? Semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu ya. Senang banget Asabul kembali menyapa kamu di malam ini teman Pro 2, dan bakal nemenin kamu di 4 jam ke depan hingga nanti pukul 12 malam.

0: Dan Demam Pro 2 akan ada ragam program yang akan aku bawain khusus buat kamu. Di satu jam ini aku bakal nemenin kamu di Pro 2 Box Office, Demam Pro 2 ya. Aku bakalan mungkin cerita terkait beberapa film yang mungkin bisa jadi rekomendasi buat kita untuk ditonton sebelum 17-an Demam Pro 2. Dan nanti aku juga bakal sapa kamu di program Story of the Day selama 2 jam dari pukul 9 hingga pukul 11 malam. Jadi boleh banget bagi kamu yang mungkin ada cerita yang belum terceritakan kepada siapa-siapa, boleh banget ceritanya ke Pro 2 Bukit Tinggi aja, oke? Okay? Karena ada Sabul yang bakal nerima cerita kamu, curhatan kamu hingga nanti ke pukul 11 malam. Dan di pukul 11 hingga pukul 12 aku bakal nemenin kamu di program Jazz Music dengan lagu-lagu pilihan baik itu Indonesia maupun mancanegara. Jadi teman Pro 2 pastiin kamu tetap di 94,8 FM. Aku mau putarin dulu nih, ada satu lagu NPD yang bakalan lewat di ruang dengar kamu. Ini mengawali perjumpaan kita di program Pro 2 Box Office. Dan seperti biasa teman Pro 2, aku mau ngingetin bagi kamu yang sekarang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Dan bagi kamu yang sekarang lagi di rumah, selamat beristirahat teman Pro 2 ya. Bagi kamu yang sekarang masih kerja sama kayak aku, gak apa-apa, it's okay, kamu gak sendirian. Jadi tetap semangat teman Pro 2. Semoga hal yang menyemangatin kamu termasuk aku nih di malam ini bisa menjadi salah satu alasan kamu masih mencintai proses kamu ya, teman-teman Pro 2. Kita ke sempurnanya aku dulu yang bakalan lewat di ruang dengar kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio.

dan kasih sayang yang tidak lekang oleh waktu. Setiap beberapa tahun, warga membuka makam leluhur mereka. Jenazah dibersihkan, dipakaikan baju baru, lalu diajak berjalan keliling kampung. Bagi masyarakat Toraja, kematian bukanlah akhir, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang abadi. Tradisi ini mengajarkan kita untuk menghormati leluhur, menjaga silaturahmi antar keluarga, dan menyadari bahwa cinta dan kenangan akan selalu hidup meski raga telah tiada. Mak Nene mengajarkan kita bahwa kenangan dan kasih sayang tak akan pernah mati.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ashabul di 94,8 FM. Dan teman Pro 2 ya, kita ketemu di program di mana aku bakal bahas mengenai film teman Pro 2. So, mau bahas film apa nih, Bul? Teman Pro 2, ada film yang cocok banget nih yang mungkin bisa kita tonton ya sebelum 17 Agustus. Oke. Yonah teman Pro 2, film yang pertama itu ada film Battle of Surabaya. Ini adalah film animasi 2G ya teman Pro 2, yang mana film ini itu asalnya dari Indonesia. Udah jelas teman-teman ya, Battle of Surabaya, yang mana ini produksi MSF Picture dan juga disutradarai oleh Arianto Yuniawan. Dan film ini teman Pro 2 itu dirilis sudah lama di tahun 2015 pada 20 Agustus 2015. Dan film ini itu mengangkat latar peristiwa bersejarah teman Pro 2 pertempuran 10 November 1945 di Surabaya dengan memadukan unsur fiksi dan juga fakta sejarah. Dan Mama Pro 2, kamu juga perlu tahu bahwasannya film ini itu meraih penghargaan bergengsi tingkat internasional seperti Best Animation di berbagai festival film luar negeri. Dan film ini juga masuk dalam nominasi dan memenangkan Hollywood Golden Trailer Awards pada 2014 teman Pro 2, bahkan sebelum filmnya dirilis secara penuh. Dan katanya teman Pro 2, film ini itu juga sempat menarik minat perusahaan distribusi global berkat kualitas standar animasi yang tinggi.

Dana Mampro 2 film Battle of Surabaya. Ini kenapa cocok ditonton menjelang hari kemerdekaan 17 Agustus? Karena ada beberapa alasan Dana Mampro 2. Yang pertama, karena film ini itu bisa menjadi momentum ya membangkitkan jiwa nasionalisme kita. Yang mana dari sejarah nyata, film ini itu menampilkan perjuangan mempertahankan kemerdekaan pada peristiwa 10 November 1945. Yang mana melalui film ini juga menghadirkan ya pahlawan nasional seperti Bung Tomo yang membakar semangat juang, terus juga sebagai momentum nih refleksi kemerdekaan Teman Pro 2. Yang mana film ini aku yakin banget bisa mengingatkan kita nih sebagai penonton bahwa merdeka itu bukan hadiah, melainkan hasil darah dan air mata. Dana Mampro 2 film ini itu dibuat oleh animator Indonesia dari Universitas Amikon Yogyakarta dan juga membanggakan Indonesia pastinya ya Dana Mampro 2 melalui beberapa prestasi yang tadi udah aku sebutin. Dan film ini juga menjadi bukti kreativitas yang mana menjadi simbol bangkitnya industri kreatif dan animasi modern dalam negeri. Jadi boleh banget Dana Mampro 2 film ini banyak hal yang mungkin bisa kamu pelajari, bisa kamu petik. Oke? Okay? Jadi boleh banget Teman Pro 2 film ini wajib jadi salah satu film yang bakalan kamu tonton sebelum 17 Agustus 2026.

0: FM. Teman terbaik kamu. Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
2: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
1: Ini kompor menguni baru bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
2: Me itu tara apa kong Cipa.
1: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
3: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
2: Oh, sebahaya itu, Bolo.

Halo teman Pro 2, masih bareng aku Asabul di Pro 2 Box Office. Dan next teman Pro 2, aku mau rekomendasiin satu film lagi nih buat kamu teman Pro 2 ya. Ada film Darah dan Doa. Gimana teman Pro 2, film ini itu dirilis secara internasional dengan judul The Long March, yang mana ini adalah film nasional pertama Indonesia yang disutradarai dan juga diproduksi sepenuhnya oleh orang asli Indonesia teman Pro 2. Yona, film legendaris ini teman Prode itu diproduksi oleh Perusahaan Film Nasional Indonesia atau Perfini dan juga disutradarai oleh Bapak Perfilman Indonesia Usmar Ismail. Yona teman Prode, hari pertama pengembalian gambar film ini, pengambilan gambar ya, itu pada 30 Maret 1950 secara resmi yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai Hari Film Nasional. Dan kamu penasaran gimana sinopsis ceritanya teman Pro 2? Oke, aku bakal spill sedikit nih buat kamu ya. Yone, film ini itu mengadaptasi cerita karya penyair terkenal Sitor Situmorang teman Pro 2. Gimana fokus utamanya adalah perjalanan pulang atau long march prajurit TNI Divisi Siliwangi dari Yogyakarta kembali ke pangkalan mereka di Jawa Barat. Dan peristiwa ini itu terjadi setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda akibat agresi militer Belanda II. Yang mana rombongan prajurit dan juga keluarga tersebut itu dipimpin oleh Kapten Sudarto yang diperankan oleh Del Juzar. Yang mana di sepanjang jalan teman Pro 2 mereka tidak hanya menghadapi kelaparan dan juga kelelahan saja, tetapi juga serangan udara dari militer Belanda serta ancaman teman Pro 2 ya, dari kelompok pemberontak domestik. Dan teman Pro 2, berbeda dengan film propaganda yang biasanya menggambarkan pemimpin perang sebagai pahlawan tanpa celah gitu ya teman Pro 2, Usmar Ismail ini menampilkan Kapten Sudarto sebagai manusia biasa yang penuh kelemahan. Yang mana ia digambarkan sebagai sosok pemimpin yang peragu dalam mengambil keputusan penting dan juga ia mudah jatuh cinta gitu teman Pro 2 ya, terlibat konflik batin dan juga berselingkuh dengan dua wanita lain, seorang gadis keturunan Jerman bernama Connie dan juga pengungsi bernama Widya. Meskipun ia sudah memiliki istri di Jawa Barat gitu teman-teman. Dan apa aja nilai sejarah dan latar belakang produksinya teman Pro 2 ya. Dan kenapa aku rekomendasi film ini. Yang pertama, sebelum bahwasannya teman Pro 2 ya, film ini itu bisa dikatakan tonggak sinema nasional. Sebelum film ini, industri film di Hindia Belanda didominasi oleh sutradara keturunan Tionghoa dan juga diproduksi oleh perusahaan milik Belanda seperti South Pacific Film Corporation. Dan di samping itu, Darah dan Doa ini, teman Pro 2 itu menjadi film pertama yang lahir murni dari perspektif dan juga modal bangsa Indonesia yang merdeka. Makanya aku rekomendasiin kamu untuk ya mungkin bisa nih kulik-kulik film ini teman Pro 2. Di samping itu ada keterbatasan alat yang mana menurut catatan sejarah keluarga Usmar Ismail yang mana proses syuting ini menghadapi kesulitan dana, medan yang berat, serta menggunakan peralatan kamera dan audio pinjaman yang berada di bawah standar. Di samping itu teman Pro 2 ini juga sebagai aset budaya ya, yang sangat berharga film Darah dan Doa yang telah melalui proses digitalisasi dan juga restorasi fisik pada tahun 2013 guna menyelamatkan pita seluloid aslinya yang mulai rusak.

Kemam Pro 2, film Darah dan Doa, film 1950 ini Kemam Pro 2 itu masih bisa ditonton karena telah berhasil diselamatkan melalui proses restorasi fisik dan digital. Kita bisa menyaksikannya ya Kemam Pro 2 secara gratis melalui kanal YouTube resmi Cinematek Indonesia atau beberapa platform arsip film nasional. Oke? Dan apa sih alasan kenapa kita harus nonton film ini? Yang pertama, Kemam Pro 2, menonton film ini itu seperti melihat akta kelahiran perfilman Indonesia gitu ya, Kemam Pro 2. Yona, sebelum tahun 1950, film-film yang beredar di bioskop lokal ini dibuat oleh sutradara asing, Belanda atau Tionghoa dengan sudut pandang mereka. Darah Doa ini menjadi karya yang harus kita banggakan karena merupakan karya pertama seperti yang aku sampaikan tadi, Kemam Pro 2, dan juga menceritakan sejarah terkait Indonesia sendiri yang mandiri, jujur, dan juga berdaulat. Di samping itu, Kemam Pro 2, film ini juga menyaksikan sejarah yang jujur gitu ya, Kemam Pro 2, terus juga memiliki pesan perdamaian yang sangat mendalam, yang mana di akhir film ini Kemam Pro 2 ya, ada pesan penutup yang kuat banget dari sang kapten, jangan diulangi lagi, biar aku saja. Yona, pesan ini Kemam Pro 2 merupakan tamparan emosional bagi penonton agar menyudahi pertumpahan darah antar sesama saudara sebangsa. Dan tentu ini juga menjadi sebuah pengingat ya, Kemam Pro 2 yang masih sangat relevan untuk Indonesia saat ini. Setuju nggak, Kemam Pro 2?

0: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka. Yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
3: Iya, papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
5: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Jack.

Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.

2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ashabul di 94,8 FM. Gimana? Masih semangat teman Pro 2? Harusnya masih semangat ya, karena kita ada di program Story of the Day.

Temu Pro 2 di program Story of the Day hari ini aku bakal buka nih kesempatan buat kamu yang mau cerita, buat kamu yang mau curhat, buat kamu yang mau mencurahkan segala isi hati, boleh Temu Pro 2 ya. Kamu bisa langsung gabung bareng aku Ashabul di Story of the Day. Aku bakal nemenin kamu selama 2 jam ke depan dari pukul 9 ini hingga nanti pukul 11 malam. Ya mana untuk topik kita malam ini, teman Pro 2 aku bakal buka topik nih. Topiknya luar biasa, ini gak jauh dari bulan Agustus yang dekat banget sama rasa nasionalisme. Jadi teman-teman, bagi kamu yang mungkin sekiranya ada bahan bacaan, bahan tontonan yang bisa meningkatkan rasa nasionalisme, langsung aja teman Pro 2 kamu bisa jawab di WhatsApp kita di 0811 6699480 atau bisa dijawab melalui live TikTok kita malam ini.

yang udah join di WhatsApp kita. Ini kalau dilihat-lihat banyak banget teman Pro 2. Ada siapa aja, Bu? Kita sapa satu persatu ya. Yang pertama teman Pro 2 malam, Min. Saya Vika dari Berbinar Fanbase, mau easy request selesai lagunya Sabrina Leonor. Makasih. Sama-sama. Nanti bakal kita putarin. Halo Kak, malam easy request lagu Sabrina Leonor. Selesai, terima kasih. Baik, sama-sama. Terus juga ada nih teman Pro 2 ya. Malam Kak, saya Sarah dari Berbinar Fanbase Sabrina Leonor, mau request lagu Sabrina yang selesai dong Kak. Terima kasih. Sama-sama, nanti Asabul putarin ya. Halo Min, halo juga, easy request lagu Sabrina Leonor selesai ya. Makasih banyak. Sama-sama banyak. Malam Kak, malam juga. Aku Maria, halo Kak Maria dari Berbinar fanbase-nya Sabrina Leonor, mau request lagu selesai. Ini kok pada banyak yang request lagu selesai teman produk, padahal Asabul baru mulai nih program Story of the Day. Jangan cepat-cepat selesainya, cukup lagunya aja ya. Halo Min, saya Syafana dari Berbinar fanbase-nya Sabrina Leonor, request lagu Sabrina Leonor selesai. Terima kasih, semangat siarannya. Oke, kakaknya juga nih semangat ya, apapun aktivitasnya malam ini. Next sama Pro 2, malam Kak, malam juga, saya Berbinar, easy request lagunya Sabrina Leonor dong Kak, yang judulnya Selesai, makasih sebelumnya, sama-sama. Malam Kak, easy request lagu Selesai Sabrina Leonor, iya terima kasih, oke sama-sama. Jadi ini saking banyaknya ya request sama Pro 2 ya, aku mau puterin dulu lagu ini sebelum nanti ke lagu requestan berikutnya. Kita sesuai urutan teman Pro 2 ya, kalau dilihat nih ada teman kita yang request lagu Selesai di pukul 9:01, itu udah masuk Story of the Day. Ini urutan pertama, jadi langsung aja teman Pro 2 kita ke Sabrina dengan Selesai.

Oke, kita mau pro 2. Barusan ada Sabrina lewat di ruang dengar kamu ya dengan Selesai. Walaupun lagunya selesai, tapi aku baru mulai perjalanan bareng kamu, teman pro 2. Jadi, sejarah kita di 2 jam ini baru kita mulai nih. Sejarah apa, Bul? Bukan sejarah kemerdekaan, tapi sejarah kebersamaan. Cia. So, teman pro 2, walaupun nih kita ada di sejarah kebersamaan, tapi pembahasannya ya lebih dekat ke kemerdekaan, teman pro 2. Karena aku buka topik terkait tontonan dan juga mungkin buku bacaan kamu yang berhubungan dengan nasionalisme. Boleh banget teman pro 2, aku masih nungguin karena masih belum ada jawaban kita nih, baik itu di live TikTok maupun di WhatsApp pro 2. Caranya gimana, Bul? Kalau melalui WhatsApp ya kamu bisa langsung chat aku di 08 11 66 99 480, dan aku tungguin sebelum kita meninggalkan pukul 11 di hari ini. Ya mau join lewat telepon juga boleh teman pro 2, kamu bisa telepon aku di nomor yang sama. Oke. Next, aku mau ke Kim Fit Nabila Takiyah dulu, Bayangan Cinta Yang Lalu, nanti bakal disusul dengan Setia Bonar. Ini requestan dari teman-teman kita nih melalui live TikTok. Ada Bayangan Cinta Yang Lalu, Cinta Terakhir, ada Salah Apa Aku, Fajar Nur, terus ada Tulus Monokrom dan juga Ingkar dari Tulus. Nanti bakalan kita iniin, putarin satu persatu ya teman pro 2. Yang gak mau ketinggalan, boleh banget teman pro 2 kamu buruan request supaya lagu favorit kamu, lagu kesukaan kamu, lagu yang relate sama kamu bisa masuk top 20 kita setiap hari Sabtu. Oke, kita ke Kim Fit Nabila Takiyah dulu teman pro 2 dengan Bayangan Cinta Yang Lalu. Ini dia.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Petani itu garda depan pangan kita loh. Dengan beli produk lokal, kita bantu mereka bertahan. Tanpa petani kuat, stok pangan bisa terganggu. Setiap pembelian lokal berarti ikut menjaga ketersediaan makanan. Konsumen juga mendorong inovasi di pertanian. Dukungan kecil kita bisa bikin perbedaan besar. Petani bisa lebih semangat bekerja. Kita semua jadi bagian rantai ketahanan pangan. Jadi, dukung petani sama dengan dukung masa depan Indonesia.

0: baca lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
2: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
3: Intermezzo.
4: Bang, bubur satu ya.
5: Pakai kacang, Mas.
4: Pakailah.
5: Dikasih ayam, Mas?
4: Jangan lah, kalau dikasih ayam aku makan apa?
3: Intermezzo. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Teman Pro 2, ada beberapa film nih yang bisa meningkatkan rasa nasionalisme kita. Salah satunya Teman Pro 2 ada film Trilogi Merdeka.

Yonatan Mamprodua, ini adalah jawaban dari Kak Siti. Kak Habul, salah satu film yang bisa mengangkat rasa nasionalisme kita adalah film Trilogi Merdeka. Dan ngomongin film ini teman Pro 2 ya, yang mana film Trilogi Merdeka ini dapat meningkatkan rasa nasionalisme kita karena film ini tidak hanya menyampaikan cerita sejarah saja, tetapi juga membangkitkan emosi teman Pro 2, identitas dan juga kesadaran kita sebagai penonton terhadap perjuangan bangsa. Dan di samping itu ada juga nih beberapa alasan teman Pro 2 kenapa film ini wajib banget kamu tonton. Yang pertama, film ini itu memperlihatkan ya pengorbanan, keberanian, dan juga perjuangan masyarakat dalam mempertahankan kemerdekaan. Dan tentu teman Pro 2, hal ini itu membuat penonton, membuat kita yang menonton film ini itu menyadari bahwa kemerdekaan itu tidak diperoleh dengan mudah teman-teman ya, tapi butuh pengorbanan, butuh hal-hal besar untuk bisa sampai di titik yang namanya merdeka. Jadi wajib banget nih sebelum 17 Agustus kamu tonton film Trilogi Merdeka. Di samping itu teman Pro 2, di film ini kita juga bisa nih melihat tokoh-tokoh yang berjuang demi tanah air sehingga kita sebagai penonton dapat merasakan nih kebanggaan terhadap sejarah dan juga identitas bangsa Indonesia. Dan di samping itu teman Pro 2, sejarah yang biasanya dipelajari melalui buku menjadi lebih mudah nih ketika dapat kita pahami yang hal itu sudah divisualkan gitu ya teman Pro 2 melalui karakter, konflik dan juga peristiwa, salah satunya melalui film Trilogi Merdeka. Film yang ini merupakan jawaban dari Kak Siti. Jadi boleh banget teman Pro 2 bagi kamu yang sekarang lagi cari bahan tontonan, mungkin bisa nih sebelum 17 Agustus kamu tonton ini dulu supaya nih rasa cinta nasional, rasa cinta Indonesia, rasa nasionalisme kita bisa meningkat. Setuju enggak teman Pro 2? Dan teman Pro 2, aku mau ke requestan berikutnya. Ini adalah requestan dari Kak Dea. Yang mana Kak Dea ini udah lama rasanya aku nggak sapa ya. Dan malam ini sapa lagi. Kak Dea mau diputarin lagu Salah Apa Aku dari Fajar Nur. Dan nanti bakal disusul dengan Tulus Monokrom. Terus ada Nabila Takiyah Hanya Lolongan dan juga Tulus Ingkar. Bagi kamu yang lagunya belum keputar, boleh banget teman Pro 2 jangan kemana-mana. Stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi. Nanti juga bakal ada Kak Iaya nih. Requestan Kak Iaya mau diputar lagu Hifi Remaja, boleh banget. Terus juga ada Kak Bul yang baru join. Kak Bul ini kembaran aku teman Pro 2 ya. Asabul dan Bul nih ketemu, Bul-Bul Double Bul. So teman Pro 2, kita ke beberapa lagu requestan dulu sebelum nanti aku lanjutin nih beberapa film dan juga mungkin bahan bacaan yang bisa meningkatkan rasa nasionalisme kita. Oke. Okay?

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Rasa bangga terhadap Indonesia seharusnya tumbuh secara sehat dan bijak. Kebanggaan tidak perlu ditunjukkan dengan merendahkan bangsa lain. Justru, dengan menghargai perbedaan global, identitas Indonesia semakin kuat. Kita bisa mencintai tanah air tanpa kehilangan sikap terbuka. Nasionalisme yang dewasa melahirkan rasa percaya diri. Indonesia kaya akan budaya, nilai, dan karakter. Semua itu layak dibanggakan dengan cara yang bermartabat.
1: Sungai yang deras dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Boleh bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, barusan ada Nabila Takiyah, Hanya Lolongan. Ini requestan dari kembaran aku ya teman Pro 2, namanya sama-sama Bul nih. Thank you buat Kabul ya udah request lagu ini. So kita satu selera kalau masalah lagu gitu ya. Sama-sama suka lagu yang agak slow. Apakah hidup kita sesantai itu? So teman Pro 2, di sini aku juga mau sapa nih. Ada Kak Fitra, yang mana sekarang Kak Fitra lagi jadi anak rantau gitu ya teman Pro 2 dan sekarang rindu Bukit Tinggi. Semangat buat teman-teman yang sekarang lagi ngerantau, buat teman-teman yang sekarang jauh dari kampung halaman gak apa-apa, it's okay. Semoga lelahnya, perjuangannya, prosesnya di sana bisa ngantarin teman-teman ke kesuksesan dan bisa membawa kesuksesan itu ke kampung halaman. Amin ya rabbal alamin. Dan juga teman Pro 2 Sabul mau sapa ada Bang Dedi Gunawan. Ini tadi Bang Dedi kirim salam nih buat Bukit Tinggi. Thank you banget buat Bang Dedi ya. Ada Kak Aan, assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Aan. Terus juga ada Kak Mafit, ini wajib Asabul sapa. Kenapa Bul? Iya, karena Asabul gak bakalan sampai di titik ini kalau gak ada Kak Mafit. Thank you buat Kak Mafit, udah join bareng Asabul di live TikTok malam ini. Banyak cerita, banyak perjuangan, banyak sejarah juga bareng Kak Mafit di tahun 2019. Kak Mafit pernah menjadi salah seorang yang memberikan ilmunya gitu ya buat Asabul di tahun itu. Jadi thank you buat Kak Mafit, sukses selalu, sehat selalu. Kak Mafit pengen diputarin lagu yang bikin kita nostalgia dengan masa-masa itu, tapi sayang banget Kak Mafit lagunya gak bisa diputerin karena sekarang kita edisi lagu pop, baik itu Indonesia maupun mancanegara.

Dan Mam Pro 2 juga join bareng kita malam ini di live TikTok ada Kak Jeffrey. Gimana Kak Jeffrey saat ini lagi nonton kita ya di live TikTok dan sekarang lagi berada di lokasi pengabdian, lokasi KKN bukan di Sumatera Barat tapi jauh dari Sumatera Barat. Jadi sukses selalu buat Kak Jeffrey bersama rekan-rekan dan tim yang ada di sana. Kata Kak Jeffrey, kapan lagi nih ada jadwal siaran Bang Abul? Karena kangen siaran bareng Bang Abul. Boleh banget nanti Kak Jeffrey kalau udah pulang, kita bakal bahas prestasi Kak Jeffrey ini ya di Studio Pro 2 di program Insta. Dan sama Pro 2 juga ada siapa lagi nih? Bentar, Asabul mau sapa dulu. Ada Kak Ocha. Iya benar. Kak Ocha mau diputerin lagu Remaja teman Pro 2. Boleh banget nanti Asabul puterin. Terus ada Kak Disa, ini Kak Disa ngeh banget. Kak Habul, ini kok udah lama nggak join, udah lama nggak live TikTok. Iya benar Kak Disa, jangan-jangan kita yang nggak ketemu Kak Disa ya. Kak Habul ada nih live siang di program request, itu Kak Habul sempat live dan nggak ada Kak Disa yang Habul lihat. Mungkin ketika Kak Habul live, Kak Disanya nggak ada. Ketika Habul nggak ada, Kak Disanya join nih sama teman-teman penyiar lain, bisa jadi. Dan sekarang kita berjodoh lagi Kak Disa ya, thank you banget udah join di malam ini. Dan juga teman-teman yang lain, Asabul gak bisa sapa satu persatu, banyak banget. Nanti kita bakalan sapa lagi. Untuk sekarang Asabul mau puterin dulu ada lagu nasional yang akan lewat di ruang dengar kamu tepat di pukul 22 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Ada lagu yang Habul rasa ini bisa meningkatkan rasa nasionalisme kita, teman Pro 2. Lagu Ibu Pertiwi dari Naf. Semoga ini bisa menjadi momentum buat aku, kamu, dan kita semakin cinta akan Indonesia. Tetap di Story of the Day di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, masih berakuas Sabul di 94,8 FM, masih di Story of the Day. Dan teman Pro 2, barusan ada Kak Fajri nih yang join bareng kita di bukan di Instagram, di WhatsApp Pro 2. Di WA Pro 2, teman Pro 2 ya, yang mana Kak Fajri. Halo Bang Habul, tadi Bang Habul sempat tanya nih, apa bahan bacaan yang bisa meningkatkan rasa nasionalisme? Kalau dari versi Fajri, itu ada novel Laut Bercerita, karya Leila. Boleh banget. Kita bakal bahas nih, teman Pro 2, mengenai novel Laut Bercerita.

Teman Pro 2 ngomongin novel laut bercerita karya Laila S. Kudori. Ini dapat meningkatkan rasa nasionalisme karena ternyata Teman Pro 2 novel ini itu mengangkat kisah nyata pengorbanan para aktivis mahasiswa tahun 1998 yang berjuang melawan ketidakadilan gitu ya Teman Pro 2, dan juga mempertahankan demokrasi demi masa depan bangsa Indonesia. Yang mana Teman Pro 2 novel ini itu membuka mata kita sebagai pembaca pada sejarah kelam masa Orde Baru. Dan juga kita diajak nih Teman Pro 2 untuk melihat langsung perjuangan nyata para pemuda demi kebebasan berpendapat. Dan kisah ini juga menumbuhkan rasa terima kasih gitu ya Teman Pro 2 atas kebebasan yang dinikmati saat ini. Jadi Teman Pro 2 secara tidak langsung novel ini itu memberikan banyak hal yang bisa kita pelajari karena mengandung banyak pesan moral gitu ya Teman Pro 2, banyak nilai, ada nilai perjuangan dan kepahlawanan, terus juga ada empati dan kesadaran sosial, refleksi generasi muda, yang mana buku ini itu mendapatkan sejarah gitu ya Teman Pro 2, mendekatkan kita kepada sejarah bahwa generasi muda itu memiliki porsi juga Teman Pro 2 terhadap banyak hal, salah satunya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan kita sebagai pembaca muda ini juga terdorong gitu ya Teman Pro 2 untuk menjaga persatuan bangsa ketika setelah menyelesaikan novel ini. Jadi boleh banget bagi kamu yang penasaran dan punya waktu kosong Teman Pro 2, aku yakin ketika kamu ngisi waktu kosong kamu dengan baca novel, salah satunya novel ini pasti bakalan memberikan insight baru buat kamu dan ya meningkatkan rasa cinta kamu terhadap tanah air. Jadi boleh banget Teman Pro 2 dicari bukunya ya. Dan Teman Pro 2, nggak hanya bersama Kak Fajri aja, tapi juga ada beberapa teman-teman lainnya yang nanti bakalan aku sapa yang udah cerita bareng kita ya di WhatsApp Pro 2. Jadi boleh banget, yang belum kesapa jangan kemana-mana dulu, setia aja di 94,8 FM, oke? Okay? Salah satunya tadi ada Kak Fitriana yang nanti bakal kita sapa juga Teman Pro 2 di frekuensi 94,8 FM. Kita ke Hifi dulu dengan Remaja.

0: kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Stop overthinking. Kamu tahu nggak, burnout itu rentan banget kena Gen Z. Dan kabar baiknya, self-care itu nggak harus mahal dan ribet kok. Gampang banget. Coba deh bikin power playlist. Isinya lagu-lagu yang bikin mood kamu naik 100%. Dengerin sambil stretching ringan, itu udah instant recharge loh. Terus, kamu juga wajib punya satu comfort corner. Atur satu sudut kamar yang nyaman banget buat kamu menyendiri dan juga menenangkan pikiran. Dan terakhir, tulis semua isi kepala kamu di jurnal. Tanpa perlu pusing mikirin tata bahasa. Itu cara paling ampuh buat clear your mind dari segala beban. Me time adalah investasi energi terbaik. Jangan sampai kamu kehabisan baterai dan gak produktif.
2: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
3: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan.

Oke, nomor 2, barusan ada sesi potret dari Enovit Ari Lesmana. Yang mana nomor 2, ini adalah lagu yang direquest oleh Kak Aisyah dari Pariaman. Ini Kak Aisyah jauh-jauh dari Pariaman. Kalau Asabul nggak puterin lagu Kak Aisyah, ini keterlaluan banget gitu ya nomor 2. Makanya udah Asabul puterin nih Kak Aisyah. Tadi Kak Aisyah rencananya pengen lagu dari Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Tapi mungkin karena alam nyuruh Kak Aisyah jangan pergi dulu nih. Makanya gak ada di playlist kita lagunya teman-teman Pro 2 ya. Jadi makanya Kak Aisyah pengen diganti sama lagu sesi potret. Jadi mungkin Kak Aisyah ya, tadi kan Kak Aisyah pengen diputarin lagu Aku Harus Pergi. Maknanya mungkin terlalu dalam gitu Kak Aisyah. Sampai-sampai Kak Aisyah jangan pergi dulu, termasuk nih. Di live kita ya, Kak Aisyah jangan keluar dulu, tetap setia aja di sini, seru-seruan hingga nanti ke pukul 11 gitu ya. Sudah nomor 2, lagu sesi potret ini dibawakan oleh Enau bersama Aris Lesmana yang menceritakan tentang penyesalan mendalam akibat kehilangan orang tersayang. Dan tentu di balik lagu ini teman Pro 2 bukan hanya sekedar kata demi kata, kalimat demi kalimat yang dirangkai sedemikian rupa yang enak banget didengerin, gak hanya sebatas itu teman Pro 2, tapi juga ada pesan dan makna yang ingin disampaikan kepada kita sebagai pendengar. Apa aja Bu, kita bahas teman Pro 2 ya. Yona teman Pro 2, lagu ini menggambarkan kebiasaan menunda kepulangan atau pertemuan karena kesibukan kerja dan alasan finansial. Di samping itu teman Pro 2, metafora dari kata sesi potret ini adalah foto keluarga yang berubah format gitu ya teman Pro 2, dan juga susunannya menjadi tanda nyata bahwa ada sosok terkasih yang hilang secara permanen. Dan nomor 2, lagu ini juga memberikan pesan dan makna yang cukup dalam terkait belajar ikhlas yang mungkin bagi sebagian orang itu sulit, teman-teman ya. Bahkan secara kebanyakan orang ya pasti sulit yang namanya mengikhlaskan, apalagi orang yang kita sayangi. Di balik lagu ini itu menyuarakan kejujuran batin bahwa manusia seringkali merasa masih amatir gitu teman Pro 2, atau sangat rapuh saat harus merelakan kepergian seseorang yang dicintai untuk selamanya. Dan ada satu pesan yang luar biasa dari lagu ini teman-teman Pro 2. Apa itu Bul? Bahwasanya dari lagu ini kita diajarkan teman-teman ya, dan juga diingatkan lagi untuk bisa menghargai waktu. Karena setiap hal yang kita jalani hari ini, setiap orang yang kita temui, dan juga setiap sosok yang menjadi bagian dari perjalanan kita, percayalah bahwasanya mereka nggak selamanya ada buat kita. Ataupun sebaliknya, kita nggak selamanya ada buat orang-orang yang kita sayangi. Jadi boleh banget selagi kita masih bisa ngelihat orang-orang yang kita sayangi, selagi kita masih bisa ngerasain kehangatan bersama orang-orang yang kita cintai, boleh banget itu kamu maksimalin teman Pro 2 ya. Karena kalau misalkan nyampe di waktu dimana kita harus berpisah, itu berat banget. Bahkan membuat kita amatir, belum siap gitu teman-teman ya. Jadi harapannya lagu ini yang direquest sama Kak Aisyah tidak hanya sekedar lagu yang lewat di ruang dengar kita aja, tapi semoga bisa menjadi pengingat ke aku, kamu, dan kita semua bahwa waktu terus berlalu. Dan orang-orang yang kita temui dalam perjalanan itu nggak selalu ada untuk kita selamanya. Jadi kalau misalkan kamu masih bisa bersama, masih bisa melihat mereka, masih bisa ngerasain kebahagiaan bareng-bareng, boleh banget. Itu harus kamu maksimalkan sebelum mungkin nanti atau kapanpun waktunya tiba ya, kita mau nggak mau bakalan sampai di titik itu dimana harus berpisah. So, gak apa-apa teman-teman ya, bagi

kita yang mungkin sekarang lagi di posisi itu, aku yakin rasanya berat banget, berat banget. Tapi aku pengen ngomong satu hal, bahwasanya seberat apapun yang sekarang kamu rasain, itu bukan menjadi satu alasan untuk kamu hancur selama-lamanya. Kamu masih bisa bangkit, teman-teman. Masih banyak orang-orang yang sayang sama kamu, masih banyak orang-orang yang bakalan support kamu. Termasuk aku nih sekarang yang bakal support kamu dimanapun kamu berada, yang mungkin sekarang juga lagi hancur, lagi terpatah gitu ya, terluka. Nggak apa-apa, it's okay. Asabul ada buat kamu, semangat. Asabul yakin kamu bisa jalaninnya. Kamu bisa jadi orang sukses, kamu bisa jadi orang yang bisa membanggakan buat orang-orang yang mungkin sekarang lagi berada di tempat yang mungkin gak sama dengan kita gitu ya, teman produ. Gak apa-apa. Kamu berhak untuk sukses, kamu berhak untuk lanjutin kebahagiaan-kebahagiaan yang bisa kamu rasain. So, teman produ, aku mau puterin dulu ada lagu Peter Pan. Tadi ada teman kita nih. Ada Kak Aisyah ya, kalau gak salah, Habul. Ya mana Kak Aisyah tadi sempat bilang bahwasanya Kak Aisyah nggak tahu kalau Kak Siti, ya Kak Siti Aisyah. Kak Siti Aisyah mau lagu lawas, tapi sayang banget lagu lawasnya nggak bisa kita puterin karena ini 10 tahun terakhir. Jadi Asabul ada satu lagu Peter Pan, ini lagunya lumayan lama nih Kak Siti Aisyah ya. Semoga Kak Siti Aisyah juga suka sama lagunya, Semua Tentang Kita. Ini sama halnya teman Pro 2 ya, sebagai pengingat bahwasanya ada momen-momen yang harus kamu maksimalkan untuk bisa kamu jadikan itu sebagai momen terindah dalam hidup bersama orang-orang yang kamu sayangi. Langsung aja teman Pro 2, aku putarin ada lagu Peter Pan, Semua Tentang Kita.

Oke, nomor 2, barusan ada semua tentang kita ya dari Peter Pan. Lewat di ruang dengar kamu, mungkin bikin kamu nostalgia dengan masa-masa SMA gitu ya, teman Pro 2. Karena lagunya ya lagu yang cukup cukup lama dan mungkin kamu terlintas masa-masa indah ketika SMA. Siapa tuh masa SMA-nya masa indah? Teman-teman Pro 2, aku mau sapa dulu nih, ada Pak Imran yang sekarang join bareng kita ya di live TikTok. Assalamualaikum Ashabul Yamin, waalaikumsalam Bapak Imran. Ini kalau dengerin lagu semua tentang kita, Sabul juga teringat Pak Imran. Kenapa? Karena kita sempat satu acara, Pak Imran juga sempat berbagi banyak hal ke Ashabul. Dan terima kasih tentunya buat Pak Imran, sehat selalu buat Pak Imran, bahagia selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Dan ada Kak Disa, teman Pro 2, masih bisa request kah Bang? Masih buat Kak Disa, apa sih yang gak bisa request? Jadi langsung aja Kak Disa, Kak Disa ketikin judulnya. Mau lagu Juicy Luicy boleh Bang, di balik layar boleh Kak Disa ya, nanti Ashabul masukin. Terus ada Faisal, teman Pro 2, ini Faisal adalah seseorang yang juga pernah melalui suka duka gitu ya, karena kita satu kos dulu. Faisal gimana kabarnya, sehat? Terus juga ada Kak Sarang Olang, ini Ashabul nggak asing dengan nama Sarang Olang, salah satu nama gunung gitu ya, teman produk bukit atau gunung nih di Payakumbu. Dan abangnya nanya nih, urang soyan Bang? Iya betul. Terus ada Kak Riko, kalau radio kayak Iko Dima diputanyo ko Habul. Buat Kak Riko bisa diputar di rri.co.id. Jadi Kak Riko bisa download dulu nih aplikasi rri.co.id. Aplikasi RRI Digital, mohon maaf salah nih. Aplikasi RRI Digital, Kak Riko bisa dengerin semua stasiun RRI, enggak hanya RRI Bukit Tinggi saja tapi bisa RRI Padang, RRI Jakarta, RRI Aceh, RRI Medan, RRI Kalimantan, NTT, NTB. Jadi bisa semuanya. Teman-teman yang pengen dengerin penyiar dari Aceh bisa, penyiar dari Sulawesi juga bisa. Jadi boleh banget buat teman-teman yang belum download RRI Digital, langsung aja di download dari sekarang, oke? Kak Aisyah juga ngetikin satu hal, teman Pro 2, langsung hening semua, terbawa musik. Iya betul Kak Aisyah ya, karena lagunya lagu yang ngena banget, semua tentang kita. Request lagu ini dari Kak Hampras, teman Pro 2, mau diputarin lagu Juicy Luicy, boleh banget, nanti Ashabul putarin ya, elu-elukan. So, teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, stay tune di 94.8 FM. Bagi kamu yang belum request, boleh banget, kita masih tersisa lebih kurang 15 menit lagi, jadi ada 4 lagu lagi yang bisa aku putarin, jadi langsung aja teman-teman ya. Buat kamu yang sekarang lagi di jalan, juga aku mau nyampein satu hal, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Buat kamu yang sekarang lagi di rumah, selamat beristirahat. Semoga istirahatnya bisa menjadi istirahat yang berkualitas.

Sudah mampu dulu ya, aku mau ngajak kamu dulu kita ke satu lagu dari Tulus Teman Pro 2 sebelum nanti kita ke lagu Kadisa ya di malam ini. Ada Teh Hijau yang akan lewat di ruang dengar kamu, ini dia.

Oke, teman Pro 2, barusan ada Juicy Luisi ya di balik layar. Dan teman Pro 2 masih bareng aku Sabul, dan teman Pro 2 enggak kerasa udah pukul 22.50 waktu Indonesia Barat aja nih. Di malam hari ini artinya kebersamaan kita bakalan berakhir di 10 menit lagi. Aku masih muterin lagu requestan kamu, barusan requestan dari Kadisa. Thank you banget saudari aku. Udah lama kita nggak ketemu ya Kak Disa, dan malam ini ketemu lagi. Seneng bisa muterin lagu requestan Kak Disa. Di balik layar, ini sama halnya kayak Kak Disa ya. Di balik layar. Dan jadi penonton setia kita di live TikTok, pendengar setia kita di RRI Digital. Thank you banget buat Kak Disa. Thank you banget. Kak Disa wajib nih, kapan-kapan main ke Bukit Tinggi. Next sama Pro 2, kita ke lagu Elu-Elukan dari Juicy Luisi, dan nanti bakalan ditutup nih dengan lagu Nadine Amizah dengan Bertaut. Namun sebelum itu sama Pro 2, aku mau kasih satu novel dulu yang mungkin bisa kamu baca nih sebelum 17 Agustus. Ada novel Ronggeng Dukuh Paruk. Yang mana sama Pro 2, novel ini itu karya dari Ahmad Tohari. Yang mana novel ini bisa meningkatkan nasionalisme kita, teman Pro 2, dengan membuka mata kita sebagai pembaca pada sejarah kelam bangsa, realitas kemiskinan rakyat kecil, dan juga kekayaan budaya lokal. Gimana cerita ini itu menumbuhkan rasa empati, kecintaan pada tanah air, serta kesadaran untuk merawat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi cocok banget nih, teman-teman ya, kita baca novel ini di edisi Agustus, karena Agustus adalah bulan yang sangat bersejarah bagi Indonesia, apalagi di tanggal 17 nanti. Dan teman-teman Pro 2, novel ini itu ceritanya berlatar di Dukuh Paruk, sebuah desa terpencil yang miskin dan juga buta huruf. Terus seorang pembaca kita bisa melihat nih teman Pro 2, sisi lain Indonesia yang luput dari perhatian kota besar. Dan tentunya dari membaca novel ini akan tumbuh rasa gitu ya teman Pro 2, rasa ingin membantu, ingin membangun negeri dari tingkat yang paling bawah. Jadi aku yakin banget ketika kita menyelesaikan bahan bacaan di balik buku Ronggeng Dukuh Paruk, ini bisa menjadi momentum kita gak hanya meningkatkan rasa nasionalisme tapi juga meningkatkan rasa kemanusiaan kita teman Pro 2. Oke, teman-teman, gak kerasa ya, udah pukul 22.53, artinya ada dua lagu lagi yang akan aku putarin. Ada lagu Elu-Elukan dari Juicy Luisi, dan juga nanti bakalan ada lagu penutup kita. Yang mana lagu penutup ini, teman Pro 2, dari Kak Wopi. Thank you banget buat Kak Wopi yang udah join bareng kita. Dan Kak Wopi ini mau kirim salam juga nih, teman-teman. Ada salam nih, Kak Habul, boleh? Abang masih ingat Kak Queen gak? Ayundanya abang. Ingat banget. Ingat Kak Wopi. Siapa tuh? Apakah Kak Wopi dibalik yang namanya Kak Queen? Aku dan Kak Queen teman asrama. Oh iya. Kak Wopi. Wajib banget Kak Wopi kirimin salam Ashabul Yamin ke Kak Queen. Seneng banget. Dapat dua ayunda sekaligus gitu ya teman Pro 2. Yang mana sebelumnya Kak Queen adalah pendengar kita yang juga sering request tapi melalui WhatsApp. Dan sekarang ternyata ada temannya Kak Queen nih request melalui TikTok. Jadi langsung bagi dua platform gitu ya. Thank you banget buat Kak Wopi. Senang banget Asabul bisa sapa Kak Wopi. Sekalian bisa kirim salam juga untuk Kak Queen. Salam buat Kak Queen ya, Kak Wopi. Dan juga salam hangat tentunya buat Kak Wopi juga. So, nama Pro 2, kita ke lagu Juicy Luisi dulu, Elu-Elukan. Dan nanti bakal disusul dengan lagu Kak Wopi. Sayang banget, kita udah di penghujung. Takutnya lagu Kak Wopi nggak keputar. Jadi langsung aja ini dia, nama Pro 2, Elu-Elukan. Dan juga Bertaut dari Nadine Amizah.

kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan

0: Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Halo teman Pro 2, masih beraku Asambul di 94,8 FM. Harusnya bukan suara yang seperti ini lagi teman-teman ya, tapi udah suara yang seperti ini. Halo teman-teman, masih beraku Asambul di malam hari ini. Gak kerasa. Suara teman Pro 2 gak kerasa ya, udah pukul 23:13 waktu Indonesia Barat. Artinya kebersamaan kita di program Story of the Day sudah berakhir. Terima kasih buat kamu yang udah cerita, buat kamu yang udah gabung, buat kamu yang udah request lagu, lagu kesukaan, lagu favorit, dan juga lagu yang relate sama kamu. Semoga kamu terhibur teman-teman Pro 2. Dan tungguin aku di program Story of the Day berikutnya. Nanti aku bakalan hadir lagi buat kamu. Dan aku harap setiap ada aku, kamu bisa bahagia, kamu bisa tenang gitu ya. Karena ada beberapa cerita yang bisa aku kasih feedback lebih, dengan harapan ya kamu bisa sedikit lega ketika udah menceritakan hal itu. Saudara Mampro 2, gak kerasa udah pukul 23:14, artinya aku mau ngajak kamu, kita dengerin ada lagu-lagu pilihan, baik itu Indonesia maupun mancanegara, yang akan lewat selama 1 jam ke depan hingga nanti pukul 12 malam, teman Pro 2. Semoga kamu suka ya dengan lagu-lagu pilihan aku nanti. Ada Delantis, ada Rizwan Fadilah sendiri lagi, terus ada Sheryl dengan Tenggelam, terus ada You Rush Me Up, terus ada Gala Bunga Matahari. Ini lagu-lagu yang akan nemenin kamu ya buat 1 jam ke depan. Dan aku bakalan hadir lagi nanti di penghujung Jazz Music, sekaligus bakal nutup siaran kita di edisi hari ini. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, dan selamat beristirahat.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Teman Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Pada hari ini, Rabu, tanggal 12 Agustus tahun 2026. Selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 lewat 55 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun suara kami dapat didengar. Inilah program Medua Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di udara dengan gelombang 94,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Dari Kamis, di tanggal 13 Agustus tahun 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reisha Zahra dari Mansatu Kota Bukit Tinggi yang akan membacakan surat Ali Imran ayat 82 sampai 89.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting.

0: desa punya potensi besar, mulai dari sumber daya alam sampai kreativitas masyarakatnya. Ketika desa berkembang, otomatis Indonesia juga ikut kuat dari akar. Banyak anak muda sekarang mulai kembali ke desa untuk berkarya dan menciptakan peluang. Mereka menggabungkan kearifan lokal dengan sentuhan teknologi yang kekinian. Hasilnya, lahir usaha-usaha baru yang mampu bersaing bahkan hingga tingkat nasional. Inilah bukti bahwa kemajuan tidak harus selalu dimulai dari kota besar. Karena pada akhirnya, membangun dari desa adalah cara paling kuat untuk menguatkan Indonesia secara menyeluruh.
1: Mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal, melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras, di mana berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

Dibuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Cinta tanah air tidak selalu harus ditunjukkan dengan hal yang besar atau luar biasa. Justru, rasa itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dengan menjaga kebersihan lingkungan di sekitar adalah bentuk kepedulian terhadap negeri. Kita juga bahkan bisa menunjukkan cinta Indonesia dengan menggunakan produk lokal buatan anak bangsa. Menghargai budaya daerah dan tidak meremehkan perbedaan juga menjadi bagian dari sikap cinta tanah air. Selain itu, disiplin dan taat aturan adalah bentuk kontribusi sederhana untuk negara. Jika dilakukan bersama, hal kecil ini akan menjadi kekuatan besar bagi Indonesia.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Ingin untung malah buntung, gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis? Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan, dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi, seorang pengusaha Italia-Amerika, yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.

pagi teman Pro2. Bangun, bangun, bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik-naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2.

0: Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Tambak Sari dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Slootva de Bailey. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.
1: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya. Gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
1: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus, makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya. Akan ku balas kalian semua.
1: Shh, biarkan lalat gusar. Asal.

0: Selamat pagi teman-teman Pro 2, kita dengarkan ragam informasi update yang sudah kita rangkum dalam Pro 2 Info di pagi hari ini. Kita masuk ke informasi yang pertama, Baras Suara dipastikan menggarap lagu baru untuk menjadi official soundtrack film dari GJLS Berapi-api. Dan berkolaborasi tersebut ini juga sekaligus menjawab teka-teki penobatan Iga Masardi di vokalis sekaligus gitaris Baras Suara sebagai Kadiv Soundtrack 2026 oleh trio GJLS. Kepastian itu sampaikan Iga saat menjadi bintang tamu dalam episode terbaru GJLS Podcast, dan episode tersebut tayang di kanal YouTube resmi dari GJLS Entertainment. Dia mengatakan bahwa Baras Suara tidak hanya sekedar menyumbangkan lagu yang sudah dirilis, tapi band tersebut juga akan membuat karya baru yang sesuai dengan cerita film. Nah, menurutnya lagu tersebut ini akan dirancang untuk memperkuat cerita yang dibangun dalam film. Dan trio GJLS ini juga menyambut positif keterlibatan Baras Suara dalam film mereka. Dan Rijen Rekalna mengatakan bahwa musik Baras Suara diharapkan mampu memberikan energi tambahan untuk menghadirkan kekacauan khas GJLS. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Tetap bersamaku dan welcome to Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada, dan welcome masih bareng aku. Kali ini ada aku Robby Otais masuk ke ruang dengar kamu teman-teman ya. Dan hari ini kita awali kebersamaan kita tadi dengan Just Music. Dan sekarang kita masuk ke program selanjutnya guys, akan ada pada Selamat Pagi Teman Pro 2 sampai nanti pukul 9. Dan cuma di Pro 2 WRR Bukit Tinggi tentunya. Dan kali ini teman-teman kita mau ngebahas hal-hal yang mungkin menginspirasi teman-teman ya, bakal nambah pengetahuan dan wawasan juga nih. Jadi aku mau mulai pagi hari ini dengan satu pertanyaan dulu. Di antara teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin radio nih sekarang ya, siapa nih yang kalau misalnya nulis, makan, ataupun melakukan aktivitas tertentu lebih nyaman pakai tangan kiri? Kalau misalnya kamu salah satunya yang nyaman menggunakan tangan kiri, bisa berarti hari ini adalah bisa dibilang harinya kamu teman-teman. Karena apa? 13 Agustus diperingati sebagai hari pengguna tangan kiri internasional, atau yang biasa dikenal dengan International Left-Handers Day. Jadi peringatan ini dibuat banget untuk merayakan keunikan orang-orang yang dominan menggunakan tangan kiri, sekaligus juga meningkatkan nih kesadaran tentang tantangan yang mereka hadapi. Ada sejarah yang menarik teman-teman. Peringatan ini pertama kali dicetuskan oleh Dan R. Campbell ya, di tahun 1975. Dan dia ini adalah pendiri organisasi Left-Handers International, yang kemudian peringatannya ini berkembang nih dan dikenal secara internasional. Nah teman-teman Pro 2, menjadi kidal ternyata bukan sekedar soal memilih tangan kiri atau tangan kanan. Tapi coba bayangin dulu, sebagian besar benda yang kita gunakan sehari-hari itu dibuat dengan pertimbangan penggunaan tangan kanan. Mulai dari gunting, terus meja belajar, ada juga beberapa peralatan lainnya. Nah kalau buat orang yang dominan tangan kiri menggunakan benda-benda tersebut kadang membutuhkan penyesuaian. Maka teman-teman Pro 2, Hari Kidal Internasional ini bukan cuma perayaan aja ya, tapi ada pesan yang lebih besar di acara ini, yaitu bagaimana cara kita untuk menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan juga inklusif untuk semua orang. Dan buat teman-teman Pro 2 yang kidal, nggak perlu merasa berbeda dengan cara yang negatif. Oke, justru keunikan itu adalah bagian dari diri kamu. Nah, tapi sebenarnya seperti apa sih tantangan orang kidal dalam kehidupan sehari-hari? Dan kenapa desain benda-benda sederhana ini juga bisa jadi penting banget buat mereka? Kita bakal bahas lanjut di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Beda keyakinan itu hal yang wajar dalam kehidupan masyarakat yang beragam. Namun, perbedaan tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling menjauh atau bahkan bermusuhan. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk tetap teguh pada keyakinan, sambil tetap menghormati orang lain. Sikap ini penting agar tercipta suasana yang damai dan saling menghargai. Apalagi di era sekarang, perbedaan seringkali diperbesar oleh informasi yang tidak bijak. Dengan berpikir terbuka dan bersikap toleran, kita bisa membangun hubungan yang lebih harmonis. Jadi, ingatlah bahwa beda itu biasa, tapi menjaga persaudaraan itu yang utama.
2: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
3: Ini ya, Mbak.
2: Terima kasih, Pak.
4: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
3: Ibu nggak usah berburuk sangka.
4: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
3: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.
5: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Welcome back teman-teman Pro 2, kita masih ngobrolin hari pengguna tangan kiri internasional yang diperingati setiap tanggal 13 Agustus. Sekarang coba bayangin teman-teman kalau misalnya hampir semua benda di sekitar kamu dibuat untuk orang yang menggunakan tangan kanan. Kamu mau pakai gunting, posisi

Dan sebenarnya teman-teman ini bisa menjadi pelajaran ya, pelajaran sederhana buat kita semua. Desain yang bagus bukan cuma soal kelihatan keren, tetapi juga soal apakah produk tersebut bisa digunakan nyaman oleh sebanyak orang mungkin gitu ya. Karena setiap orang punya kebutuhan dan kebiasaan yang berbeda-beda. So, jikalau kamu punya teman yang kidal, nggak perlu menjadikannya bahan candaan ataupun menganggap mereka kebiasaan dengan tangan kirinya aneh gitu ya. Justru kita bisa belajar bahwa manusia memang nggak semuanya sama. Ada yang nyaman menggunakan tangan kanan dan ada yang fasih dengan tangan kiri. Dan itu adalah bagian dari keberagaman manusia. Nah, teman-teman Pro 2, kalau teman-teman sendiri sudah kalau memang teman-teman Pro 2 bukan orang kidal, apakah kita bisa ikut merayakannya? Tentu ada cara sederhana untuk ikut merayakan ini, teman-teman ya. Kita bakal bahas buat kalian di Sepada. So enjoy the music dengan beberapa lagu di pagi hari ini.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
3: Hijaukan sekitar, sehatkan kehidupan. Bukan cuma sekedar slogan, tapi ajakan nyata untuk kita semua. Lingkungan yang hijau bisa membuat udara lebih bersih dan segar untuk dihirup setiap hari. Tanaman di sekitar rumah juga membantu mengurangi panas dan membuat suasana jadi lebih nyaman. Kita bisa mulai dari hal sederhana, seperti menanam pohon kecil atau merawat tanaman di halaman. Selain itu, menjaga kebersihan lingkungan juga bagian penting dari upaya menghijaukan sekitar. Kalau lingkungan kita sehat, tubuh dan pikiran kita juga akan ikut lebih sehat. Jadi, mari mulai dari sekarang untuk menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan layak.

0: nomor antrian 5 di loket.
1: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
2: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
1: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
2: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
1: Ya udah, aku salat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
2: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
4: Halo sayang.
5: Halo. Halo.
6: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penyebut telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih.

Baiklah teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi pembahasan kita masih di sepada ini dan kita masuk di segmen yang terakhir ya teman-teman ya. Dan kita masih membicarakan Hari Kidal Internasional. Dan teman-teman, hari ini kita belajar ya sesuatu yang sederhana dari Hari Pengguna Tangan Kiri Internasional. Jadi pembelajarannya itu gini, bahwa perbedaan kecil dalam kehidupan sehari-hari ini sebenarnya bisa mengajarkan kita tentang pentingnya memahami orang lain. Kalau kamu seorang yang menggunakan tangan kiri atau seorang kidal, bisa merayakannya dengan bangga menjadi diri sendiri. Sementara buat kamu yang bukan kidal, kamu gak perlu ikut-ikutan menggunakan tangan kiri seharian ya. Cukup mulai dari memahami bahwa ada orang yang punya pengalaman berbeda ketika menggunakan benda-benda yang biasa kita pakai. Bahkan teman-teman sesederhana menyediakan kayak fasilitas yang bisa digunakan oleh orang yang dengan dominasi tangan berbeda itu udah jadi bentuk yang perhatian yang luar biasa sih teman-teman. Karena tujuan utama peringatan ini itu memang bukan sekedar mengatakan kalau misalnya orang kidal itu unik, tapi lebih dari itu kok ada pesan tentang kayak kesetaraan dan juga kesempatan juga untuk mereka. Jadi setiap orang seharusnya bisa belajar ya, dan bisa bekerja serta beraktivitas bahkan berkembang tanpa merasa terhambat hanya karena perbedaan kebiasaan penggunaan tangan tadi. So guys, buat teman-teman Pro 2, mungkin ini juga udah bisa jadi pengingat buat kita pagi hari ini ya. Kita sering banget melihat sesuatu yang berbeda langsung menganggapnya kayak aneh. Padahal berbeda itu belum tentu aneh dan belum tentu salah. Bisa jadi kita cuman belum terbiasa untuk melihatnya. So mulai hari ini teman-teman, yuk lebih terbuka lagi yuk dengan perbedaan yang ada di sekitar kita, tapi dengan hal-hal yang positif ya. Jangan semua yang berbeda diiyain gitu. Enggak, no. Tetap dalam konteks yang baik dan benar, oke? Karena dunia akan jauh lebih nyaman kalau kita nggak memaksa semua orang untuk menjadi sama, teman-teman. Dan buat semua teman-teman Pro 2 yang menggunakan tangan kiri, Happy International Left Handers Day, dan tetap percaya diri dengan keunikan kamu. Dan forget, tangan kiri juga punya cerita kok. Dan itu dia pada season pertama. Semoga pagi kamu semakin fresh, semakin semangat, dan tentunya makin siap menjalani hari. Kita tutup pada season 2, kita masuk ke season kedua, ke pertama tadi kita tutup yang masuk kedua dengan penutupan beberapa lagu special in this morning buat kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Distribusi pangan dari desa ke kota punya peran penting dalam memastikan semua orang mendapat akses makanan yang cukup. Banyak bahan pangan seperti beras, sayuran, dan buah-buahan berasal dari daerah pedesaan yang menjadi pusat produksi. Setelah dipanen, hasil pertanian didistribusikan ke berbagai kota melalui rantai pasok yang cukup panjang. Namun, tidak jarang terjadi ketimpangan akses, di mana harga pangan di kota menjadi lebih mahal dibanding di desa. Hal ini bisa dipengaruhi oleh biaya transportasi, penyimpanan, dan distribusi yang tidak efisien. Jika sistem distribusi diperbaiki, maka keadilan akses pangan dapat lebih merata untuk seluruh masyarakat. Dengan begitu, ketahanan pangan nasional akan semakin kuat dan berkelanjutan.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.